Pertimbangan tersebut diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto, kendati komposisi jumlah anggota disurut karena terlalu banyak saat ini. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi Danantara tidak ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan. Pemerintah dan Panitia Kerja atau Panja Komisi 7 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 mendatang. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Jumat 9 Oktober 2026. Saya Risi Rustarto.

0: pertimbangan Presiden atau One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh kepada Presiden Prabowo Subianto. Kendati komposisi jumlah anggota disorot karena terlalu banyak. Selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Afandi.
1: Komposisi Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press kali ini mendapatkan perhatian karena jumlahnya dinilai terlalu banyak, yakni 26 orang dari sebelumnya hanya 9 orang. Ketua One Team Press Pratikno memberikan tanggapan atas kritikan dari masyarakat. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press kali ini lebih kaya secara pengalaman dan pemikiran. Anggota One Team Press dari berbagai kalangan, mulai pengusaha, akademisi, politisi, mantan menteri, tokoh agama, hingga pengamat politik seperti Rocky Gerung. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh pada Presiden Prabowo Subianto kendati jumlah anggotanya besar. Penjelasan Pratikno disampaikan usai rapat pleno perdana di Kementerian Sekretariat Negara Jakarta kemarin.
2: Rekor sepanjang sejarah pemerintah begitu, Pak.
3: Iya, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya, ya, paling kaya dalam artian kekayaan variasi pengalaman dan pengetahuan yang bervariasi. Dari kita harapan justru akan menjadi lebih komprehensif, lebih utuh gitu, dengan bukan hanya pengetahuan dan pengalaman tapi juga kearifan dari masing-masing kaya.
1: Pada tempat yang sama, anggota One Team Press Rocky Gerung mengatakan isu yang menjadi sorotan publik akan menjadi perhatian dari One Team Press.
4: Dan memastikan bahwa isu publik adalah konsumsi One Team Press. Tetapi boleh bicara bagi akademisi, saya boleh bicara segala macam. Tapi teman-teman kan banyak akademisi itu.
5: Isu apa aja yang dipetakan? Isu apa aja yang dipetakan?
6: Ya, semua isu yang lagi.
7: Salah satunya mungkin
8: soal putusan MK tadi juga dibahas.
4: Tadi baru soal
1: prosedur
4: membahas substansinya.
1: Adapun rapat pleno perdana usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jumat pada tanggal 2 Oktober 2026 dihadiri oleh 23 orang dari 26 anggota. Rapat pleno diantaranya membahas terkait efektivitas kerja One Team Press, teknis format penyampaian masukan dan pertimbangan untuk Presiden hingga membahas regulasi. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi Nusantara tidak akan ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan atau informasi yang selengkapnya akan disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Nusantara di situ, tidak tercatat. Tetapi
2: wacana agar Badan Pengelola Investasi Nusantara menempatkan dividennya ke kas negara sempat mencuat beberapa waktu lalu yang dilontarkan oleh mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Namun wacana itu kemungkinan tidak akan dilaksanakan. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan hal tersebut menjawab pertanyaan awak media di sela-sela acara seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta, Kamis 8 Oktober 2026. Suhasil mengatakan saat ini ia bekerja dengan APBN 2026 yang tidak ada dividen Nusantara di dalamnya. Begitu pula di APBN 2027 juga tidak mencantumkan dividen Nusantara. Menurut Menteri Keuangan Suhasil, ada yang lebih penting dari sekedar dividen Nusantara.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Nusantara di situ, tidak tercatat. Tetapi dividen yang paling penting dari Nusantara bukan hanya soal uang yang tadi ditanyakan. Dividen Nusantara yang paling penting adalah pekerjaan Nusantara. Apa saja agenda kerja, apa saja proyek yang mau dilakukan, apa saja aktivitas yang didesain dan akan dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat Indonesia, itulah dividen Nusantara yang paling utama.
2: Isyarat bahwa Nusantara tidak akan menyerahkan dividennya ke kas negara juga disampaikan oleh Chief Operating Officer Nusantara Doni Oskaria. Dalam acara seminar yang sama, Doni mengatakan, dari awal memang tidak ada rencana menempatkan dividen Nusantara ke kas negara. Dividen Nusantara akan digunakan lagi untuk melakukan investasi.
3: Rencananya memang Nusantara itu, dividen itu untuk diinvestasi. Dan Nusantara itu, tujuannya menjadi engine of growth. Itu tujuannya negara. Jadi kan, Nusantara itu negara, 100% punya negara.
2: Dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Doni juga mengatakan optimismenya laba bersih BUMN tahun 2026 bisa mencapai Rp360 triliun. Capaian laba yang besar itu menurut Doni karena kinerja BUMN yang jauh lebih baik sekarang ini, sehingga dapat menjadi mesin pertumbuhan baru. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menyalurkan sebanyak 40.000 paket bantuan pangan khusus untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan di semua kabupaten dan kota. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporan lengkapnya.
4: Ini bantuan pangan untuk Karhutla. Minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini.
5: Warga terdampak kebakaran hutan dan lahan menerima bantuan pangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Penyaluran bantuan dengan total 40.000 paket tersebut tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Setiap paketnya berisi beras 5 kg, gula pasir 1 kg, dan minyak goreng 1 liter yang sejak awal memang disiapkan untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut bantuan tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga di tengah dampak kabut asap. Gubernur Agustiar Sabran menegaskan bagi masyarakat penerima manfaat yang belum menerima agar segera melaporkan kepada pihak kelurahan hingga bupati dan wali kota agar segera ditindaklanjuti.
6: Ini bantuan Kopla ini peruntukan untuk Kalimantan Tengah yang berhak menerima ya, yang berhak menerima. Sampai hari ini kami keliling daerah tengah, keliling semua. Kalau ada yang terlewat itu silakan aja daftar lapor pada kami, ada namanya lapor pagup pagarnya ya. Lapor pagup pasti kami dapatkannya. Air bersih seperti dia tadi ya, seperti dia akan dibagi semua sama Kalimantan Tengah. Bagi yang belum dapat kira kita tinggal lapor aja di pagub atau lapor pada lurahnya, bupatinya, berkami, bupati boleh lapor berkami ya. Pasti kami dapat. Yang sementara ini lapor 40.000. Kalau dihitung tuh kurang lebih 60% penduduk Kalimantan Tengah udah.
5: Ya. Sementara itu salah seorang warga Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur, Saleha, menyebut dampak karutla tidak hanya dirasakan dari sisi kesehatan dan aktivitas, tetapi juga berpengaruh terhadap penghasilan yang sehari-hari bekerja di luar rumah. Oleh karena itu dirinya berharap bantuan serupa dapat terus diberikan selama kondisi karutla masih terjadi, terutama bagi masyarakat yang aktivitas dan penghasilannya ikut terdampak.
4: Ini bantuan pangan untuk karutla. Minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini. Bantu nggih. Mudah-mudahan semuanya terbagi rata lah. Bagi semuanya pada dapat semua. Tidak pilih kasih gitu.
5: Selain paket tangan, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menyalurkan bantuan pendukung lainnya seperti bantuan langsung tunai BLT Kartu Mabetang Sejahtera HBS, ratusan ribu liter air bersih untuk mengatasi kekeringan, masker, vitamin, serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah dan panitia atau Panja Komisi 8 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 sebesar 3,2 juta. Calon jamaah haji dapat membayarkan total biaya BPIH lebih rendah dibanding 2026. Laporan lengkapnya akan kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3.

0: Laporan Khusus.
1: Membahas tentang BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji, yang memang secara total tahun ini memang tidak bisa mengelak.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk memberikan keringanan dalam biaya perjalanan ibadah haji untuk tahun 2027 mendatang. Hal ini diungkapkan Menhaj telah disepakati bersama antara pemerintah dengan DPR RI. Usai rapat kerja dan dengar pendapat di Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu kemarin, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan menjelaskan bahwa subsidi yang disepakati pemerintah dan DPR ini mampu menurunkan biaya perjalanan ibadah haji mencapai 3 juta untuk satu calon jemaah haji. Ia berharap kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi masyarakat Indonesia dalam menunaikan ibadah haji.
1: Ini barusan Prof. Dasko membawa kabar gembira bahwa Presiden Prabowo memutuskan untuk memberikan subsidi per jemaah haji 3 juta rupiah. Artinya apa? Artinya biaya yang harus dibayar oleh calon jemaah haji dibandingkan tahun yang lalu turun sebesar 3.108.000 rupiah. Ini kami bersyukur, berterima kasih kepada Presiden Prabowo, terima kasih kepada Prof. Dasko yang sudah berkomunikasi dengan intern. Mudah-mudahan ini memberikan keberkahan, kemanfaatan untuk para jamaah gitu ya. Terima kasih.
2: Sementara itu sebelumnya dalam penetapan kesepakatan bersama mengenai biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan pemberian subsidi untuk perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah ini telah melalui berbagai perbaikan penghitungannya. Dengan perbaikan penghitungan biaya tersebut, pimpinan DPR RI Sufmi Dasko menyebut secara total biaya untuk calon jemaah haji kali ini lebih rendah sebesar 3,2 juta rupiah jika dibandingkan pada biaya perjalanan ibadah haji tahun 2026.
3: Untuk panja komisi 8 DPR RI dan panja pemerintah, setelah itu dikoreksi sepakat bahwa rata-rata pelunasan BP dibayarkan jemaah setelah dikurangi setoran awal sebesar 25 juta rupiah dari besaran saldo nilai manfaat di rekening virtual masing-masing jemaah rata-rata sebesar 3.400 rupiah, maka pelunasan BP jemaah haji tahun 1448 Hijriah 2027 Masehi sebesar rata-rata menjadi setelah disubsidi oleh pemerintah menjadi 23.248.825 rupiah.
4: Allahu Akbar. Alhamdulillah.
2: Di sisi lain, Ketua Komisi Nasional Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menilai putusan kesepakatan bersama pemerintah dan DPR untuk memberikan subsidi biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027 ini merupakan keputusan yang moderat. Kendati demikian, ia menuturkan, meski biaya perjalanan ibadah haji telah berkurang, namun pemerintah dan DPR diungkapkannya harus memperhatikan keberlanjutan perjalanan ibadah haji ke depannya.
5: Isu krusial tadi, terlebih ketika kemudian ada subsidi dari pemerintah begitu sebesar 3,2 juta per jamaah. Oleh karena itu, saya menganjurkan supaya jamaah haji yang memang sudah waktunya berangkat itu juga menyiapkan dua hal. Yang pertama itu adalah menyiapkan pelunasan biaya, dan yang tidak kalah penting daripada soal pelunasan atau kesiapan finansial juga adalah kesiapan kesehatan, supaya kemudian kesehatan ini dijaga dari sekarang sehingga kemudian pada waktunya tiba nanti benar-benar dalam kondisi fit.
2: Untuk itu lebih lanjut, Ketua Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menghimbau bagi para calon jemaah haji untuk dapat memanfaatkan keputusan pemerintah dan DPR dalam pengurangan biaya perjalanan ibadah haji ini dengan segera melakukan pelunasan pembayaran. Sebab jika tidak, Mustoli menilai subsidi biaya perjalanan ibadah haji ini akan memberikan dampak pada pembengkakan anggaran negara dan mengakibatkan biaya perjalanan ibadah haji dapat kembali naik. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Akan dibayang-bayangi oleh potensi defisit anggaran di BPKH tahun mendatang, biayanya akan naik begitu, akan lebih mahal.
6: Dan informasi tadi juga akan kami hadirkan bersama dengan beberapa tanggapan dari masyarakat dan harapan masyarakat setelah biaya haji tahun 2027 diturunkan.
7: Ya,
0: menurut saya sih turunnya biaya perjalanan ibadah haji ini tentu menjadi kabar yang baik bagi masyarakat ya, terutama bagi calon jemaah yang sedang mempersiapkan keberangkatannya di tahun depan. Harapannya juga biaya yang lebih terjangkau ini tetap diikuti dengan pelayanan dan fasilitas yang baik. Dan tentunya itu membuat jemaah bisa menjalankan ibadah dengan lebih nyaman dan khusyuk.
7: Menurut saya turunnya biaya perjalanan ibadah haji itu tentu sangat membantu masyarakat, terutama bagi yang udah lama menabung buat berangkat ya. Harapannya biaya yang lebih murah ini tetap dibarengi dengan pelayanan yang maksimal supaya jemaah bisa beribadah dengan nyaman dan tenang.
6: Dan pendengar, biaya pengesahan haji 2027 oleh pemerintah dan DPR jadi topik editorial RRI pagi ini yang disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Biaya ibadah haji terus menjadi sorotan publik, terutama di tengah tekanan ekonomi keluarga yang semakin dinamis. Oleh karena itu, pengesahan biaya haji 2027 oleh pemerintah bersama DPR menjadi ujian krusial dalam menjaga titik keseimbangan antara keterjangkauan biaya bagi jemaah dan kualitas pelayanan di Tanah Suci. Pemerintah dan Komisi 8 DPR RI secara resmi telah menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2027 sebesar Rp98,46 juta per jemaah. Angka ini merefleksikan seluruh komponen kebutuhan operasional real, mulai dari sektor transportasi hingga eskalasi pelayanan selama jemaah menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Dari total keseluruhan biaya, beban tanggungan jemaah ditetapkan sebesar 55,5% atau rata-rata Rp54,64 juta. Sementara itu, 44,5% sisanya atau setara Rp43,81 juta disokong dari optimalisasi nilai manfaat pengelolaan dana haji. Kendati demikian, angka Rp54 juta tersebut bukanlah nominal tunai yang wajib dilunasi sekaligus oleh calon jemaah. Pemerintah telah mengintegrasikan instrumen pengurangan beban yang mencakup setoran awal, akumulasi saldo rekening virtual, serta alokasi subsidi. Akumulasi setoran awal sebesar Rp25 juta ditambah manfaat rekening virtual senilai Rp3,4 juta serta subsidi pemerintah sebesar Rp3,2 juta secara signifikan memangkas kewajiban finansial jemaah. Hasilnya, rata-rata pelunasan murni yang perlu disiapkan jemaah kini berada di kisaran Rp23 juta saja dan berhasil menekan beban pelunasan hingga Rp3,38 juta lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Keringanan ini tentu memberikan ruang nafas yang lega bagi jutaan keluarga Muslim Indonesia yang telah menabung bertahun-tahun demi menyempurnakan keimanan mereka ke Baitullah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan subsidi tidak boleh sekedar dilihat dari besarnya angka pemangkasan biaya. Publik juga berhak mendesak transparansi terkait sumber pembiayaan, ketepatan mekanisme pengawasan, serta proyeksi jangka panjang terhadap keberlanjutan dana haji itu sendiri. Alokasi nilai manfaat sebesar 44,5% menuntut tata kelola yang profesional, akuntabel, dan transparan. Langkah ini penting demi melindungi hak finansial jemaah yang berangkat per tahun berjalan maupun mereka yang masih tertahan dalam daftar tunggu. Di sisi lain, komitmen pemerintah untuk menanggung eskalasi biaya akibat dinamika eksternal patut diapresiasi. Perlindungan terhadap risiko ketidakpastian global mutlak dikedepankan agar jemaah terlindungi dari lonjakan biaya.

0: Pemerintah juga berkewajiban memastikan diseminasi informasi pelunasan tersampaikan secara transparan hingga ke tingkat daerah. Transparansi ini krusial agar calon jemaah dapat melakukan persiapan finansial secara matang tanpa terjebak kebingungan maupun celah pungutan liar. Pada akhirnya, subsidi haji adalah kebijakan yang progresif apabila dikelola dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi. Keterjangkauan biaya, mutu pelayanan prima, dan kesinambungan dana haji harus berjalan beriringan demi mengawal martabat dan kepentingan seluruh jemaah Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita ke berita internasional, kali ini terkait dengan Duta Besar Indonesia untuk Uzbekistan, Siti Ruhaini Zuyatin, yang menegaskan Imam Bukhari bukan sebagai simbol persahabatan antara Indonesia dan Uzbekistan, tapi diharapkan dapat mendorong perluasan kerjasama antara kedua negara di berbagai sektor. Pernyataan tersebut tertulis oleh KBRI Tashkent, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara. Dan Dubes juga berkata hubungan Indonesia dan Uzbekistan terjalin sejak abad 14, yaitu ketika ajaran Imam Bukhari disebar ke para cendekiawan Muslim dari Samarkand ke Nusantara di hadapan Menteri Investasi, Industri dan Perdagangan Uzbekistan Laziz Kudratov dalam kesempatan resepsi diplomatik. Dubes Siti berkata ajaran Islam moderat dari Imam Bukhari adalah sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, dan ia menyebut bahwa inspirasi kepada Presiden Soekarno dan kepada para pendiri bangsa saat merumuskan dasar pendirian Indonesia sebagai negara yang modern dan demokratis.

0: Kita ke informasi olahraga, World Boxing Council atau WBC mengumumkan juara kelas terbang 52,1 kg Silver Gohan Rodriguez di uji petinju Jepang Joe Shirase untuk pertahanan sabuk juaranya Sabtu hari ini di Palenque Vicente Fernandez Durango, Meksiko. Hal tersebut dikemukakan oleh WBC dalam halaman resmi yang dipantau di Jakarta. Sang juara di Meksiko berupaya mempertahankan gelarnya di tempat yang sama di mana ia memenangkan sabuk juaranya, dan Rodriguez merebut gelar juara pada Maret 2026 dengan kemenangan mutlak atas Christopher Rosales dari Nicaragua dalam pertarungan 10 ronde. Rodriguez bahkan tampil efektif dan mengandalkan kecepatan, pergerakan kaki serta tekanan yang konsisten hingga akhirnya meraih kemenangan angka mutlak. Kemenangan atas Rosales merupakan kemenangan mantan juara dunia WBC yang membuat rekor profesional Rodriguez 20 kemenangan dengan 3 knockout atau KO, 4 kekalahan dan 1 hasil imbang. Kita juga akan ikuti bagaimana informasi lalu lintas pagi hari ini bersama Brigadir Yasinta dari NTMC Polda. Masuk kami dari NTMC Korantas Polri. Selamat pagi Brigadir Yasinta. Selamat pagi Brigadir Yasinta.
1: Di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama di kawasan ini, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya. Baik dari eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni atau Cawang, maupun arus lalu lintas yang melalui jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan di jalur arteri hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang, yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Begitupun di jalur flyover saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar dengan kecepatan kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan harap gunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi

keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, khususnya di jalur arteri dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light yang cukup panjang, berkisar lebih dari 300 meter ke belakang, yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepas traffic light, situasi lalu lintas masih mengalami ketersendatan, di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban, berkisar di bawah 10 km per jam. Namun untuk arah sebaliknya, saat ini masih dalam situasi kondusif, begitupun arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto maupun arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan, serta utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar dari arah Sidoarjo yang akan menuju Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani. Dan saat ini didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 304 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 49 luka berat, dan 382 luka ringan. Dari 304 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.

kepada Indonesia menyapa pagi hari ini, dan ikuti terus semua informasi melalui www.rri.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rusarto, selamat pagi.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta.

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Sayang, handphone kamu mana?
2: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
1: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
2: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
1: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
2: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
1: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
2: Apa itu?
1: Tuh kan, ledak!
2: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
1: Ih kamu tuh. Suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana
2: ya,
1: sih?
2: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
1: Ih kali ikan nol semua sebelah sama kamu.
3: Dengarkan program 1 RRI Sintang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Ah, hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar, Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Sintang ini memberikan edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika melalui talkshow komunikasi informasi dan edukasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika P4GN yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Bagus Sintang pada Rabu 7 Oktober 2026. Penyuluh narkoba BNN Kabupaten Sintang Muhammad Salamun Naim mengatakan, talkshow menjadi salah satu metode edukasi yang digunakan untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda mengenai berbagai aspek terkait narkotika. Talkshow tersebut diikuti sekitar 75 peserta dari kalangan pelajar dan mahasiswa di Kabupaten Sintang. Menurut Naim, melalui kegiatan tersebut, peserta diberikan pemahaman mengenai jenis-jenis narkoba, dampak penyalahgunaan, aspek hukum, hingga langkah yang perlu dilakukan apabila menemukan dugaan penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekitar. Dan pendengar, Naim juga menjelaskan pelaksanaan talkshow menjadi bentuk edukasi untuk pertama kalinya yang dilaksanakan BNN Kabupaten Sintang pada tahun ini. Sementara kegiatan sosialisasi dengan berbagai metode lainnya tetap dilakukan secara rutin dan menyasar berbagai lapisan masyarakat. Dan dalam talkshow tersebut, BNN Kabupaten Sintang menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai instansi, yakni Kasat Narkoba Polres Sintang, Kejaksaan Negeri Sintang, serta Direktur RSJ Sudianto Sintang. Dan pendengar, BNN Kabupaten Sintang berharap edukasi melalui talkshow dapat memperkuat pemahaman generasi muda sehingga mampu mengambil langkah yang tepat ketika menghadapi persoalan narkotika di lingkungannya. Informasi ini kami peroleh dari lamannya rri.co.id.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: 102,5 MHz, Pro 1 RRI Sintang, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya masih kami hadirkan rangkaian hiburan dan juga informasi ke ruang dengar Anda di Sintang pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 1.
2: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
3: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

Resensi buku Pro 1 RRI Sintang. Novel The Star and I menceritakan polemik kehidupan Olivia Michelle. Olivia Michelle ini merupakan seorang aktris Broadway asal Skotlandia yang sangat berbakat dan terkenal di New York. Olivia sendiri merupakan anak angkat keluarga Michelle dari sebuah panti asuhan yang ada di New York. Sejak kecil, Olivia Michelle terus mencari informasi mengenai siapa orang tuanya. Bukan karena ia tidak mencintai orang tua angkatnya, melainkan karena ia ingin tahu alasan mengapa orang tuanya tega menelantarkannya. Kisahnya dimulai sejak Olivia Michelle mendapatkan tawaran pekerjaan di New York. New York merupakan tempat yang selalu diimpikan oleh Olivia. Hal tersebut lantaran Olivia memiliki cita-cita ingin menjadi aktris musikal di Broadway. Tidak berpikir panjang, Olivia pun langsung mengiyakan tawaran tersebut. Di samping mewujudkan cita-citanya, Olivia juga ingin mencari tahu kebenaran tentang siapa orang tua kandungnya. Olivia sudah tahu dari kecil bahwa ia merupakan anak angkat yang diambil dari panti asuhan Madeline West Home for Children yang ada di New York. Satu momen di mana saat sore hari setelah selesai pertunjukan, Olivia memutuskan untuk menghabiskan waktunya bersama kedua sahabatnya, yakni Abigail dan Adam, di restoran Meksiko milik Mama Rosa. Di restoran tersebut, Olivia bertemu dengan Lauren Rankin, sahabat masa kecil yang sangat dekat dengannya. Hubungan Olivia dan Rex Rankin mulai merenggang ketika masa sekolah menengah atas. Keduanya memiliki cita-cita yang berbeda, mengambil jurusan kuliah yang berbeda, bahkan sejak 9 tahun silam, di antara mereka tidak ada yang berkeinginan untuk menanyakan kabar. Rex Rankin juga menjadi cinta pertama Olivia. Dulu, mereka selalu menjalani hari-hari bersama. Bahkan, Rex berjanji pada Olivia akan menemukan kedua orang tua Olivia. Hingga pada waktu itu, mereka mulai melakukan penyelidikan terkait orang tua kandung Olivia. Penyelidikan mereka membuktikan bahwa di handuk Olivia terdapat nama Mary Lynn yang diyakini sebagai ibu kandung Olivia. Pertemuan Olivia dan Rex ini membuka penyelidikan kembali. Rex kemudian meminta bantuan pada jasa detektif swasta bernama Robert Renford. Detektif tersebut akhirnya menemukan informasi bahwa nama perempuan yang dimaksud adalah Mary atau Lynn. Selama proses penyelidikan lebih lanjut oleh Renford, Rex dan Olivia pun sering menghabiskan waktu bersama. Selama kebersamaan yang mereka lalui, Rex kemudian mengetahui bahwa Olivia dekat dengan seorang lelaki bernama Nicholas Lee. Olive juga menyadari bahwa Rex didekati oleh Clara King, yakni adik dari David King yang merupakan teman baik Rex sendiri. Kecanggungan antara Rex dan Olive pun membuat keduanya merasa tidak nyaman selama dalam penyelidikan. Penyelidikan itu pun terus berlanjut hingga pada akhirnya Renford menemukan informasi nomor telepon Mary. Setelah menghubunginya, Renford dan Rex pun langsung bergegas ke tempat Mary. Pada pertemuan itu, Rex melihat seorang wanita tirus dengan bayangan hitam pada kelopak matanya. Setelah diselidiki, Mary ternyata bukan ibu kandung Olive, melainkan bibinya. Mary Lynn ini merupakan kakak dari ibu kandung Olive. Kemudian Mary Lynn memberikan informasi mengenai adiknya bernama Kate. Kate mengelola restoran Estrancy di Chinatown. Kate terus mengelak mengenai masa lalunya. Namun informasi yang telah didapatkan Tremport berhasil membungkam mulutnya. Pertemuan Olive dengan ibu kandungnya sungguh tidak sesuai dengan ekspektasi. Kate menyatakan bahwa Olive lahir bukan atas dasar cinta. Pada masa lalu, Kate dicerumuskan ke dunia prostitusi oleh kakaknya. Kehadiran Olive merupakan hasil dari tindakan pekerjaan yang dijalani Kate. Kate benar-benar tidak mengharapkan Olive datang ke hadapannya. Bahkan, jika bisa, Kate tidak ingin Olive terlahir. Mendengar perkataan Kate membuat dada Olive sangat sesak. Pada suatu hari, Nicholas mengajak Olive bertemu dengan keluarganya di restoran Estrancy di Chinatown. Betapa terkejutnya Olive ketika mengetahui bahwa Kate merupakan ibu kandung Nicholas yang tidak lain merupakan saudara kandung Olive. Kisah Olive dan Rex kemudian berlanjut. Mereka mulai saling menjelaskan kesalahpahaman satu sama lain. Hingga akhirnya, keduanya saling menyatakan perasaannya.
Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sinta.

0: Ya, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Agak kerasa, juga udah gajian lagi.

pendengar, berikut adalah beberapa negara di dunia yang pernah memindahkan ibu kota negaranya dengan berbagai pertimbangan dan alasan yang mendasar. Rusia. Rusia sempat dua kali melakukan pemindahan ibu kota. Mulanya Moskow menjadi ibu kota Rusia, tapi pada tahun 1712 dipindahkan ke Saint Petersburg. Kemudian pada tahun 1918, Rusia memindahkan ibu kotanya kembali ke Moskow hingga saat ini. Alasannya, karena Moskow lebih dekat ke negara Eropa. Berikutnya Brazil. Brazil berhasil memindahkan ibu kotanya dari Rio de Janeiro ke Brasilia pada tahun 1956. Pasalnya, Rio de Janeiro saat itu terkenal akan penduduknya yang padat dan tingkat kemacetan tinggi. Oleh karenanya, pemerintah Brazil membangun sebuah kota yang terletak di pusat negara bernama Brasilia. Kota Brasilia dirancang dengan futuristik oleh seorang arsitek bernama Oscar Niemeyer. Bahkan, jika menelusuri lebih jauh, sebelum Rio de Janeiro ibu kota Brazil berada di Salvador de Bahia pada masa awal kolonial Portugis. Berikutnya adalah Pakistan. Pada tahun 1959, Pakistan memutuskan untuk memindahkan ibu kota dari Karachi ke Islamabad. Islamabad dibangun khusus untuk menjadi ibu kota Pakistan, di mana konstruksinya mulai dibangun pada tahun 1961. Berikutnya adalah Nigeria. Pemindahan ibu kota Nigeria terjadi pada 1975 dari Lagos ke Abuja. Pemindahan ini menjadikan Nigeria salah satu negara yang memindahkan ibu kotanya jauh dari kota besar dan pusat perekonomiannya. Pasalnya, alasan pemindahan ibu kota Nigeria adalah agar terjadi pemerataan penduduk. Kini, kota yang dirancang khusus menjadi ibu kota ini semakin banyak didatangi penduduk. Jerman. Jerman adalah pemindahan ibu kotanya tahun 1990 dari Bonn ke Berlin. Pemindahan ibu kota ini merupakan akibat dari penyatuan kembali antara Jerman Barat dan Jerman Timur. Yang berikutnya adalah Kazakhstan. Pemindahan ibu kota Kazakhstan pada tahun 1997 dari kota Almaty ke Astana. Alasannya, Almaty merupakan pusat komersial dan pusat populasi terbesar di Kazakhstan. Selain itu, pemerintah Kazakhstan membangun secara khusus kota Astana dengan lebih futuristik dari kota Almaty. Hal ini untuk mendorong negara Kazakhstan yang menjadi negara di mana timur dan barat bertemu. Berikutnya adalah Malaysia. Malaysia merupakan salah satu negara yang pernah memindahkan ibu kotanya pada tahun 1999 dengan alasan kesemerautan kota. Ibu kota pun pindah dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Selama menjadi ibu kota, Kuala Lumpur menjadi pusat pertumbuhan, tapi kondisinya semakin sulit ditangani. Kemudian, saat ibu kota pindah ke Putrajaya, ternyata berimbas pada perkembangan ekonomi yang signifikan. Berikutnya adalah Myanmar. Penguasa militer Myanmar melakukan pemindahan ibu kota Myanmar ke Naypyidaw pada tahun 2005. Kota Naypyidaw terletak 329 km dari ibu kota sebelumnya, yaitu Yangon. Ibu kota baru Myanmar lebih terpusat dan strategis. Pemerintah membangun kota ini dengan fasilitas dan bangunan yang megah, termasuk replika pagoda Suedagon Yangon. Pendengar, itulah beberapa negara di dunia yang pernah pindah ibu kota negaranya.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

sederhana, apakah ini terdengar membosankan atau sangat menarik untuk Anda? Banyak filsuf yang berpendapat hidup sederhana lebih terasa penuh dan berarti dibandingkan hidup tanpa kemewahan. Dengan mengkonsumsi lebih sedikit, kita menghemat uang, energi, dan waktu, sesuatu yang sangat berharga dalam hidup. Hidup sederhana lebih terasa penuh dan berarti dibandingkan hidup tanpa kemewahan. Psikolog Ami Morin menghabiskan 2 tahun hidupnya tinggal di perahu layar. Latihan ini menuntutnya untuk memikirkan apa yang sebetulnya ia butuhkan untuk bahagia dalam hidup. Menurut Morin, dalam hidup kita butuh ruang, baik itu ruang fisik, mental, maupun di kalender. Ia menyadari, punya sedikit barang berarti lebih sedikit barang yang harus diurus sehingga lebih banyak waktu untuk hal-hal yang lebih penting dalam hidup. Lebih banyak waktu untuk orang yang ia cintai, hal yang ia hargai, dan peluang yang ingin ia ambil. Pengalaman Morin tentu bisa menjadi inspirasi Anda untuk menyederhanakan hidup. Berikut tips menyederhanakan hidup ala psikolog Ami Morin. Yang pertama, rapikan rumah Anda. Lingkungan Anda mempengaruhi perasaan Anda secara fisik dan psikologis. Ruang yang bersih dan teratur berpengaruh positif pada kondisi mental Anda, memudahkan Anda merasa lebih energik dan produktif. Anda juga bisa coba menyumbangkan barang yang tidak Anda butuhkan. Ringan rasanya ketika punya sedikit barang yang harus diurus. 2. Singkirkan kebiasaan mental yang buruk. Contoh kebiasaan mental buruk diantaranya memikirkan masa lalu, menyesal terus-menerus, bersihkan kekacauan mental dan tidak perlu melibatkan diri dalam obrolan yang tidak perlu. Ganti dengan kebiasaan berpikir yang lebih sehat seperti rasa syukur, welas asih, dan diskusi dengan diri yang realistis. 3. Singkirkan orang-orang yang beracun dalam hidup Anda. Menetapkan batasan yang sehat itu penting. Belajar untuk mengatakan tidak dengan ramah namun asertif. Pilihlah orang di sekitar Anda, jaga hubungan dengan mereka yang membuat Anda maju, dan selamat tinggal pada mereka yang membuat Anda mundur. Ini memberi ruang bagi mereka yang benar-benar berarti dalam hidup Anda. 4. Atur uang Anda dengan bijak. Buat anggaran dan tetapkan tujuan pengeluaran yang jelas, Anda jadi tidak mudah terjebak perilaku belanja impulsif yang ujungnya hanya memenuhi rumah dengan barang yang sebetulnya tidak Anda butuhkan. 5. Ambil kendali atas waktu Anda. Waktu adalah sumber daya yang berharga. Namun, tanpa sadar, waktu kita sering habis dengan hal yang tidak esensial. Ingatkan diri, belum tentu ada esok hari. Ini bisa membantu kita lebih disiplin menjadwalkan waktu untuk melakukan hal-hal penting dan menikmati momen hidup. Bermain dengan anak, ngobrol dengan pasangan atau teman, atau menikmati matahari terbenam. Filsuf Alain de Botton bilang, tentu menyenangkan ketika jadi seseorang yang luar biasa, bermandikan kemewahan dan ketenaran. Namun pada akhirnya, pencapaian seseorang terbesar mungkin adalah menjadi orang yang waras dan baik demi hidup yang lebih panjang dan damai. Memang betul ada kebahagiaan dalam kesederhanaan. Saya percaya itu. Bagaimana dengan Anda?

0: Pro 1.
1: Simak dan ikuti informasi terkini, aktual dan terpercaya hanya di RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, baik pendengar, di tengah maraknya ancaman narkoba, pinjaman online, pinjol dan juga judi online judol yang menyasar masyarakat hingga generasi muda. Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala mengingatkan kader tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga TPPKK untuk tidak bosan memberikan edukasi dan mengingatkan keluarga, khususnya anak serta masyarakat. Pesan tersebut disampaikan Bupati saat menghadiri peringatan Hari Kesatuan Gerak HKG PKK Kabupaten Sintang ke-54 tahun 2026 di Pendopo Bupati Sintang Rabu 7 Oktober 2026. Menurut Bupati, keluarga memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman dan juga pengawasan kepada anak-anak agar tidak terjerumus pada berbagai persoalan sosial yang dapat merusak masa depan. Dan Bupati juga menegaskan upaya mengingatkan anak-anak dan masyarakat perlu dilakukan secara berulang, meskipun pesan yang disampaikan belum tentu langsung didengar. Dan menurutnya yang terpenting adalah upaya untuk memberikan pemahaman telah dilakukan. Dan Bupati juga berharap pesan tersebut dapat menjadi perhatian bersama, khususnya bagi kader PKK yang bersentuh langsung dengan keluarga dan masyarakat. Dan menurutnya kader PKK memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan keluarga sekaligus mencegah berbagai persoalan sosial sejak dari lingkungan terdekat. Informasi ini pendengar kembali kami peroleh dari lamannya rri.co.id.

0: Pro 1 RRI Sintang. Buku dengan judul 1000 Wajah Ayah yang ditulis oleh Nurun Ala merupakan salah satu novel yang membawa tema tentang orang tua. Novel karya dari Nurun Ala ini menceritakan sosok kamu dalam novel ini yang diceritakan lahir sudah dalam keadaan piatu. Sang ibu meninggal ketika baru melahirkannya. Akhirnya ia pun hidup dibesarkan oleh ayahnya yang juga merangkap peran sebagai seorang ibu. Novel ini menceritakan seorang anak yang dinamakan dengan sosok kamu yang kembali mengenang kisah hidupnya bersama sang ayah tercinta. Terdapat 10 foto dalam sebuah album kenangan. Sang anak seakan masuk ke dalam mesin waktu dan muncul saat ia baru dilahirkan hingga akhirnya tumbuh dewasa. Potongan-potongan kenangan kembali bermunculan setiap kali melihat foto-foto di album kenangan satu persatu. 1000 Wajah Ayah ini merupakan sebuah buku ringan namun juga terasa sangat hangat atas sosok ayah yang diceritakannya. Sosok ayah ini dikenang dalam kepingan-kepingan foto di dalam album. Novel yang ditulis oleh Nurun Ala ini bercerita tentang perasaan rindu mendalam dari ayah ke anaknya sekaligus dari anak ke ayahnya. Keduanya saling merindu tapi tak saling mengungkapkan. Mungkin sang ayah dan anaknya berkomunikasi tiap hari tetapi rindu mereka tak pernah tersampaikan. Inilah jarak perasaan yang bisa mengubah dua orang yang saling menyayangi jadi orang asing. Novel ini mengisahkan tentang seorang anak yang ditinggal ibunya saat dilahirkan ke dunia ini. Lantas sang ayah pun merangkap dua pekerjaan, yaitu sebagai ibu dan ayah untuk anaknya. Diceritakan bagaimana perjuangan sang ayah saat merawat dan membesarkan anak itu dengan dirinya sendiri. Pada akhirnya sang anak tumbuh menjadi anak pintar. Ayah dan anak tersebut kemudian menjalani hari berdua. Mereka bahagia meski sang ibu sudah tiada. Waktu berjalan begitu cepat, SD, SMP, SMA, dan tak terasa sang anak berhasil menempuh gelar sarjana yang ia raih. Ayah sangat bahagia melihat anaknya wisuda. Permintaannya tak banyak. Ayah hanya menginginkan anaknya pulang ke rumah menemaninya di hari tua. Namun hal terduga mulai terjadi. Sang anak mendaftar beasiswa S2 ke Inggris dan dia diterima. Hal tersebut membuat sang ayah merasa kecewa karena sang anak tidak memberitahu tentang S2 ke ayahnya. Terlebih sang kekasihnya juga melanjutkan sekolah ke sana, walaupun ayah memintanya untuk mengurungkan niat melanjutkan studi S2-nya itu. Ia tetap bersikeras meraih mimpi. Ia merasa kesempatan emas ini takkan terulang lagi. Ayah begitu kecewa. Ia tak pernah meminta banyak. Ia hanya menginginkan anaknya pulang ke rumah dan menemaninya di hari tua yang akan datang. Buku 1000 Wajah Ayah ini berkisah tentang seorang anak yang pulang kembali ke rumah setelah ayahnya meninggal. Sang anak kemudian diajak kembali mengulang waktu ke masa lalu di mana saat ia lahir hingga saat ini melalui sebuah album yang berisi 10 foto kenang-kenangan penting dirinya dan sang ayah. Sesuai jumlah foto dalam album tersebut, penulis membagi buku ini dalam 10 bab yang menjelaskan tentang foto-foto tersebut. Melalui album foto tersebut, sang anak mulai mengingat kenangannya bersama ayahnya dahulu kala. Novel 1000 Wajah Ayah ini dapat membuat para pembaca mengintrospeksi diri sendiri tentang kewajiban anak memuliakan seorang ayah, dan pembaca bisa lebih tahu teguhnya perasaan seorang ayah ketika anaknya tidak berpihak kepadanya. Novel ini juga dikemas dengan gaya bahasa yang mudah dimengerti sehingga pembaca tidak sulit untuk memahaminya. Novel ini dibuat seakan-akan sosok ayah dapat merangkap pekerjaan ibu. Setiap halaman di novel ini juga memberikan kepada pembaca berbagai macam inspirasi. Novel ini mengajak para pembaca merenungkan diri sendiri dan memperbaiki perilaku-perilaku terhadap orang tuanya. Jika Anda penasaran, Anda bisa membaca 1000 Wajah Ayah ini dan dapatkan cerita yang sangat menguras air mata dan emosi, juga membuat tersadar atas kehadiran orang tua. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang. Program
1: Cakrama 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, informasi selanjutnya yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda, di mana kepolisian negara Republik Indonesia memasuki kepemimpinan baru setelah Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kapolri di Istana Negara Jakarta pada Kamis 1 Oktober 2026. Suyudi menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolri. Di bawah kepemimpinan tersebut, Kapolri memperkenalkan polisi bersama masyarakat sebagai tagline yang menggambarkan arah pelaksanaan tugas kepolisian dengan menempatkan kedekatan pelayanan dan keterlibatan masyarakat sebagai bagian penting dalam pelaksanaan tugas. Tagline tersebut mencerminkan posisi polisi sebagai bagian dari masyarakat yang hadir untuk mendengar kebutuhan dan persoalan warga, memberikan pelayanan dan perlindungan, serta membangun kerjasama dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Penerapan tagline tersebut mulai disosialisasikan hingga tingkat kewilayahan di Kabupaten Skadau. Banner polisi bersama masyarakat dipasang di lingkungan Mapolres Skadau, pos lantas, serta seluruh polsek jajaran. Dan pendengar, banner tersebut terpasang di Polsek Skadau Hilir, Polsek Skadau Hulu, Polsek Nangataman, Polsek Nangamaha, Polsek Belitang Hilir, Polsek Belitang, dan Polsek Belitang Hulu. Dan Kapolres Skadau AKBP Andika Wiratama melalui PLT Kasih Humas Polres Skadau Ibda Iwan Kurniawan mengatakan pemasangan banner tersebut merupakan bagian dari sosialisasi tagline sekaligus pengingat bagi personel mengenai orientasi pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Informasi ini kembali kami peroleh dari lamannya rri.co.id.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz, kanal

0: Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cinta.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: San, tahu nggak? Katanya dia itu korupsi 1 triliun. Terus katanya matahari bentar lagi mau turun ke bumi. Ada lagi, San. Katanya.
4: Bagusan cek fakta aja deh. Bener apa enggaknya? Di Pro 1 RRI Sintang, setiap pukul 9, pukul 14, dan pukul 17 setiap harinya. Gak asal katanya-katanya aja.
3: Oh, bagus itu.
4: Ya emang bagus, Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
6: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, kami hadirkan cek fakta ke ruang dengar Anda. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan infografis yang mengatasnamakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbud. Pada infografis tersebut tertulis Kemendikbud akan larang guru membeli barang branded mewah dan dilanjutkan dengan keterangan karena dinilai tidak pantas. Faktanya klaim yang menyebutkan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud akan melarang guru memiliki barang mewah adalah tidak benar. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan aturan atau pernyataan resmi Kemendikbud ataupun KPK yang melarang guru membeli atau memiliki barang bermerek maupun barang mewah. Ketentuan yang ada lebih menitikberatkan pada larangan menerima hadiah yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan serta potensi konflik kepentingan, khususnya pemberian dari murid atau orang tua murid. Dengan demikian, narasi tersebut keliru karena memelintir ketentuan mengenai gratifikasi dan konflik kepentingan menjadi larangan kepemilikan barang mewah oleh guru. Dan mendengar informasi yang tengah beredar yang mengatakan Kemendikbud akan larang guru punya barang mewah dinyatakan tidak benar atau hoax.
5: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Aduhai, luar biasa rusak jalan kita tu. Ada orang bunuh orang kalau masih macam tu jalan tu. Hai, nuang tu nak kemenai deh. Dah pulak balik kilik kulu, berbaik kita bong gasnya mbah.
1: Ai, di kampung kami itu susah amat boleh gas. Udah susah, harganya pun selangit. Hampir 60 ribu harga satu tabung.
0: Amat sikit, Am.
1: Amat, Am. Apa pula aku ngampo?
2: Oh, ikan dua. Biar masalah cepat ditangani, kita sampaikan lewat RRI.
1: RRI?
2: Iya. Semua masalah dan persoalan di daerah bisa kita sampaikan di acara Suara Warga dan Halo RRI Sintang.
3: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kami hadirkan Halo RRI ke ruang dengar Anda dari sekarang hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa pendengar, bagi Anda yang ingin menyampaikan permasalahan ataupun keluhan yang ada di tempat Anda masing-masing, silakan disampaikan bersama kami di telepon 0565247774 atau juga bisa melalui WA di 0857504740. Dan tentunya berbagai permasalahan bisa Anda sampaikan kepada kami, bisa juga terkait infrastruktur atau juga pelayanan publik atau yang lain sebagainya. Jadi silakan yang ingin menyampaikan permasalahannya, kami ulangi di nomor telepon 0565247774 atau juga di WA 0857504740.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id. Sumber terpercaya.

0: Pendengar, berikut adalah beberapa negara di dunia yang pernah memindahkan ibu kota negaranya dengan berbagai pertimbangan dan alasan yang mendasar. Rusia. Rusia sempat dua kali melakukan pemindahan ibu kota. Mulanya Moskow menjadi ibu kota Rusia, tapi pada tahun 1712 dipindahkan ke Saint Petersburg. Kemudian pada tahun 1918, Rusia memindahkan ibu kotanya kembali ke Moskow hingga saat ini. Alasannya, karena Moskow lebih dekat ke negara Eropa. Berikutnya Brazil. Brazil berhasil memindahkan ibu kotanya dari Rio de Janeiro ke Brasilia pada tahun 1956. Pasalnya, Rio de Janeiro saat itu terkenal akan penduduknya yang padat dan tingkat kemacetan tinggi. Oleh karenanya, pemerintah Brazil membangun sebuah kota yang terletak di pusat negara bernama Brasilia. Kota Brasilia dirancang dengan futuristik oleh seorang arsitek bernama Oscar Niemeyer. Bahkan, jika menelusuri lebih jauh, sebelum Rio de Janeiro ibu kota Brazil berada di Salvador de Bahia pada masa awal kolonial Portugis. Berikutnya adalah Pakistan. Pada tahun 1959, Pakistan memutuskan untuk memindahkan ibu kota dari Karachi ke Islamabad. Islamabad dibangun khusus untuk menjadi ibu kota Pakistan, di mana konstruksinya mulai dibangun pada tahun 1961. Berikutnya adalah Nigeria. Pemindahan ibu kota Nigeria terjadi pada 1975 dari Lagos ke Abuja. Pemindahan ini menjadikan Nigeria salah satu negara yang memindahkan ibu kotanya jauh dari kota besar dan pusat perekonomiannya. Pasalnya, alasan pemindahan ibu kota Nigeria adalah agar terjadi pemerataan penduduk. Kini, kota yang dirancang khusus menjadi ibu kota ini semakin banyak didatangi penduduk. Jerman. Jerman adalah pemindahan ibu kotanya tahun 1990 dari Bonn ke Berlin. Pemindahan ibu kota ini merupakan akibat dari penyatuan kembali antara Jerman Barat dan Jerman Timur. Yang berikutnya adalah Kazakhstan. Pemindahan ibu kota Kazakhstan pada tahun 1997 dari kota Almaty ke Astana. Alasannya, Almaty merupakan pusat komersial dan pusat populasi terbesar di Kazakhstan. Selain itu, pemerintah Kazakhstan membangun secara khusus kota Astana dengan lebih futuristik dari kota Almaty. Hal ini untuk mendorong negara Kazakhstan yang menjadi negara di mana timur dan barat bertemu. Berikutnya adalah Malaysia. Malaysia merupakan salah satu negara yang pernah memindahkan ibu kotanya pada tahun 1999 dengan alasan kesemerautan kota. Ibu kota pun pindah dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Selama menjadi ibu kota, Kuala Lumpur menjadi pusat pertumbuhan, tapi kondisinya semakin sulit ditangani. Kemudian, saat ibu kota pindah ke Putrajaya, ternyata berimbas pada perkembangan ekonomi yang signifikan. Berikutnya adalah Myanmar. Penguasa militer Myanmar melakukan pemindahan ibu kota Myanmar ke Naypyidaw pada tahun 2005. Kota Naypyidaw terletak 329 km dari ibu kota sebelumnya, yaitu Yangon. Ibu kota baru Myanmar lebih terpusat dan strategis. Pemerintah membangun kota ini dengan fasilitas dan bangunan yang megah, termasuk replika pagoda Suedagon Yangon. Pendengar, itulah beberapa negara di dunia yang pernah pindah ibu kota negaranya.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.
3: Udah lewat, mana mepet banget lagi sama kendaraan lain, bahaya kan?
4: Iya, udah, biarin aja. Ada pasien tuh di dalamnya, darurat tahu.
3: Kita juga tahu kalau di dalam itu ada pasien darurat, tapi kan nggak harus mengabaikan keselamatan pengguna jalan lain.
4: Tapi kamu tahu nggak sih, kenapa ambulan perlu didahulukan saat di jalan? Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Pasal 134, ambulan adalah salah satu kendaraan prioritas yang harus didahulukan karena ambulan itu mengantarkan orang sakit. Ada nyawa manusia yang tengah diselamatkan. Aku kasih tahu ya, 7 kendaraan yang harus kita prioritaskan. Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Kedua, ambulan yang lagi ngangkut orang sakit. Ketiga, kendaraan

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang, dan kita juga masih dalam program acara Halo RRI di Sintang pagi ini. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, menyampaikan permasalahan atau keluhan Anda di tempat Anda masing-masing di 0565247774, atau juga bisa melalui voice note di WA 0857504740.
1: Halo warga Kabupaten Sintang,

0: program Bupati Sintang menyapa.
1: Saya Gregorius Herculanus Bala, Bupati Sintang, mengajak masyarakat Sintang dan sekitarnya untuk mengikuti program Bupati Menyapa.
0: Sebuah program khusus yang menghadirkan informasi pembangunan daerah, program pemerintah, serta ruang dialog langsung bersama Bupati Sintang dan OPD teknis. Sampaikan aspirasi dan harapan Anda dalam program terbaru kami. Catat waktunya setiap hari Kamis, minggu kedua dan keempat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, live dan interaktif di program 1
1: di RRI Sintang.
2: Gue pikir kejadian Lulu dan Cindy ini cuma fiksi. Ternyata enggak, Jo. Ada kisah cinta yang seperti ini dan bikin bunuh diri. Gimana gak pengen bunuh diri kalau misalnya beberapa kali mencoba untuk membina sebuah hubungan yang indah? Anda sekarang tuh cewek, pergi dengan teman sendiri. Oh, ini teman-teman gue nih, lo mungkin tahu. Bener ya, lo ketawa aja. Tapi kalau lo tahu, lo diam aja. Ya, diam aja. Yang pertama, dia jadian sama cewek Indonesia. Negara kita sendiri nih. Satu waktu teman gue ini pergi ke luar negeri karena memang ada keperluan. Cuma sekitar semingguan lah. Pulang-pulang, ceweknya udah jadian sama temen yang lain. Yang selama satu minggu sejak dia tinggal, itu memerhati itu cewek. Nah, dia kapok nih. Oh, gue kayaknya harus cari cewek bule aja deh. Nanti kalau bule lebih gampang kali ya ngaturnya. Dapet cewek Rusia, cakep yo, cakep. Tapi emang ya, nasib temen gue yang satu ini kayak bakal selalu ditinggal sama pasangannya. Yang bule

gak mau. Gue temen gue yang tadi ini cerita, gue gak mau. Gue udah gak mau lagi jatuh cinta. Tapi sob, ya, sebenarnya yang salah itu bukan cintanya. Lo aja yang kurang beruntung. Memang mencari cinta yang tepat, orang yang

0: Change Your Habits, buku motivasi karya Isnaeni. Change Your Habits, karya Isnaeni Deka merupakan buku yang membuat pembaca dapat mencari celah agar setiap individu dapat mencoba untuk terbiasa dengan sikap atau kebiasaan baik di dalam kehidupannya. Buku ini tampaknya berbeda dengan berbagai buku motivasi lainnya, sebab Change Your Habits akan mengajak pembacanya untuk menyelami makna dari sebuah kesuksesan yang tidak selalu baik di hadapan dan penglihatan manusia, melainkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Buku setebal 228 halaman ini diawali dengan pembahasan dasar terkait berharganya sebuah waktu. Isnaeni selaku penulis berupaya menunjukkan kepada para pembaca agar dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, mulai dari pengembangan diri dalam kecerdasan linguistik atau bahasa, logika matematika, visual dan spasial, dan yang lainnya. Esensi buku Prosa 1 Sintang. Pada bab pertama dijelaskan terkait kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Biasanya yang digunakan standar masyarakat ialah kecerdasan logika matematika. Padahal masih terdapat berbagai kategorisasi tingkat kecerdasan, seperti kecerdasan linguistik, kecerdasan visual, kecerdasan musik, kecerdasan intrapersonal dan interpersonal, kecerdasan naturalis, dan kecerdasan kinestetik. Dengan kata lain, setiap individu tentunya mempunyai kelebihan dan kelemahan atau kekurangannya masing-masing berdasarkan kategori kecerdasan tersebut. Segala kekurangan yang dimiliki oleh sebagian orang merupakan sesuatu yang lumrah. Hal tersebut hanya bagaimana cara seseorang mengendalikan kelebihan dan kekurangan seseorang guna menggapai impian, tujuan, dan kesuksesannya. Kemudian pada bab keempat pun membahas mengenai kebalikan dari sebuah kesuksesan, yaitu kegagalan. Dalam buku ini dianjurkan bahwa setiap orang bersikap dan menganggap bahwa kegagalan sebagai bagian dari perjalanan hidup dalam meraih suatu kesuksesan. Penulis mencoba memancing para pembacanya untuk melakukan evaluasi dari kegagalan tersebut. Buku Change Your Habits karya Isnaeni Deka ini akan sangat memotivasi bagi siapapun yang sedang berusaha menggapai impiannya atau yang sedang mencoba bangkit dari keterpurukan. Esensi buku Prosa 1 Sintang.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Wah, si adek sudah besar ya Bu Citra. Sekarang umurnya berapa tahun?
3: Sudah 2 tahun Bu Maya. Tapi badannya kecil Bu.
2: Mungkin kurang asupan gizi. Ibu Citra pernah dengar stunting gak ya?
3: Stunting? Apa itu stunting, Bu?
2: Stunting itu kondisi di mana anak tumbuh lebih pendek dan kurus akibat kekurangan gizi kronis sejak kecil. Anak yang stunting rentan sakit, sulit belajar, dan pertumbuhannya terhambat.
3: Wah, berbahaya juga ya, Bu. Saya baru tahu nih, Bu.
2: Iya Bu, makanya penting sekali memastikan anak mendapat makanan yang bergizi, mulai dari ASI eksklusif selama 6 bulan, lalu dilanjutkan dengan MPASI yang sehat dan seimbang.
3: Iya ya, saya harus lebih rajin lagi nih memberikan makanan bergizi buat anak saya.
2: Betul tuh Bu, jangan lupa juga rutin ke posyandu untuk cek kesehatan dan tumbuh kembang anak.
4: Mari bersama cegah stunting. Pastikan anak-anak kita tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Penuhi kebutuhan gizi mereka sejak dini. Demi generasi yang berprestasi.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih dalam program Halo RRI di Sintang pagi ini. Silakan bagi Anda yang ingin menyampaikan permasalahan ataupun keluhan di tempat Anda masing-masing, silakan disampaikan bersama kami di telepon 0565247774 ataupun juga di WA 0857-504740.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Karena

0: Aduhai, luar biasa rusak jalan kita tu. Ada rumbun orang kalau masih macam tu jalan tu. Hai, nuang tu nak ke mana deh? Dah pulak balik kilik kulu, berbaik kita bong gasnya mbah.
1: Ai, di kampung kami tu susah amat boleh gas. Udah susah, harganya pun selangit. Hampir 60 ribu harga satu tabung.
0: Amat sikit, Am.
1: Amat, Am. Apa pula aku ngampo?
2: Oh, ikan dua. Biar masalah cepat ditangani, kita sampaikan lewat RRI.
1: RRI?
2: Iya. Semua masalah dan persoalan di daerah bisa kita sampaikan di acara Suara Warga dan Halo RRI Sintang.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini kami hadirkan informasi dan juga hiburan di Sintang pagi ini. Dan selanjutnya di Sintang siang ini, rekan saya Yeptro akan menemani Anda tentunya dengan rangkaian hiburan dan juga informasi kurang dengar Anda dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, di Sintang siang ini rekan saya Yeptro akan menemani Anda dan juga nantinya akan diawali dengan Indonesia Sehat. Akhirnya saya Asri harus pamit dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Anakku sayang, sedih ayah melihat kamu nak. Kamu tuh tak bisa seperti teman-teman kamu yang berkecukupan. Seragam sekolah aja udah lusuh, sobek lagi. Ya Allah, gimana cara aku ya nak untuk bisa mewujudkan itu semua? Aduh, ayahmu ini gak punya apa-apa nak.
1: Win, dari tadi diam aja. Kau kenapa sih ngelamun? Mikirin apa?
0: Itulah Den, gimana ya cara biar anakku tuh bisa seperti teman-temannya tuh yang berkecukupan tuh?
1: Bisa, yuk ikut aku. Pasti kau bisa dapatkan yang kau inginkan.
0: Kemana Den?
1: Dah ikut aja. Nah, sekarang kau antarkan barang ini dan hubungi nomor telepon ini.
0: Tapi ini bahaya, Den. Ini kan narkoba, ya kan? Aku nggak mau, Den.
1: Dah, kamu lihat anak kau bahagia, kan? Dan ingin seperti teman-teman yang lainnya.
0: Iya, benar, Den. Tapi bukan gini caranya, Den. Maaf, aku nggak mau, Den.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya baik pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sintang di hari Jumat ini tanggal 9 Oktober ya 2026. Tentunya bersama saya Yatra temani Anda hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan kita awali dengan Indonesia Sehat hari ini pendengar ya, dengan tema kita pentingnya menjaga gigi susu anak. Dan tentunya ya, berbicara mengenai kesehatan anak, ini ada satu bagian yang seringkali terlihat sederhana tetapi juga sebenarnya memiliki peran yang sangat penting juga dalam tumbuh kembang anak, yaitu kesehatan gigi. Dan gigi pada anak juga lebih dikenal dengan gigi susu ya. Gigi ini merupakan bagian tubuh yang kita gunakan setiap hari, dan anak juga membutuhkan gigi untuk membantu mengunyah makanan, berbicara, dan juga menjalani berbagai aktivitas sehari-hari. Namun masih ada anggapan bahwa ketika berbicara tentang gigi susu, orang tua tidak perlu terlalu khawatir karena gigi tersebut nantinya akan tanggal dan digantikan oleh gigi permanen. Padahal selama masih berada di dalam mulut anak, gigi susu juga memiliki fungsi yang penting. Karena itu kerusakan gigi susu juga tidak seharusnya dianggap sebagai persoalan sepele. Dan kebiasaan anak sehari-hari juga sangat menentukan kesehatan gigi ya. Dan untuk membahas tema tersebut, pendengar, pagi ini juga sudah hadir bersama dengan kita dua dokter gigi nih dari Puskesmas Tanjung Puri. Yang pertama sudah hadir bersama kita dokter gigi Katarina Ristujati. Selamat pagi.
2: Pagi. Dokter. Salam sehat untuk kita semua.
1: Salam sehat. Gimana hari ini, sehat ya?
2: Luar biasa. Luar cerah biasa. Ya. Kabutnya juga sudah mulai berkurang.
1: Kabutnya sudah mulai berkurang karena memang akhir-akhir ini juga sudah sering turun hujan juga ya. Dan juga tentunya selain itu pendengar, sudah bersama dengan kita juga Dokter Gigi Farah Nabila ya, Dokter Gigi Intership PKM Tanjung Puri. Selamat pagi, Dokter.
3: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
3: Iya, ini biasanya menyapa pendengar nih dengan sebutan apa nih, Kak?
1: Pendengar.
3: Iya, pendengar gitu ya. Oke. Selamat pagi pendengar semuanya. Perkenalkan saya Dokter Gigi Farah Nabila.
1: Gimana? Sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat. Okay. Senang kemarin soalnya udah hujan ya, akhirnya ngerasain hujan di Sintang karena saya baru 5 hari ini di Sintang. Jadi akhirnya ngerasain hujan, senang banget.
1: Tapi memang aslinya dari Sintang?
3: Saya aslinya Jogja, jadi ini baru pertama kali ke Sintang, Kak.
1: Gimana? Gimana pertama kali datang ke Sintang?
3: Jujur cukup senang sih sama Sintang ini karena walaupun perjalanannya cukup jauh ya, dari Pontianak, karena kemarin kami mendaratnya di Pontianak, itu perjalanan daratnya cukup terasa jauh ya, 8 jam dari Pontianak. Tapi setelah sampai di Sintang tuh cukup senang, karena ternyata walaupun Sintang ini perjalanannya jauh, tapi Sintang ini udah serba ada. Jadi apa-apa semuanya ada di Sintang, jadi ya sejauh ini cukup have fun lah di Sintang.
1: Juga have fun ya. Oke, dokter Katarina, untuk sehariannya sekarang apa nih?
2: Oke, biasanya emang kalau kerja di Puskesmas Tanjung Puri ya, itu rutinitas sehari-hari. Sorenya praktek, dan yang kerjaan utama itu jadi seorang ibu dari tiga anak. Iya. Itu udah luar biasa menyita waktu saya. Dan di balik itu masih ada kegiatan lain, karena suka olahraga ya, biasanya ada aja di kegiatan-kegiatan, ada kegiatan luar seperti.
1: Oke. Oke, untuk tema kita hari ini tentunya kita langsung aja ke pertanyaan. Dan pendengar, bagi Anda yang mungkin ingin bertanya juga dengan dokter Gigi Katarina dan juga dokter Farah ya, Anda juga bisa ikutan bergabung juga, mungkin bisa lewat WhatsApp kita di 0857 500 4740, dan juga kita live di kanal YouTube-nya RRI Sintang ya. Oke, baik, langsung aja untuk pertanyaan kita yang pertama nih dokter, sebagai pembuka pembahasan kita ya, sebenarnya seberapa penting keberadaan gigi susu bagi tumbuh kembang seorang anak ini, kita ke dokter Katarina dulu ya.
2: Iya. Nah, gigi susu. Gigi susu itu gigi yang dimiliki anak ya, itu hadir sejak anak itu bayi bersamaan dengan tumbuh kembang. Dia pertumbuhannya bertahap, dia nggak langsung za. Jumlahnya 20, tapi pertumbuhannya dimulai dari usia sekitar 5 atau 6 bulan. Itu anak sudah 6, biasanya kan 6 bulan pertama itu masih ASI, ASI apa ya, murni ya, susu. Dan 6 bulan itu sudah mulai mengenal makanan, mulai suka gigit-gigit. Nanti akan berlanjut dengan pertumbuhan gigi-gigi berikutnya sampai usia 3 tahun. Nah, bersamaan dengan tumbuh kembang anak, anak mulai mengenal makanan dan memerlukan nutrisi yang lebih lagi dari berbagai makanan. Itu yang utamanya kan dari pengunyahan ya. Jadi makanan yang ada, yang mulai dikenal itu akan digigit, dikunyah. Dan itu memerlukan pengunyahan yang kualitasnya baik. Sehingga nanti sangat bagus dalam penyerapan nutrisinya. Jadi sangat-sangat penting sekali fungsi gigi susu untuk tumbuh kembang anak.
1: Oke, baik. Dan kita ke Dr. Farah juga, di mana Dr. Farah masih ada orang tua yang beranggapan bahwa gigi susu ini tidak perlu terlalu khawatir gitu ya, terlalu dirawat karena nantinya akan tanggal. Bagaimana dokter melihat anggapan tersebut?
3: Iya, sebenarnya anggapan ini masih sering ditemui ya di masyarakat, kalau gigi susu nih nggak perlulah dirawat, kan nanti juga digantikan sama gigi dewasa, jadi kalau lubang gitu nggak apa-apa. Tapi sebenarnya ini adalah anggapan yang sebenarnya salah ya, karena walaupun gigi susu ini nanti akan digantikan oleh gigi dewasa, tapi gigi susu ini sebenarnya juga tetap memiliki fungsi. Jadi selama gigi susu itu masih ada di rongga mulut anak, itu pasti ada fungsinya ya. Yang pertama tadi sudah sempat disebutkan tuh ya, untuk pengunyahan. Jadi nanti kalau misalnya anak ini giginya sakit gitu kan, pasti akan malas mengunyah, akan gak nafsu makan. Itu nanti juga bisa pengaruh ke nutrisi anak juga, seperti itu. Kadang-kadang gigi sakit kan juga bikin susah tidur ya. Kita orang dewasa aja kalau lagi sakit gigi aja, ya ampun rasanya kalau mau kerja, mau ngapain tuh rasanya ya ampun males ya. Apalagi anak-anak pasti akan sangat berpengaruh gitu. Jadi sebenarnya anggapan ini tuh sangat salah ya. Jadi bukan berarti dia nanti walaupun akan digantikan oleh gigi dewasa dan akan tanggal, itu bukan berarti jadi tidak perlu dirawat. Justru kita nih perlu menjaga gigi susu ini sampai nanti waktunya berganti gigi dewasa, seperti itu.
1: Oke, itu artinya memang penting sekali untuk dirawat dan juga dijaga gitu.
3: Betul
1: ya.
3: Sekali.
1: Oke, sekarang kita ke Dokter Katarina nih, dari pengalaman dokter dalam pelayanan di Poli Gigi PKM Tanjung Puri ya, masalah gigi apa yang paling sering ditemukan juga pada anak, khususnya yang berkaitan dengan gigi susu ya dok?
2: Kalau yang paling sering berkunjung ke Puskesmas Tanjung Puri itu selama ini kebanyakan pencabutan gigi susu ya. Apalagi usia sekolah sudah mulai usia 6 tahun, itu mulai waktu bergantinya dari gigi susu ke gigi permanen. Itu paling sering. 20 gigi nanti akan secara bertahap akan berganti sampai usia anak itu 13 tahun. Ya. Terus yang paling dikeluhkan oleh orang tua itu ya, yang sepertinya tidak bisa tidak itu harus ke dokter gigi, itu kalau sakit gigi. Nah, yang itu yang sering dihadapin biasanya sarafnya yang sakit atau pulpitis. Nah, itu orang tua aja sampai ikut enggak bisa tidur kalau seandainya anaknya sepanjang malam enggak bisa tidur gitu kan. Nah, berikutnya biasanya infeksi. Jadi kalau infeksi itu giginya biasanya keropos atau berlubang, terus gusinya udah mulai bengkak, bahkan bernanah kayak gitu, abses, itu infeksi ya. Biasanya kalau anak itu biasa sampai seperti ngemut permen, asimetris, bengkak di sebelah, sampai seperti itu biasanya anak-anak. Itu biasanya orang tua itu udah mulai panik dan akhirnya segera membawa ke dokter gigi. Gitu.
1: Itu biasanya kalau misalkan dia sudah mengalami pembengkakan atau infeksi kayak gitu, itu biasanya pengaruhnya dari apa? Dari makanan atau seperti apa?
2: pastinya giginya berlubang ya. Kalau gigi berlubang akhirnya jadi sarang kuman. Akhirnya sisa makanan akan tertahan di situ, walaupun rajin akhirnya kita sikat gigi akan susah tersikat. Jadi gigi berlubang jadi sarang kuman. Nah, kemudian kenapa sampai bisa bengkak atau infeksi? Itu terpengaruh daya tahan tubuh anak. Mungkin daya tahan tubuh, karena tidak semua akhirnya gigi berlubang itu infeksi, sehingga bahkan sampai sisa tunggul aja masih ada orang tertentu tidak ada keluhan sakit atau sampai gigi bengkak ya. Ya, ada faktor lagi, daya tahan tubuh lagi rendah sehingga kuman tadi bisa akhirnya turun ke jaringan di bawah akar, akhirnya berkembang dan akhirnya jadi peradangan dan infeksi tadi.
1: Oke, sekarang kita ke Dokter Farah nih. Selain untuk mengunyah makanan ya, apa fungsi gigi susu yang perlu diketahui orang tua?
3: Memang gigi susu ini banyak fungsinya seperti tadi sudah disebutkan untuk pengunyahan ya. Jadi selain untuk mengunyah, jadi kan pengunyahan ini untuk mendapatkan nutrisi ya. Jadi selain pengunyahan, jadi untuk menjaga nutrisi anak juga. Jadi kalau misalnya giginya kondisinya tetap baik, pasti nutrisi yang masuk ke dalam tubuh anak itu akan baik gitu. Anak kalau giginya bagus kan jadi nafsu makannya baik, terus nggak susah makan, sedangkan kalau lagi giginya lagi sakit, lagi berlubang, itu kan jadi males makan, makanan cuma diembut doang karena giginya sakit buat mengunyah. Jadi selain buat pengunyahan itu juga ada efeknya ke nutrisi anak. Selain itu dia juga untuk estetika ya pastinya. Jadi kalau giginya masih lengkap, masih bagus, pastinya anak jadi lebih percaya diri. Jadi kalau senyum gak malu kalau giginya keropos gitu. Terus juga untuk membantu juga untuk sistem ini, perkembangan bicara, karena kan gigi ini juga membantu kita saat berbicara ya. Ada beberapa huruf itu perlu bantuan gigi saat berbicara, seperti huruf F, V, itu kan perlu bantuan gigi saat kita bicara tuh. Jadi ada gerakannya perlu dengan gigi seperti itu. Selain itu yang banyak orang tidak tahu itu tuh, jadi sebenarnya gigi susu tuh juga ada fungsinya untuk mempertahankan ruang gigi permanen untuk tumbuh. Jadi gigi susu ini tuh fungsinya seperti guidance gitu loh. Jadi dia memberi apa, jalan ke gigi permanen untuk tumbuh. Jadi misalnya nanti gigi permanennya udah mau tumbuh nih, nanti dia kan akan mendorong gigi susu dan akhirnya gigi susunya goyang, akhirnya nanti bisa tumbuh. Nah nanti kalau misalnya gigi susunya ini sudah lepas duluan atau udah dicabut duluan karena gigi susunya berlubang yang sampai parah gitu, itu nanti gigi dewasa jadi gak ada guidance-nya gitu untuk tumbuh. Jadi kadang-kadang bisa tumbuhnya salah arah atau misalnya lebih ke depan, ke belakang, jadi cenderung tumbuhnya bisa berantakan seperti itu. Jadi memang walaupun gigi susu ini akan digantikan oleh gigi dewasa, tapi tetap penting banget untuk fungsi-fungsinya ke anak-anak seperti itu.
1: Berarti memang sengaruh itu ya fungsi gigi susu?
3: Iya, sebenarnya sangat berpengaruh sih.
1: Apalagi dalam apa namanya sistem berbicara gitu ya.
3: Iya.
1: Oke, seandainya kita ngomongin gigi susu, biasanya seharusnya gigi susu itu lepas itu di usia berapa?
3: Sebenarnya tiap gigi itu berbeda-beda sih. Jadi memang ada tahapannya. Nanti misalnya gigi seri bawah itu akan mulai tanggal di usia 6 tahun seperti itu. Terus gigi seri yang atas itu nanti bisa tanggal di umur 7 tahun dan seterusnya seperti itu. Jadi enggak yang langsung semuanya harus tanggal di waktu yang bersamaan, nanti ada fase-fasenya masing-masing seperti itu.
1: Oke, kita ke dokter gigi Katarina. Kalau di puskesmas sendiri ini yang paling banyak puskesmas itu mereka ngalamin apa namanya, masalah gigi itu tentang apa?
2: Kalau masalah gigi itu terutama kebanyakan gigi berlubang ya.
1: Gigi
2: karies
1: berlubang.
2: Karies gigi. Mm-mm. Iya. Itu yang paling banyak. Dan disebabkan oleh kebiasaan yang sikat giginya yang kurang, mm-mm, waktunya kurang tepat, tekniknya kurang benar. Habis itu apalagi anak-anak memang agak susah sih kalau untuk sikat gigi.
1: Iya.
2: Terus yang paling berpengaruh lagi adalah kebiasaan makan.
1: Mm-hmm.
2: Makanan yang paling disuka anak-anak tuh sekarang yang manis-manis.
1: Ya, manis-manis ya.
2: Dan manis-manis ini sangat gampang diasamkan kuman. Nah, gigi itu sangat apa ya, lemah tuh terhadap asam sebenarnya. Gigi itu keras dan kuat, tapi dia tidak kuat terhadap asam. Nah, hal-hal tadi ini yang bikin apa ya, gigi selalu dalam kondisi kotor, berada dalam lingkungan asam sehingga gampang keropos dan berlubang.
1: Mm-hmm.
2: Gitu. Okay. Itu yang paling sering gigi berlubang.
1: Jadi memang makanan atau minuman yang harus memang perlu dihindari itu?
2: Sebenarnya sulit juga ya. Karena menghindari makanan manis, karena semua anak-anak tuh suka ya. Enggak jauh-jauh, anak sendiri juga suka banget kalau pergi ke Indomaret, apalagi Indomaret

0: Karena prinsipnya kalau sikat gigi adalah semua gigi tersikat. Nah, karena sisa makanan ini sebenarnya sangat gampang untuk dibersihkan. Mm-hmm. Apalagi masih dalam waktu 24 jam kita makan ya. Nempel dimanapun sebenarnya asal tersikat. Jadi kalau memang sulit untuk melarang anak udah enggak usah makan atau enggak usah makan manis, enggak usah beli permen atau coklat. Tapi kosane penekanan anak untuk mau sikat gigi dengan benar itu yang paling wajib lagi. Tapi kalau seandainya memang anak susah sikat gigi, jadi usahakan agak dihindari tuh kasih makan yang manis-manis. Karena bahaya untuk gigi.
1: Oke. Itu artinya kalaupun kita tidak bisa melarang mereka untuk makan makanan, ya memang kita larang salah satu caranya yaitu sikat gigi tadi gitu ya. Sikat gigi yang benar gitu ya. Oke. Untuk apa dampak apabila gigi susu anak ini mengalami kerusakan atau berlubang tetapi tidak segera mendapatkan pemeriksaan ataupun penanganan, itu dampaknya seperti apa, Dok?
0: Pastinya gini, gigi itu kesannya ya, kalau seandainya satu sudah keropos, akhirnya akan seolah seperti menular ya. Jadi akhirnya keropos nanti akhirnya banyak gitu kan. Jadi memang kalau seandainya sudah ada masalah, usahakan periksakan ya, periksakan nanti kita telaah masalahnya apa sih, apa dari kebiasaan makanan atau sikat giginya biasanya akhirnya ketahuan. Nanti biasanya dari hasil pemeriksaan kita bisa memotivasi orang tuanya untuk bagaimana dampingin menjaga gigi anak, seperti itu. Nah, terus usahakan jangan tunggu gigi anak itu sakit. Karena kalau anak udah sakit gigi datang ke puskesmas itu, nanti mereka jadi takut sama kita karena enggak diapa-apain aja udah sakit. Nanti ketemu kita aja nanti takutnya disakitin. Jadi bahkan kita mau meriksa gigi atau mau melakukan tindakan itu sulit. Jadi memang sangat baik lakukan pemeriksaan gigi itu sebelum ada keluhan. Terus kalaupun ada keluhan, tapi kadang gini, ada juga yang suka menakut-nakutin anak, enggak mau sikat gigi. Ih, nanti dicabut loh giginya, nanti bawa ke dokter gigi dicabut. Jadi anak juga takut memang ke dokter gigi. Pikirannya akhirnya oh nanti akan dicabut gitu ya. Jadi berikan sugesti ke anak bahwa dokter gigi itu menyembuhkan, dokter gigi itu memberikan suatu yang positif ke anak gitu. Jadi bukan suatu yang yang bikin anak serem seperti itu. Sehingga kami sebagai tenaga kesehatan gitu melakukan menerima pasien anak, jadi akan lebih nyaman. Karena satu hal yang paling agak susah yang kami hadapi adalah saat anak itu tidak kooperatif. Jadi mau dilihat aja susah, apalagi kita mau melakukan tindakan yang lebih lagi kayak gitu.
1: Iya. Karena memang dari rumahnya aja sudah ditakut-takuti.
0: Iya. Jadi iya. Itu rumit, jujur rumit.
1: Rumit ya. Oke, Dokter Farah, gimana sejak usia berapa orang tua sebaiknya memang mulai mengenalkan dan juga membiasakan anak untuk bisa menjaga kesehatan giginya?
2: Iya, sebenarnya kita ini sebagai orang tua ini harus mengenalkan atau merawat gigi anak tuh sejak sedini mungkin. Jadi sebenarnya nggak perlu menunggu sampai giginya semua tumbuh atau sampai anak itu paham ketika diajari, tapi kita tuh harus mengajarkan dari sedini mungkin. Jadi kalau sudah diajarkan dari sedini mungkin itu tuh pasti nanti akan menjadi kebiasaan gitu loh. Jadi anak tuh akan terbiasa bahwa oh aku harus sikat gigi saat pagi hari setelah sarapan dan sebelum tidur. Itu kalau misalnya dari sedari dini sudah diajarkan, itu pasti nanti anak itu akan terbiasa sendiri gitu loh. Selain itu, selain mengajarkan, kita sebagai orang tua ini juga harus memberi contoh. Karena kan anak-anak ini cenderung meniru, meniru apa yang dilakukan orang tuanya. Dan lebih cepat menyerap gitu loh kalau misalnya orang tuanya yang benar-benar melakukan. Jadi mungkin memang bisa kita beri contoh dulu. Jadi misalnya kalau sikat gigi malam hari sebelum tidur, ya memang orang tuanya juga harus melakukan itu dan anaknya harus melihat

0: jangan hanya menyuruh saja gitu, jangan hanya mengasih tahu saja, tapi juga harus menyontohkan langsung ke anak. Jadi di pikiran anak, di memori anak tuh benar-benar terekam gitu loh. Kalau oh mama papa kalau malam hari sebelum tidur itu selalu sikat gigi, jadi aku juga harus seperti itu. Jadi karena kebiasaan yang sudah dibiasakan sedari dini dan juga orang tuanya memberi contoh, ini pasti nanti akan memberikan kebiasaan baik pada anak hingga dewasa, seperti itu.
1: Oke. Apa namanya? Ini kan kita memang harus mengajarkan anak seusia dini mungkin gitu.
0: Iya.
1: Apakah apa namanya? Sejak usia atau sejak mereka mulai mengunyah atau seperti apa?
0: Mungkin bisa mulai saat gigi pertama itu muncul. Jadi mungkin emang belum bisa menggunakan sikat gigi ya. Tapi mungkin kita bisa mulai, orang tua ini bisa mulai dengan membersihkan giginya dengan kain kasa yang dibasahi seperti itu. Bisa karena anaknya sudah terbiasa, terus nanti semakin besar, nanti akhirnya anak sudah bisa menggunakan sikat gigi, tuh nanti bisa diajarkan menggunakan sikat gigi sambil didampingi juga. Jadi walaupun misalnya anak udah bisa memegang sikat gigi nih, tapi tetap kita sebagai orang tua juga harus mendampingi. Karena kan bisa juga saat anak sikat gigi tuh ternyata kurang bersih, jadi anak cuma bersihin yang bagian kelihatan aja. Yang bagian dalam yang gak kelihatan tuh kurang bersih. Nah itu kita sebagai orang tua bisa ngarahin, bisa membantu anak saat menyikat gigi. Jadi sebenarnya yang pernah saya baca atau saya dengar itu anak ini gak boleh sikat gigi sendirian sampai dia bisa menali sepatu sendiri. Jadi sampai anak-anak benar-benar mandiri itu baru bisa dilepas untuk sikat gigi sendiri. Jadi selama dia belum, motoriknya belum bisa secara penuh berfungsi, anak-anak nih ketika sikat gigi harus selalu didampingi, seperti itu.
1: Oke. Oke, dokter, kita jeda lagu dulu ya. Dan kita juga masih pendengar, kita juga masih membahas pentingnya menjaga gigi susu, dan tentunya kita juga masih live di kanal YouTube-nya RRI Sintang. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Ya, Anda masih mendengarkan program 1 RRI Sintang pendengar, di mana kesehatan gigi anak ini sangat dipengaruhi juga oleh kebiasaan yang memang dilakukan setiap hari. Dan anak juga masih membutuhkan pendampingan orang tua ya untuk bisa membangun kebiasaan menjaga kebersihan gigi, mulai dari cara menyikat gigi, waktu menyikat gigi, sampai makan dan minum yang dikonsumsi. Hal yang terlihat sederhana tersebut justru dapat memberikan pengaruh besar ya terhadap kesehatan gigi anak apabila dilakukan secara terus-menerus. Dan di mana menjaga gigi susu bukan hanya tentang mencegah gigi berlubang saja ya, orang tua juga perlu mengenali tanda-tanda ketika gigi anak juga mulai mengalami masalah. Dan tentunya kita juga masih bersama dengan Dr. Farah dan juga Dr. Katarina ya.
3: Hai, masih hadir. Masih hadir di sini. Masih sangat semangat.
2: Oke, kita ke Dr. Farah dulu ya. Bagaimana cara orang tua bisa membuat kegiatan menyikat gigi ini menjadi kebiasaan yang menyenangkan sehingga anak tidak merasa terpaksa?
3: Iya, jadi kuncinya itu adalah jangan membuat kegiatan menyikat gigi ini tuh seperti suatu kewajiban atau hukuman. Jadi jangan paksa lah. Seperti yang tadi sudah dimention di awal, kalau anak sudah memang terbiasa dari kecil, sudah terbentuk kebiasaan, kan pasti tidak menganggap sikat gigi itu adalah sebuah paksaan. Karena, oh aku memang sudah terbiasa setiap malam, setiap pagi itu sikat gigi. Jadi buatlah sikat gigi itu seperti rutinitas sehari-hari yang memang menyenangkan, kayak gitu. Terus mungkin dari awal ketika sikat gigi nih, apa saat membeli sikat giginya, itu mungkin orang tua juga bisa melibatkan anak seperti itu. Oh, anak maunya, adik maunya sikat gigi yang seperti apa, pengen yang karakternya apa, pengen yang warna apa.
4: Biasanya jadi dipilih yang hadiahnya menarik.
3: Iya, betul sekali. Nah itu kan, jadi anak tuh jadi happy gitu loh saat milih sikat giginya. Oh, sikat gigiku lucu, imut, warnanya kesukaan aku. Misalnya warnanya warna pink, aku suka banget warna pink. Jadi kayak itu aja udah bikin senang gitu. Terus juga mungkin saat sikat gigi ini orang tua sambil mendampingi itu bisa sambil menyanyikan lagu-lagu favorit anak gitu. Karena kan memang sikat gigi itu ada durasi minimalnya ya, sekitar 2-3 menit. Nah itu tuh kalau dulu saya diajarin tuh 3 kali putaran lagu Balonku.
5: Nyanyi lagu Balonku orang tuanya.
3: Bukan orang tua saya yang ngajarin, tapi dosen. Mungkin bisa sambil nyanyi lagu apa gitu yang memang favorit anaknya. Terus tapi berapa putaran yang memang sampai mencapai durasi minimal dari sikat gigi.
2: Oke, itu artinya kan sambil nyikat gigi sambil dinyanyikan gitu ya?
3: Mungkin kan waktu anaknya sikat gigi sambil nyanyi, apa orang tuanya sambil nyanyi gitu, bisa kayak gitu sampai oh 3 kali putaran, misalnya 3 kali putaran Balonku nih, itu udah selesai. Oh berarti sikat giginya sudah mencapai durasi minimal. Mungkin bisa gitu ya, sekalian berikan variasi-variasi lah biar kegiatan sikat gigi itu menyenangkan. Selain itu juga usahakan waktunya itu konsisten. Jadi enggak yang kayak kalau hari ini sikat giginya siang hari sama sore, tapi besoknya sikat giginya pagi sama malam. Kan itu enggak konsisten ya. Jadi bukan menjadi kebiasaan yang rutin gitu. Jadi kalau bisa memang waktunya konsisten, yaitu pagi setelah sarapan dan juga malam hari sebelum tidur. Itu yang wajib, yang benar-benar wajib. Mungkin nanti kalau misalnya mau sikat gigi ditambahi sikat gigi saat mandi gitu juga boleh, tapi yang paling wajib itu saat pagi hari setelah sarapan dan malam hari sebelum tidur. Jadi pastikan waktunya tuh konsisten saat itu, seperti itu.
2: Oke, jadi memang kita harus membiasakan anak untuk bisa sikat gigi selain dinyanyikan gitu ya. 3 kali Balonku.
3: 3 kali Balonku.
2: Dan juga memang harus sikat giginya yaitu pagi sesudah sarapan.
3: Iya, jadi yang benar tuh sesudah sarapan. Mm-mm. Gitu. Mm-mm. Jadi kan kalau misalnya kita mungkin biasanya kan sikat gigi tuh pas mandi ya, dan biasanya mandinya tuh sebelum sarapan nih. Mm-mm. Nah, itu kan berarti nanti setelah sarapan sisa-sisa makanan yang ada di rongga mulut anak ini belum dibersihkan. Mm-hmm. Jadi memang mungkin boleh sebelum sarapan itu tuh sikat gigi saat mandi, tapi nanti kalau misalnya setelah sarapan itu udah selesai sarapannya, itu tetap harus sikat gigi. Jadi saat anak berangkat sekolah itu tuh tidak ada sisa-sisa makanan yang masih ada di mulut seperti itu.
2: Oke, seandainya ini ada anak yang suka sekali untuk sikat gigi, ketika dia sudah sikat gigi, terus dia makan, terus dia sikat gigi lagi, itu gimana? Apakah bisa seperti itu atau itu justru membahayakan?
3: Sebenarnya jadi kan di sikat gigi itu ada kandungan fluoride-nya ya. Itu ada dosis maksimalnya gitu. Jadi kalau bisa ya tidak lebih dari 4-5 kali sehari. Jadi jangan terlalu berlebihan juga lah dalam menyikat gigi. Mungkin misalnya selain saat pagi hari setelah sarapan dan malam hari sebelum tidur, mungkin bisa ditambahkan saat mandi gitu. Kalau misalnya memang kebiasaan saat sikat gigi saat mandi itu ada kayak gitu. Tapi enggak yang terus-terusan sikat gigi terus-menerus. Tapi mungkin juga bisa nanti misalnya kalau sikat giginya enggak pas mandi, itu bisa saat setelah makan siang gitu. Jadi bisa ditambahkan di waktu-waktu tertentu, tapi enggak yang terus-terusan habis ini langsung sikat gigi, habis ini langsung sikat gigi,
2: habis makan langsung sakit, iya, sikat gigi
3: gitu ya. Tapi boros. Pasta giginya nanti habis dalam waktu seminggu tuh.
2: Ya saking
3: terlalu kan, bersemangat.
2: Terlalu bersemangatnya gitu ya. Oke. Jadi memang kita maksimalnya 4-5 kali.
3: Iya, secukupnya lah.
4: Optimalnya 2 kali.
3: Tapi sebenarnya 2 kali yang saat waktu yang tadi itu pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur tuh udah sangat cukup sih sebenarnya.
4: Waktu wajib.
3: Itu yang waktu wajib.
2: Itu kalau misalkan lebih dari itu gimana?
3: Ya boleh, tapi tetap perhatikan ini sih. Kan soalnya yang tadi sudah saya sebutkan, dalam sikat gigi itu ada kandungan fluoride-nya yang memang bersifat untuk menguatkan gigi seperti itu. Tapi kalau misalnya berlebihan, fluoride-nya itu juga nggak baik. Nanti juga bisa berefek ke giginya. Jadi giginya bisa ada muncul bercak-bercak putih gitu.
2: Gitu. Itu kan mungkin ada orang tua yang nggak tahu gitu ya, ketika mereka menyikat gigi anak, mereka merasa kalau apa sih namanya, odol ya namanya,
4: pasta
2: giginya ya. Bukan. Itu harus banyak atau sedikit gitu kan, mungkin orang tua banyak yang nggak tahu tentang hal ini. Gimana ini dok?
3: Iya, jadi banyak ya yang beranggapan, semakin banyak odolnya semakin bagus, harusnya semakin kuat giginya. Padahal itu sebenarnya sudah ada seperti anjuran dari pasta giginya tuh seberapa banyak. Jadi kalau misalnya di anak-anak tuh biasanya sebesar kacang polong, gitu. Jadi
2: itu kecil sekali.
3: Kecil,
2: sebenarnya.
3: Kecil, iya. Sebenarnya kecil aja kalau masih anak-anak itu. Nanti kalau semakin besar, mungkin udah mulai SD gitu, bisa sebesar biji jagung itu. Jadi semakin dewasa semakin banyak, tapi nggak yang langsung banyak banget satu full kalo, gitu.
4: Kalau banyak itu mubazir sih. Karena yang paling penting dari sikat gigi itu bagaimana sikatan dari sikatnya itu. Kalau pasta gigi sendiri itu hanya membantu dan memberi sensasi segar, rasa nyaman gitu aja. Ya ada tambahan kayak flor dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting dari sikat gigi itu
3: tekniknya,
4: teknik sikat giginya.
2: Oke, ini memang harus menjadi catatan kita sebagai orang tua ya, yang memang harus dijaga itu teknik untuk sikat gigi. Terus untuk pasta giginya sebesar
3: iya, jadi biji. Mungkin kalau masih kecil gitu bisa sebesar biji polong, kacang polong, terus semakin besar tuh nanti jarang. Jadi kacang
4: jagung
3: gitu.
4: Kacang polong anak-anak jarang tahu.
3: Apa ya? Gantinya kacang polong, pokoknya ya kalau kita sebagai orang tua kan pasti sudah kebayang ya kacang polong itu seberapa, yaitu bisa memberikan sebanyak itu kalau masih kecil, nanti semakin besar semakin banyak seperti itu.
2: Oke, untuk lebih apa namanya tahunya kita browsing dulu deh sebesar kacang polong itu sebesar apa gitu.
3: Nanti jangan-jangan diukur lagi pakai penggaris gitu, kacang polong besarnya seberapa ya.
2: Itu memang
3: dikira-kira aja
2: gitu ya.
4: Iya, dikit.
2: Oke, baik. Oke, dokter Katarina, gimana dokter seberapa besar peran orang tua juga dalam mencegah masalah gigi anak dan memastikan anak juga mendapatkan pemeriksaan ketika memang dibutuhkan?
4: Ya, tadi seperti yang disampaikan oleh dokter Farah, peran orang tua itu sangat penting karena orang tua yang pertama kali mengenal anak, dekat dengan anak, yang sangat-sangat bisa untuk mendampingi bagaimana menjaga kesehatan gigi ya. Itu mendampingi dari sikat giginya, waktunya, cara sikat giginya. Cuman tidak semua orang tua juga paham. Nah, itu sayangnya seperti itu. Tidak semua orang tua paham juga gimana sih cara sikat gigi yang benar. Jadi kebanyakan juga hanya ya menyuruh anak sikat gigi aja kebanyakan. Ada waktunya sikat gigi. Ayo bang sikat gigi. Ayo dek sikat gigi. Tapi tidak benar-benar ada pun tapi belum banyak seperti itu. Semoga sih akhirnya akan lebih banyak yang sadar dan akhirnya karena kesehatan gigi anak benar-benar yang memegang peran itu orang tua. Anak-anak nggak ngerti, nggak paham sejak awal ya. Belum merasakan sakit, belum merasakan apa dampaknya kalau tidak dirajin disikat atau dipelihara. Anak-anak nggak peduli, akan cuek gitu kan. Jadi kalau orang tua sejak awal sudah mendampingi cara sikat giginya, memberikan termasuk memberikan teladan, memberikan contoh juga kan gimana di rumah seperti apa biasanya, waktunya juga dah ditekankan kapan-kapan yang baik sikat gigi yang wajib itu kapan aja. Itu kalau saya udah terbiasa kayak gitu, itu akhirnya dijamin untuk gigi anak akan baik, bagus. Nah, kadang yang dikeluhkan orang tua itu dari jajanan yang kebanyakan. Di rumah orang tua bisa ketat, tapi kalau udah di luar, anak kalau udah usia SD ya, udah bisa cari jajan sendiri, udah tahu makanan yang enak menurut anak. Nah, itu yang kadang-kadang yang agak susah mengontrolnya, yang agak susah. Ada yang curi-curi, udah apa ya, jajan langsung dimasuk ke dalam tasnya tuh banyak permen coklat atau apa gitu kan. Bahkan kayak kemarin saya mendapatkan pasien masih usia SD, setelah saya periksa, giginya, terutama gigi geraham permanen pertama, itu usia 9 tahun. Geraham permanen pertama itu yang tumbuhnya 6 tahun usianya. Itu bukan gigi susu ya, itu geraham permanen pertama. Tumbuhnya usia 6 tahun, dia tumbuhnya tidak menggantikan gigi susu. Jadi orang tua kebanyakan tidak sadar kalau itu geraham permanen. Jadi saat berlubang pun mereka beranggapan ah gigi susu, susu kok nanti akan berganti. Jadi tapi mungkin karena udah sakit akhirnya diantar diperiksakan, saya jelaskan bahwa ini geraham permanen gitu kan. Kaget. Lihat lagi gigi depannya ternyata ada banyak yang lubang. Yang gigi depan atas terutama ada banyak yang lubang. Akhirnya saya jelaskan, ini anaknya gimana? Sering makan yang manis kah? Orang tua enggak tahu karena di rumah jarang sengaja belikan atau apa. Tapi ternyata setelah berikutnya papanya coba periksa di dalam tas sekolahnya, ternyata banyak itu jajanan. Selalu ada coklat, permen, baru ketahuan dan akhirnya mereka ngerasa kayak kecolongan gitu. Ini karena anak cewek satu-satunya juga kan. Ya, taunya ngasih uang jajan gitu ya. Enggak ngontrol itu jajanannya apa aja yang di itu. Jadi memang selain sikat gigi, tolong untuk apa? Jajanannya di perhatikan gitu. Mm-hmm. Dan itu memang peran orang tua juga.
2: Mm-hmm. Oke, okay. Di studio juga kita sudah ada ini ya, apa namanya, apa nih dok?
3: Model gigi.
2: Model gigi. Oke. Oke, ini model gigi atau bagaimana mencontohkan cara menyikat gigi yang benar gitu ya dok ya?
3: Iya, jadi di sini ini sudah jaga-jaga ini ya, bahwa model gigi, siapa tahu nanti ditanya ini teknik menyikat gigi yang benar apa?
4: Tapi ternyata banyak
3: tapi,
4: yang
3: iya sepele tapi
4: kurang,
3: iya
4: masih kurang tepat.
3: Benar. Jadi kadang-kadang orang tua tuh taunya ya udah sikat gigi kanan kiri gini aja kan ya. Mm-hmm. Padahal itu adalah cara yang salah gitu. Jadi ada tekniknya masing-masing lah. Kalau gigi depan itu tuh bisa menyikatnya dari gusi ke gigi di satu arah gitu. Kalau saya biasanya ngajarin anak-anak itu bilang dari merah ke putih seperti bendera Indonesia gitu. Jadi dari gusinya dari merah ke putih, dari merah ke putih. Begitupun gigi atas itu juga dari gusi ke gigi. Jadi merah ke putih, okay, merah ke putih. Kalau okay. untuk gigi belakang yang dengan bagian depan itu bisa gerakan memutar. Dengan gerakan memutar gitu. Dengan gerakan mutar-putar. Kalau di kartun Upin Ipin tuh ya,
4: bulat-bulat. Hafal anak-anak udah tuh.
3: Iya, itu biasanya anak-anak udah hafal. Jadi bisa kayak gitu, bulat-bulat yang bagian depan. Bulat-bulat. Terus yang bagian untuk mengunyah ini, dia bisa dengan gerakan satu kali gerakan gitu ke arah depan.
2: Oke.
3: Bukan gerakan maju mundur.
4: Kebanyakan maju mundur.
3: Kebanyakan kan maju mundur ya.
2: Itu salah ya yang maju mundur itu.
3: Iya, karena kalau maju mundur nanti makanannya bisa mundur lagi terus malah masuk lagi.
4: Bingung
3: ke
4: sela-sela makanan. Mau dikeluarkan atau dimasukkan?
3: Jadi gimana nih, mau keluar apa mau masuk gitu. Jadi satu gerakan aja ke depan biar dia keluar gitu bagian kunya.
2: Satu gerakan aja.
3: Iya. Gitu ini. Ke bagian depan. Terus yang bagian dalam juga bisa digerakkan memutar lalu ditarik ke atas gitu biar dia keluar. Yang bagian dalam juga seperti itu, mutar, tarik ke atas, putar, tarik ke atas. Sama seperti bagian lain. Terus yang bagian yang depan dalam ini bisa kayak seperti gerakan mencongkel gitu. Congkel, dicongkel. Terus bagian depan yang dalam juga dicongkel. Terus bagian yang sering lupa adalah menyikat lidah. Jadi sebenarnya lidah tuh juga harus disikat loh. Karena kan ketika kita makan itu tuh sisa-sisa makanan itu juga bisa menumpuk di lidah. Nanti lama-lama tuh warnanya lidah akan putih gitu loh. Itu kalau misalnya lidah orang itu udah putih berarti jarang apa namanya disikat. Jadi kalau bisa setelah sikat gigi juga jangan lupa untuk sikat lidahnya. Jadi soalnya kalau udah makanan tuh udah menumpuk di lidah, udah yang sampai warnanya putih tuh kadang-kadang juga bisa bikin bau mulut loh. Jadi gak hanya dari gigi tapi dari lidah juga. Jadi jangan lupa bagian lidah itu juga harus disikat.
2: Oke, baik. Jadi ini pesan untuk kita orang tua, selain gigi yang disikat, lidah juga perlu disikat juga ya.
3: Tapi pelan-pelan, jangan terlalu keras, nanti tersedak takutnya.
4: Kalau yang sensitif bisa mual.
3: Iya, yang sensitif saya kadang-kadang bisa mual. Jadi pelan-pelan aja dengan gerakan yang lembut gitu. Saat sikat gigi juga jangan gerakannya jangan terlalu kasar. Jadi gerakan-gerakan yang lembut tapi tetap bersih kayak gitu.
2: Oke, terima kasih dok sudah apa namanya sudah mempraktekkan gimana caranya sikat gigi yang baik dan benar tadi. Dan bagi Anda pendengar yang mungkin tadi kecolongan ataupun yang ingin melihat secara langsung, silakan ya mampir ke kanal YouTube-nya RRI Sintang. Dan ada tips sederhana yang dapat dilakukan orang tua setiap hari untuk jaga kesehatan gigi susu anak nggak sih dok?
3: Iya, jadi seperti yang sudah banyak di-mention sebelumnya ya. Jadi tips-tipsnya yaitu ya jadikan kegiatan merawat gigi itu ya memang adalah kebiasaan sedari dini. Jadi memang biasakan sikat gigi 2 kali sehari minimal. Itu yaitu ya setelah sarapan dan sebelum tidur. Kedua, tadi juga sudah di-mention sama dokter Katarina, itu jangan lupa untuk perhatikan konsumsi anak tuh, anak-anak ini makannya apa aja. Jadi kalau bisa ya dikurangilah makanan dan minuman yang manis. Bukan berarti nggak boleh, jadi boleh sebenarnya makan dan minum manis itu, tapi jangan berlebihan. Dan jangan lupa, kalau biasanya saya ngasih saran, kalau misalnya nggak sempat sikat gigi, ya kumur-kumur aja pakai air putih gitu. Jadi habis makan minum manis, misalnya anak habis makan coklat nih, ya biasakan setelah makan coklat itu ya minumnya minum air putih, agar walaupun belum sikat gigi kan bisa dengan apa air itu bisa setidaknya sela-sela makanan, sela-sela gigi yang termasuk makanan itu bisa terbantu untuk keluar kayak gitu.
2: Oke.
3: Iya. Terus ini ada satu yang kelupaan. Ada tipsnya itu jangan bawa anak ke dokter gigi hanya saat giginya sudah sakit. Soalnya kalau sudah sakit itu artinya sudah parah. Gitu kan,
4: kan aja bingung ya.
3: Iya. Soalnya seringnya kan ya udahlah bawa ke dokter gigi kalau giginya udah sakit. Padahal tuh sebenarnya kalau udah sakit tuh berarti kondisi giginya tuh udah parah. Berarti sudah sampai lubangnya itu tuh udah sampai ke saraf. Jadi akan menimbulkan rasa sakit. Jadi kalau bisa ya kita sebagai orang tuh juga harus aware, jadi harus apa namanya perhatian lah sama giginya anak. Kalau sudah mulai lihat nih, oh ada bercak-bercak kecoklatan atau ada bercak-bercak kehitaman atau ada lubang kecil, walaupun anaknya ini nggak mengeluhkan terasa sakit, ya tolonglah dibawa ke dokter. Jadi jangan tunggu kondisi giginya itu sudah parah baru ke dokter gigi, seperti itu.
2: Oke, waktu kita sudah 4 menit terakhir nih, dok.
3: Oh iya. Yeah. Ternyata juga cukup ini ya. Sudah 1 jam ternyata enggak kerasa.
2: Iya, tidak terasa ini. Kita ke dokter Katarina dulu deh ya, bagaimana peran Puskesmas khususnya Poli Gigi PKM Tanjung Puri dalam memberikan edukasi dan pelayanan kesehatan gigi bagi anak, sekaligus pesan dokter deh ya kepada orang tua, dok.
4: Iya, kalau Puskesmas Tanjung Puri sendiri sudah punya program-program ya dalam siklus kehidupan, melakukan pendampingan dari, karena tujuannya kita menciptakan keluarga sehat. Jadi dari catin sudah kita dampingin, dari nanti waktu ibu hamil juga, dan terutama kalau ini karena anak ya, balita, kami ada kelas balita juga, pendampingan pelihara gigi sejak dini, peligisi ya. Nah itu kegiatannya di Posyandu. Okay. Cuman kalau kegiatan ini memang kadang agak-agak banyak kendalanya. Apalagi kalau Posyandu nih, kita udah dengan semangat memberikan suatu edukasi gimana, apalagi kalau ada anaknya, anaknya kadang ribut atau gimana, jadi suasananya kadang-kadang agak atau kadang kita udah ada jadwal, tapi ternyata orang tuanya nggak sebanyak yang nggak sempat. Nah itu jadi program yang sudah kayu buat tuh kadang-kadang sulit untuk benar-benar sampai gitu ya. Jadi kalau sedangkan Puskesmas sendiri selalu open ya, selalu ada dokter tenaga kesehatan ada. Jadi sangat kami sarankan dari kecil nggak apa diperiksakan langsung ke Puskesmas gitu kan. Jadi kita juga memberikan edukasi atau apa langsung ke personal sesuai dengan kondisi kesehatan gigi anaknya. Jadi kami ngasih edukasi lebih nyaman sebenarnya seperti itu. Karena tadi walaupun tetap ada kegiatan di luar.
2: Nah,
4: yang pastinya gigi susu ini aset ya, gigi terutama ya, gigi susu dan sampai gigi permanen itu satu aset buat kita, dimana kita bisa menikmati makanan, terutama kalau untuk anak-anak tuh untuk tumbuh kembang anak gitu kan. Jangan sampai karena giginya rusak akhirnya anak takut makan, penyerapan nutrisi terganggu, akhirnya mengganggu tumbuh kembang itu, karena itu sangat bisa berpengaruh juga ya, menyebabkan stunting juga itu ternyata bisa, karena ada gigi, anak yang akhirnya takut mengunyah, milih-milih makanan karena giginya sakit, trauma gitu. Jadi usahakan walaupun sulit ya, zaman sekarang sulit menjaga gigi susu, tapi sebagai orang tua kita benar-benar peduli, benar-benar mau untuk mendampingi anak sejak dini.
2: Oke,
4: gitu.
2: Oke, dokter, mohon maaf, dokter. waktu kita sudah habis.
3: Ternyata harus, sudah habis satu jam ya, nggak kerasa loh.
2: Kita harus pamit karena harus mengikuti warta berita olahraga. Terima kasih buat Dokter Katarina dan juga Dokter Farah. Sudah ya,
3: sama-sama.
2: Hadir
3: sama-sama Kayf Pro.
2: Oke, baik pendengar, kita pamit undur diri, tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang. Kita harus mengikuti, bergabung untuk mengikuti warta berita olahraga Pro 3 RRI Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Petenis Mira Andriva melaju semifinal China Open. Persib Bandung mengawali kiprah di ASEAN Club Championship dengan kemenangan. MotoGP Indonesia 2026 resmi dimulai. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan suasana di antara para pemainnya sangat luar biasa dan para pemain tidak terlalu mempedulikan keributan seputar 115 dakwaan Liga Premier Inggris. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krishna.
1: Enzo, great to see you and thank you so much for taking the time to speak to us.
2: Pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan suasana di antara para pemainnya sangat luar biasa dan mereka tidak terlalu memperdulikan keributan seputar masalah klub tersebut setelah City dinyatakan bersalah atas sebagian besar dari 115 dakwaan yang diajukan oleh Liga Premier Inggris. Para pemain internasional Manchester City telah kembali berlatih sejak kemarin siang waktu setempat, bertepatan dengan 9 hari setelah Liga Premier Inggris menerbitkan laporan yang sangat kritis yang menyatakan bahwa Manchester City telah menggunakan kontrak palsu untuk menyamarkan pendanaan rahasia sebesar lebih dari 830 juta pound sterling. Berdasarkan keterangan pelatih kepala yang diunggahnya di laman resmi Manchester City, Enzo Maresca meminta para pemainnya agar tidak membiarkan krisis yang melanda klub mempengaruhi sikap dan fokus mereka saat kompetisi Liga Premier Inggris kembali bergulir akhir pekan ini.
3: Personally, I'm very calm, to be honest.
2: Sejujurnya, secara pribadi, saya sangat tenang. Pihak klub sudah cukup jelas. Kami sepenuhnya mempercayai klub, jadi kami memahami semua keributan ini. Tetapi fokus kami hanyalah pada hal-hal yang bisa kami kendalikan. Dan yang bisa kami kendalikan hanyalah aspek sepak bola. Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, striker Manchester City Erling Haaland menegaskan bahwa semua pihak di Manchester City, supporter, pemain, dan staff akan tetap bersatu menjelang dua pertandingan besar. Haaland yang baru saja mencetak 3 gol dalam 4 pertandingan untuk Norwegia selama jeda internasional baru-baru ini telah kembali ke City Football Academy dengan semangat positif dan ia yakin ikatan antara para pemain dan supporter saat Manchester City berusaha melewati dua pertandingan tersulit di dunia sepak bola melawan Liverpool dan Paris Saint-Germain.
4: We have to stick together. We have to stay with each other.
2: Kita harus saling mendukung, kita harus tetap bersama-sama, tetap bersikap positif, dan apapun yang terjadi dalam hidup, kita harus selalu tersenyum. Jadi kita harus tetap bersikap positif, melihat ke depan, berusaha memenangkan pertandingan sepak bola, dan menikmati situasi ini.
4: As I said, we have to stick together, and we have to spread the love to each other.
2: Tim asuhan Enzo Maresca akan bertandang ke markas Liverpool pada hari Minggu nanti, saat Manchester City berusaha mempertahankan awal yang sempurna di musim Liga Premier 2026-2027. Sebelum mereka menjamu juara bertahan Paris Saint-Germain di Etihad untuk pertandingan Liga Champions UEFA pada hari Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3.

kualitas Liga Spanyol, Barcelona resmi memperpanjang kontrak pemain muda serba bisa Xavi Espart hingga 2030 yang membuatnya tetap menjadi bagian dari skuad Blaugrana dalam jangka panjang. Kepastian terungkap berdasarkan pernyataan Barcelona melalui laman resminya pagi ini. Kontrak Espart sebelumnya berlaku hingga 2028. Dia memulai debut bersama tim utama Barcelona pada musim 2025-2026. Espart menjadi salah satu pemain yang diperhitungkan dalam rencana pelatih Hansi Flick. Sebagai pemain gelandang, Espart mampu tampil sebagai bek sayap di kedua sisi lapangan membuatnya mampu beradaptasi dengan permainan Barcelona. Selain membantu membangun serangan dari sisi lapangan, ia dinilai memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi ofensif. Espart sebelumnya memperkuat timnas Spanyol U21 pada jeda internasional terbaru. Ia kini telah kembali mengikuti latihan bersama tim utama Barcelona dan mulai mempersiapkan diri menghadapi pertandingan La Liga melawan Getafe.

Kita ke olahraga tenis. Petenis Rusia Mira Andreeva melaju ke semifinal China Open untuk pertama kalinya usai menyingkirkan Ekaterina Alexandrova dua set langsung di National Tennis Center Beijing kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: mendapatkan Ekaterina Alexandrova di National Tennis Center Beijing tadi malam. Petenis Rusia itu menang 2 set langsung dengan skor 7-6 dan 7-6 melalui 2 tiebreak yang berlangsung ketat. Kemenangan ini sekaligus menjadi yang pertama bagi Andreeva atas Alexandrova setelah kalah dalam 2 pertemuan sebelumnya. Usai laga, Andreeva mengaku puas karena mampu melewati pertandingan yang penuh tekanan dan naik turun tersebut.
1: Yeah, I'm super happy because it's my first win.
0: Saya sangat senang karena ini kemenangan pertama saya atasnya. Pertandingan hari ini benar-benar luar biasa dengan banyak perubahan situasi. Set kedua juga terasa seperti pertandingan menegangkan bagi saya. Jadi, saya sangat senang bisa meraih kemenangan hari ini. Pertandingannya benar-benar sulit. Ini adalah hari yang sangat baik dan saya merasa bahagia.
1: A very good day that I'm happy about.
0: Pada babak semifinal, Mira Andreeva akan berhadapan dengan Nicola Bartunkova. Petenis Republik Ceko itu melaju usai mengalahkan rekan senegaranya, Karolina Mukova, 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-0. Sementara itu, perebutan tempat semifinal China Open lainnya masih akan berlangsung hari ini. Petenis tuan rumah Zheng Jinwen akan berhadapan dengan wakil Ukraina Elina Svitolina di National Tennis Center Beijing siang ini. Zheng melaju ke perempat final setelah mengalahkan Alina Charafea dengan skor 6-1, 2-6, dan 6-4. Petenis Tiongkok itu selalu memainkan 3 set dalam 4 pertandingan terakhirnya di Beijing, sehingga kondisi fisiknya menjadi perhatian utama jelang laga kali ini. Meski demikian, Zheng mengaku dukungan publik tuan rumah memberinya energi tambahan untuk terus berjuang di lapangan.
1: I would say it's both way. I would also.
0: Saya merasakan keduanya. Bermain di hadapan pendukung sendiri memang terasa sulit, tetapi saya juga mendapatkan banyak energi dan dukungan dari mereka. Seiring berjalannya waktu, saya merasa jauh lebih baik dibandingkan saat berusia 19 atau 20 tahun. Dulu, saya sangat ingin menang di depan publik sendiri sehingga tekanan terasa lebih besar. Namun, dukungan mereka juga yang mendorong saya mengerahkan lebih banyak tenaga dan energi di lapangan. Saya tidak ingin menyerah begitu saja. Bahkan ketika permainan saya tidak maksimal atau kondisi fisik sedang sulit, misalnya mengalami cedera ringan, saya tetap ingin berjuang sampai akhir di hadapan pendukung sendiri. Menurut saya, itulah sisi positifnya. Pertandingan ini akan menjadi pertemuan pertama Zheng Jinwen dan Elina Svitolina di level profesional. Zheng berpeluang kembali mencapai semifinal China Open seperti yang dilakukannya pada 2024. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita awali berita dalam negeri dengan olahraga terpopuler, sepak bola. Persib Bandung mengawali kiprahnya di ASEAN Club Championship atau ACC Shopee Cup 2026-2027 dengan kemenangan dramatis. Sempat tertinggal 0-1 hingga menit ke-85, Maung Bandung mampu melakukan remondada yang luar biasa. Dengan mencetak 3 gol dalam 9 menit dan akhirnya menaklukkan Port FC 3 gol berbanding 1. Laporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung menunjukkan mental juara saat menghadapi Port FC pada laga perdana Grup B ASEAN Club Championship Shopee Cup 2026-2027 kemarin malam di Stadion Thammasat Thailand. Sempat tertinggal 1 gol, Persib justru mampu membalikkan keadaan secara dramatis dan membawa pulang kemenangan 3 gol berbanding 1. Pertandingan berjalan ketat sejak babak pertama. Persib bermain cukup disiplin untuk meredam tekanan tuan rumah. Namun memasuki babak kedua, Port FC mendapatkan hadiah penalti Jude Jacobson Subbel yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugasnya pada menit ke-63 sekaligus membawa Port FC unggul 1 gol. Dalam situasi tertinggal, Persib tidak menyerah. Latih Igor Tolik melakukan perubahan sistem dan sejumlah penyesuaian untuk meningkatkan agresivitas tim. Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-86. Mariano Peralta mencetak gol penyama kedudukan menjadi 1-1. Momentum tersebut kemudian dimanfaatkan Persib dengan sangat baik. Pada menit ke-90+3, Berginho mencetak gol kedua Persib dan membawa Maung Bandung berbalik unggul 2 gol berbanding 1. Hanya berselang 2 menit, Luka Menalo melengkapi comeback Persib melalui golnya pada menit ke-90+5 dan skor tidak berubah 1-3 hingga laga berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji performa yang ditampilkan pasukannya. Apalagi 3 gol dalam 9 menit tersebut menunjukkan para pemain telah bekerja keras. Selamat kepada pemain. Hal seperti ini bisa terjadi ketika Anda memiliki sekelompok pemain yang sangat cerdas di lapangan. Mereka bisa beradaptasi, mengubah sistem, dan mengubah jalannya pertandingan. Mereka melakukan pekerjaan yang luar biasa. Igor Tolik menilai Persib mampu tampil baik dalam dua fase pertandingan. Menurutnya perubahan pendekatan setelah Port FC mencetak gol menjadi salah satu faktor penting kebangkitan timnya. Sementara itu, pemain Persib Luka Menalo mengungkapkan Persib memang sudah memperkirakan pertandingan melawan Port akan berlangsung sulit, terutama karena bermain di hadapan pendukungnya. Sehingga ia mengatakan kunci sukses timnya bisa menang adalah perubahan strategi. Saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh tim dan semua pemain. Senang bisa meraih kemenangan di pertandingan yang sulit. Kami sudah tahu bahwa pertandingan akan berjalan sulit. Namun seperti yang dikatakan pelatih, kami bisa beradaptasi dan mengubah sistem. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Persib dalam persaingan Grup B Shopee Cup 2026-2027. Selain mengamankan 3 poin di markas Port FC, comeback tersebut juga memperlihatkan mentalitas pantang menyerah skuad asuhan Igor Tolik yang terus berjuang hingga menit-menit akhir pertandingan.
0: Pecinta olahraga, rangkaian perlombaan dalam MotoGP Indonesia 2026 telah dimulai dengan para pembalap kelas Moto3, Moto2, dan MotoGP. Telah selesai menjalani sesi latihan bebas pertama FP1 di Sirkuit Internasional Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pagi tadi. Sesi FP1 MotoGP berlangsung sengit. Marco Bezzecchi dari Aprilia Racing sukses memimpin sesi dengan catatan waktu tercepat 1 menit 30,132 detik. Untuk mengetahui hasil selengkapnya, kita sudah tersambung dengan reporter Muhammad Hawi langsung dari Sirkuit Mandalika. Hawi.
2: Ya, langsung dari Sirkuit Mandalika. Saat ini untuk sesi latihan bebas tadi sudah berlangsung sejak pukul 9 yang dimulai dari sesi latihan bebas pertama yang dilakukan oleh Moto3, kemudian dilanjutkan oleh Moto2, dan terakhir pada pukul 11 lewat tadi dilakukan oleh balap MotoGP di Sirkuit Mandalika. Di mana untuk sesi latihan bebas pertama untuk MotoGP berlangsung sengit, di mana Marco Bezzecchi sukses memimpin sesi dengan catatan waktu tercepat 1 menit 30,132 detik. Namun tadi penonton tertuju pada Marc Marquez, di mana pembalap di Renault Team ini tampil cukup garang juga sejak awal dan mengunci posisi kedua dengan waktu atau catatan waktu 1 menit 30,369 detik. Hanya terselisih tipis 0,237 detik dari posisi puncak. Dan untuk hasil lima besar sesi latihan bebas pertama di MotoGP. Tadi untuk sesi posisi pertama dan kedua, sementara untuk posisi kedua yaitu ada Pedro Acosta dari Red Bull KTM Factory Racing dengan catatan waktu 1 menit 30,426 detik. Sementara untuk Raul Fernandez, rekan dari Marquez dan Francesco Banaya harus puas berada di urutan ke-13 setelah kesulitan menembus batas waktu 1 menit 31 detik. Sementara itu di sesi latihan bebas pertama untuk Moto2 menjadi kesempatan awal bagi para pembalap untuk di istirahat motor mereka, di mana untuk lokal hero di Moto2 itu ada Mario Aji harus puas mengakhiri sesi latihan bebasnya di posisi ke-16 setelah melalui persaingan waktu yang sangat ketat. Di mana Mario mengawali sesi latihan hari ini dengan mencatatkan waktu 1 menit 34,165 detik. Dan catatan tersebut menempatkan posisi Mario di posisi ke-19 terpaut 1,02023 detik dari Manuel Gonzalez yang memimpin sesi secara sementara. Di mana melihat ketat persaingan pada siang hari ini dan di trik panas sirkuit Mandalika, juga Ica Gonzalez mempercepat torehannya menjadi 1 menit 33,1,26 detik pada di posisi Mario Aji, membuat posisi Mario Aji tadi sempat melorot peringkat ke-20 dengan selisih 1,039 detik. Dan sementara untuk persaingan papan atas di Moto2 itu semakin memanas saat di Izan Guevara mengambil alih posisi pertama lewat catatan waktu 1 menit 32,872 detik. Kemudian setelah itu disusul beberapa pembalap lainnya. Sementara untuk Mario Aji tadi menunjukkan peningkatan performa yang cukup bagus dari latihan-latihan sebelumnya di sirkuit, terutama di sirkuit Motegi. Sedangkan di sesi latihan bebas pertama untuk Moto3 di Mandalika pada hari ini, pembalap dengan catatan waktu tercepat yaitu ada David Almansa dengan catatan waktu terbaik yaitu 1 menit 37,515 detik. Ia unggul 0,526 detik dari Alvaro Carve dari Red Bull KTM Ajo yang ada di posisi kedua, di mana sang pemimpin klasemen Moto3 2026 ini hingga seri ke-16 Maximo Quales dan ada di posisi ketiga, dan pembalap Spanyol dengan nomor 28 itu terpaut 0,691 detik dari Almansa. Sementara untuk lokal hero di Moto3 yaitu Vedaegan Pratama tadi mengunci posisi ke-10 untuk sesi latihan bebas pertama yang berlangsung pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah di sirkuit Mandalika. Dan saat ini perlu kami gambarkan juga suasana di sirkuit pedok, maksud kami di pedok area sirkuit Mandalika. Sejak pagi tadi, terutama para fans juga cukup ramai datang untuk mengambil momen atau mengabadikan momen berfoto bersama para pembalap yang tadi sempat keluar masuk setelah dan sebelum melakukan sesi latihan. Dan momen ini dimanfaatkan oleh para fans, baik itu yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri, juga ramai-ramai melakukan foto bersama-bersama para pembalap yang hari ini sudah menyelesaikan sesi latihan bebas pertama. Dan untuk praktis pertama akan dijadwalkan pada siang hari ini pada pukul 12.45 di sirkuit Mandalika dengan suhu yang cukup terik. Informasi yang kami dapatkan dari BMKG mencapai 39 derajat Celcius. Namun di bawah terik matahari ini tidak menyurutkan para fans untuk bertemu jagoannya yang pada hari ini sampai dengan akhir pekan nanti akan merebut posisi terbaiknya di sirkuit Mandalika. Dari sirkuit Mandalika, saya Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kondisi lalu lintas hari pertama MotoGP terpantau ramai lancar jika dibandingkan pada hari biasanya. Dinas Perhubungan NTB memberikan papan penanda untuk jalur penonton MotoGP Mandalika. Laporannya disampaikan langsung Syah Manaf di Nusa Tenggara Barat. Syah Manaf.
3: Baik, saat ini saya berada di sirkuit Mandalika Nusa Tenggara Barat dan sebenarnya dari di mana pun Anda berada. Saat ini memang di sirkuit sendiri sedang berlangsung gelaran balapan yang memang free practice untuk Idenetsu Motoko Asian Cup di sirkuit Mandalika. Dan sebenarnya dari dimanapun Anda berada, untuk tinjauan langsung arus lalu lintas pada hari pertama gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika ini memang terpantau sedikit padat namun lancar dengan adanya kegiatan di sirkuit Mandalika tersebut, sehingga menuntut adanya arus lalu lintas yang memang yang biasanya tidak terlalu padat, saat ini di hari pertama ini terpantau padat. Dan tadi juga kita sempat berbincang dengan kabid lalu lintas Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat, baik Mustiakin, bahwasannya memang di titik pertama yaitu di bundaran depan Bandara Internasional Lombok memang akan diadakan penyekatan bagi penonton MotoGP. Namun tidak untuk hari ini sebenarnya, penyekatan tersebut dilaksanakan pada esok hari, yaitu hari kedua pelaksanaan gelaran MotoGP. Dan ini sedikit ada semacam anjuran kepada para penonton MotoGP bahwasanya sebelum memasuki bundaran Bandara Internasional Lombok, maka para penonton khususnya bagi pengendara mobil pribadi ataupun kendaraan roda dua, maka di area sebelum masuk kepada bundaran depan Bandara Internasional Lombok, maka agar para pengendara mengambil manuver, sehingga di sini sudah ditentukan oleh Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat sendiri bahwasanya sudah ada papan tanda di sana untuk tiket A, B, C, dan H, kemudian tiket E, G, dan GA, kemudian tiket Premier, Deluxe, Luxury, dan lain sebagainya menggunakan lajur kiri. Sementara untuk tiket I, J, dan K itu menggunakan lajur kanan, yaitu menggunakan jalur sengkol, di mana nanti memang di bundaran tersebut dipecah akan menjadi dua bagian, sehingga nanti memang di lokasi sirkuit Mandalika tidak terjadi penumpukan kendaraan yang digunakan oleh para penonton. Ikut kutipan yang disampaikan oleh baik Sia.
4: Nanti itu kita akan nanti, tapi untuk penyekatan berlakunya mulai besok. Penyekatan untuk kendaraan menggunakan yang menuju ke red gate dan yang menuju yang memakai kendaraan ke hijau. Kita akan melakukan penyekatan dua hari tidak, karena dari sisi informasinya untuk kendaraan masih bisa parkir di dalam area. Untuk penonton nanti kan ada penyekatannya dari sisi yang pertama yang di melalui sengkol ya, karena kalau yang melalui bypass itu sudah ditekan untuk kendaraan yang menggunakan tiket dan gelang merah serta penonton yang sudah tidak. Kalau yang ada sengkol ini masih umum.
3: Kemudian mendengar RRI dimanapun Anda berada, Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat, baik Musfiatin, menyampaikan juga bahwasanya para pengendara, baik roda 2 ataupun roda 4,

0: Gorontalo yang tergabung dalam timnas Indonesia ASEAN Games Jepang tahun 2026 meriah, maksud kami meraih medali perak pada nomor kuadran. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Riawan.
1: Tiga atlet sepak takraw asal Provinsi Gorontalo sukses mempersembahkan medali perak bagi Indonesia dalam ajang ASEAN Games 2026 di Jepang. Prestasi tersebut satu kebanggaan bagi masyarakat Gorontalo sekaligus menunjukkan prestasi atlet daerah dalam mendukung pencapaian olahraga Indonesia di tingkat internasional. Pelatih tim nasional Nordi Hussein menyampaikan keberhasilan atlet meraih medali perak merupakan hasil dari kerja keras, disiplin latihan, serta kekompakan tim. Nordi mengungkapkan timnas Indonesia sebelumnya berpeluang meraih medali emas di dua nomor regu dan kuadran saat menghadapi Malaysia di babak semifinal dan Jepang di babak final.
2: Di regu penentu kemarin waktu melawan Malaysia di semifinal itu harusnya sudah menang. Padahal semua negara yang menonton termasuk Thailand yang akan menjadi lawan di final itu sudah menyatakan bahwa kita akan melawan Indonesia. Kemudian juga ketika main di nomor kuadran demikian. Tetapi sekali lagi waktu lawan final lawan Jepang di Asian Games ini memang takdir kita yang belum memperoleh medali emas. Karena kita sudah harusnya menang di set pertama, kemudian di set kedua sangat jauh range poinnya kita menang. Hanya memberikan lawan 9 poin. Set ketiga juga kita sudah duluan poinnya. Tetapi ya begitulah permainan. Secara performance atlet Gorontalo sangat mendominasi kemarin.
1: Sementara itu atlet sepak takraw Gorontalo Gelvin Usman mengungkapkan rasa bangga menjadi bagian dari perjuangan tim Indonesia dalam ajang internasional tersebut. Ia mengakui bermain di hadapan pendukung tuan rumah sangat berbeda saat melakoni pertandingan memiliki beban dan tantangan tersendiri di tengah gemuruh supporter.
3: Untuk suasananya lebih ketekanan dari penonton. Ya, karena tingkat internasional penontonnya lebih meriah, lebih respect, lebih supporter dan meriah lah. Nah, itu memberikan tekanan yang cukup tinggi untuk transisi dari yang sering main nasional tiba main di internasional. Itu lumayan kerasa untuk mentalnya, tekanannya itu di atas. Nah, tapi ya secara profesional tetap harus mengkondisikan itu.
1: Ia menyatakan medali perak yang diraih merupakan hasil kerjasama seluruh anggota tim, dukungan pelatih, serta semangat untuk memberikan penampilan terbaik bagi Indonesia. Gelvin berharap prestasi tersebut menjadi motivasi untuk terus berlatih guna meraih prestasi yang lebih baik pada event internasional mendatang. Dari Gorontalo, Bobby Riawan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikannya informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Ya, baik pendengar, barusan tadi telah kita ikuti bersama ya dinamika olahraga Pro 3 RRI Jakarta bersama dengan Hana Pratiwi dan kembali lagi bersama kami di 102,5 MHz program 1 RRI Sintang. Dan kita akan segera bergabung juga untuk mengikuti siaran langsung masjid ya, dari Masjid Al-Fajri Sintang. Ya, tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ayyadillahu fala mudillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Segala puji marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan berbahagia ini di hari Jumat kita sebagai seorang muslim diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat dan niat tujuan kita senantiasa dicatat oleh malaikat Allah sebagai amal ibadah yang mulia. Kedua kalinya salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kelak kita memohon syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin, Allahumma amin. Jamaah Jumat rahimakumullah, adapun judul khutbah pada kesempatan yang berbahagia ini, khotib mengambil tema yakni jangan halalkan segala cara meskipun hidup sedang sulit. Tak jemu-jemu khotib berwasiat kepada diri khotib secara pribadi dan jamaah pada umumnya, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar takwa, yakni menjalankan segala perintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Masyarul muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah At-Taubah ayat 119, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar. Sebagai kelompok ekonomi menengah ke bawah, kita merasakan bahwa akhir-akhir ini kita dihadapkan pada kondisi yang serba sulit. Harga kebutuhan pokok melonjak naik, BBM mulai langka, bahkan sebagian SPBU mulai terbatas stoknya, dan lowongan pekerjaan yang semakin sulit. Dalam situasi seperti ini, tidak sedikit di antara kita yang imannya mulai diuji dan perlahan goyah. Sebagian tergoda menempuh jalan pintas untuk mencari keuntungan dengan cara-cara yang tidak jujur, bahkan sampai menghalalkan segala cara demi segera lepas dari himpitan kesulitan. Pada titik yang lebih jauh, ada yang terjerumus hingga berani merampas hak dan harta orang lain, seolah-olah keadaan dapat membenarkan tindakan yang keliru. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 188, Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim,
wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tadlu biha ilal hukma lita'kulu fariqum min amwal. Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan cara yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, Quran surah Al-Baqarah ayat 188 di atas menegaskan bahwa larangan keras untuk mengambil ataupun merampas harta orang lain dalam bentuk apapun dan dalam kondisi apapun. Imam Al-Baghawi dalam kitabnya Mu'alim dijelaskan bahwa memakan harta sesama dengan cara yang batil berarti mengambil harta dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang batil, yaitu dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal kata makna batil adalah sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Allah. Memakan harta secara batil itu memiliki berbagai bentuk. Bisa melalui perampasan dan penjarahan. Bisa pula melalui jalan yang melalaikan seperti perjudian, upah dari hal-hal yang tidak dibenarkan, atau upah dari segala hal yang diharamkan, dan semisalnya. Dan bisa juga melalui suap serta pengkhianatan. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, jangan sampai kesulitan hidup justru menyeret kita untuk merampas hak milik orang lain. Sebab ketika hati mulai terbiasa membenarkan cara yang keliru, perlahan batas antara yang halal dan yang haram akan mulai memudar, sehingga terasa samar dan tidak lagi dipedulikan. Pada mulanya mungkin hanya berupa sedikit yang diambil dengan dalih keadaan yang mendesak dan kebutuhan yang harus dipenuhi. Namun, jika terus-menerus dibiarkan, kebiasaan itu dapat tumbuh menjadi keberanian untuk mengambil yang lebih besar lagi. Bahkan tanpa ada disertai rasa bersalah ataupun penyesalan. Bahkan dalam hadis, Nabi Muhammad SAW telah memperingatkan dan mengancam umatnya melalui batas dengan mengambil hak orang lain, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya secara tidak benar, maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan baginya neraka dan mengharamkan baginya surga. Lalu seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, meskipun itu sebuah sesuatu yang sedikit. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, meskipun hanya sebatang kayu dari pohon kayu siwa. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, sejatinya kesempatan hidup bukan alasan untuk melanggar batas yang telah ditetapkan, termasuk mencuri harta dan berbuat curang. Allah telah mengingatkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 188 di atas, agar kita tidak memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Maka dalam kondisi apapun, pastikan setiap rupiah yang kita bawa pulang berasal dari jalan yang halal dan thayyib, meskipun sedikit. Insyaallah menjadi keberkahan. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, sebagai masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah yang paling terdampak karena situasi sulit saat ini, kita jangan sampai mencuri, merampas, dan mengambil sesuatu yang menjadi milik orang lain. Hindari juga segala bentuk kecurangan sekecil apapun, yakni tidak menipu dalam jual beli,
tidak memanipulasi dalam pekerjaan, dan tidak tergoda pada jalan pintas yang melanggar aturan. Begitu pula para pejabat yang memiliki amanah dan wewenang, hendaknya kebijakan yang dibuat benar-benar berpihak kepada rakyat. Arahkan keputusan untuk memudahkan urusan masyarakat, meringankan beban mereka, dan menghindarkan kebijakan, menghadirkan kebijakan yang adil jika memungkinkan. Berikan subsidi atau saluran dana sosial kepada kelompok yang paling rentan, agar mereka tetap mampu bertahan dalam situasi yang sulit seperti hari ini. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan dengan tegas bahwa siapapun yang mengambil hak orang lain dengan cara yang batil akan mendapatkan ancaman berat, bahkan meskipun yang diambil itu hanya sesuatu yang kecil. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk bertahan di jalan yang benar meskipun dalam keadaan sulit seperti saat ini. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, demikian khutbah singkat yang dapat khatib sampaikan. Semoga menjadikan pelajaran dan manfaat bagi kita semua dalam bertahan mengarungi hidup dan mensiarkan agama Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.

Alhamdulillah. Alhamdulillah ya la ihsanihi wa syukrihi lahu ala taufiki wa imtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Da'i ila radiyatihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salimang taslimang kathira. Amma ba'd, faya ayuhal muslimun, ittaqullah fima amara wa naha amana wa naha. Wa'alamu annallaha amarakum bi amri bada'afihi binafsi wa thanna bi malakatihi bi kudsi. Faqala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jamaah Jumat rahimakumullah, pada khutbah kedua ini khatib menyampaikan sebuah ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 186. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu kullu mimma fil adhi halalan tayyibah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Kullu lahmin nabata min husyadid fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka berhak atasnya. Sebagai penutup, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan senantiasa kita mendapatkan rizki yang halalan thayyibah yang telah Allah berikan di muka bumi dengan cara yang halal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana dzunubana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanhanil fahsya'i wal munkar wal bagh ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'adzim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimish shalah.

Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama siaran langsung sholat Jumat ya, langsung dari Masjid Al-Fajri Bading Kota Sintang. Dan kembali lagi bersama kami di studio program 1 RRI Sintang. Masih bersama saya Yaptro, teman-teman pendengar di Sintang siang ini.

acara-acara yang memiliki tantangan. Setelah menyelesaikannya, kita dapat hadiah. Bahkan lomba-lomba juga begitu, berhasil dapat hadiah. Pernahkah kepikiran oleh kita kalau sebenarnya hidup kita juga adalah sebuah tantangan? Ada jurang masalah, ada kerikil malas, ada medan usaha, ada lautan pilihan, dan ada hamparan keinginan. Sama seperti halnya ingin juga membaca Al-Quran. Malasnya luar biasa, itu juga tantangan. Taklukan dengan tekad dan kita bisa baca hari ini. Tapi jangan niat saja, harus dikerjakan. Dilakukan dengan ikhlas, sungguh-sungguh, dan ridho. Ketahuilah, setiap akan melakukan kebaikan, pasti tantangannya luar biasa. Bila berhasil dari tantangannya, insya Allah hadiahnya pahala dari Allah. Tantangan hidup setiap orang pasti ada. Taklukkan dan jadilah pemenang. Kemenanganmu bukti perjuanganmu. Makin gigih berjuang, makin terbuka pintu kebahagiaanmu. Lewati setiap helai rintangan dengan cinta dan ketulusan, hingga engkau temukan rasa kemenangan.

0: Baik pendengar, hingga di sini kami hadirkan rangkaian lagu bernuansa Islami ke rumah dengar Anda. Sudah di jam 12 lebih 13 menit ya waktu Indonesia Barat. Sudah waktunya juga makan siang. Jangan lupa makan siang juga. Dan semangat untuk Anda yang melaksanakan apapun aktivitas Anda hari ini. Ya sudah di jam 12 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat. Dan cuacanya di Sintang saat ini memang ya cukup mendung-mendung gimana gitu ya. Ya semangat untuk Anda, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan apalagi di tengah kondisi cuaca khususnya di Sintang sendiri ya yang aduh sulit diprediksi juga. Jadi memang harus benar-benar jaga kesehatan, bila perlu juga minum vitamin. Dan tetap bersama kami, masih akan kami hadirkan rangkaian informasi menarik lainnya ke ruang dengar Anda. Jangan lupa juga untuk terus dengarkan siaran kami juga melalui aplikasi RRI Digital. Di mana aplikasi ini tentunya bisa Anda download ya lewat Play Store ataupun App Store di handphone Anda. Jangan lupa juga untuk follow-follow akun media sosialnya Pro 1 RRI Sintang, baik itu Instagram, Facebook dan juga TikTok RRI Sintang.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Berlari di tengah hujan, karya Indra Sugiarto. Manusia membutuhkan proses yang panjang untuk menerima dan mengerti bahwa ketidaksempurnaan adalah hal yang wajar. Dibutuhkan waktu yang lama untuk mengerti bahwa tak ada perjuangan yang sia-sia, tak pernah ada pengorbanan yang hanya menguap begitu saja, dan tidak ada senyum yang tanpa makna. Buku berjudul Berlari di Tengah Hujan ini diciptakan untuk menemani setiap manusia yang sedang berjuang. Berjuang meraih impian dan kesuksesan, meski cobaan terus datang dan tantangan justru semakin kuat. Buku ini akan sangat membantu bagi mereka yang sudah memiliki semangat besar untuk meraih ambisi namun masih butuh kekuatan. Buku ini terdiri dari 5 fase, yaitu fase kemarau, fase berlari, fase hujan, fase bersemi, dan fase bersinar. Fase demi fase yang tertulis dalam buku ini berusaha menghipnotis pikiran pembaca untuk terus mengobarkan semangat dalam menggapai impian dan terus berlari meskipun hujan kembali datang menghalangi setiap langkah kaki. Walaupun kegagalan adalah kemungkinan paling nyata, kegagalan bukanlah titik terberat dalam hidup, karena setiap cobaan yang datang itu justru akan menjadikan manusia semakin kuat. Buku ini mengajarkan kepada kita untuk selalu mencintai diri sendiri dan tidak memilih untuk membenci diri sendiri. Membiarkan setiap kesalahan yang pernah terjadi tanpa harus menyertakan penyesalan yang tak kunjung usai. Hidup itu panjang. Itulah mengapa manusia akan merasakan jatuh, terluka, kecewa, bahkan seringkali merasakan perih yang menjalar dalam ruang hati. Mencintai diri sendiri bukanlah egois. Mencintai diri sendiri adalah langkah pertama untuk tetap tenang dan bahagia. Mencintai diri sendiri artinya menerima segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Kita harusnya mengerti bahwa segala jalan dan tantangan yang ada adalah cara Tuhan membentuk manusia dan menguji keimanannya. Tanpa disadari, lembar demi lembar buku ini akan membawa kita untuk merenung tentang banyak hal. Sekarang, kita perlu mengerti bahwa mereka yang tersenyum dan tertawa belum tentu bahagia. Di balik tawanya, mereka juga menggenggam luka yang terus mereka tahan. Mereka kadang juga berjalan tanpa tahu arah dan tujuan. Melalui buku ini, penulis ingin menyampaikan bahwa memiliki impian itu penting, memiliki motivasi itu penting, tetapi pada akhirnya, aksen jauh lebih penting. Aksen adalah segalanya, dan seseorang harus mulai bertindak atas hidupnya. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pit, udah buka WA belum?
3: WA apa tu, Kak?
2: Grup kita. Kakak bacakan jaklah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Undangan makan-makan, Pit, rupanya.
3: Makan-makan kita, Kak. Ada catatan di bawahnya nih, Kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
2: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh, Pit.
3: Ya kan, Kak?
4: Mak,
3: udah jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
2: Hai, Sinta.
5: Hai, Bi Winda.
2: Selamat ya, sayang. Udah kerja. Kapan nikah?
3: Hai, Kak Sri. Halo, Sinta.
5: Bi Fitri.
3: Selamat ya Sinta, ponakanku tersayang. Kerja dah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
4: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok, Mbak. Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis.

Anda masih mendengarkan program Satu Area di Sintang Mendengar. Untuk informasi kita di Sintang siang ini, ada aroma atau bau yang tidak disukai kucing. Dan informasi ini kami kutip dari laman alodokter.com. Jadi bau yang tidak disukai kucing sering dicari juga ya untuk mencegah kucing mendekati area tertentu seperti meja makan, pot tanaman ataupun sofa. Namun penggunaan aroma yang tidak disukai kucing harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak membahayakan kesehatan hewan peliharaan Anda. Ya, kucing memiliki indera penciuman yang sangat tajam. Bagi kucing, bau bukan hanya soal suka atau tidak suka ya, tetapi juga cara mengenali makanan, area hewan lain, dan kondisi sekitarnya. Aroma yang bagi manusia terasa biasa saja

bisa jadi sangat tajam juga bagi penciuman kucing ya. Dengan memahami bau yang tidak disukai kucing, Anda juga bisa mengatur area rumah agar tetap nyaman untuk semua penghuni. Namun tujuan utamanya penggunaan bau ini sebaiknya bukan membuat kucing takut ya, melainkan mengarahkan perilakunya dengan cara yang aman tanpa menimbulkan stres, iritasi, ataupun keracunan. Ya, berbagai bau atau aroma yang tidak disukai kucing, salah satunya aroma jeruk ya. Jadi bau lemon, jeruk nipis, jeruk manis, atau kulit jeruk sering tidak disukai kucing. Namun hindari penggunaan minyak esensial jeruk di area yang mudah dicilar karena dapat menyebabkan iritasi ataupun keracunan. Ya, selain itu pendengar, ada cuka ya. Jadi cuka memiliki bau asam yang cukup tajam juga, sehingga termasuk salah satu bau yang tidak disukai kucing. Dan jika menggunakan cuka untuk membersihkan area tertentu, pastikan juga cuka sudah diencerkan dan permukaan benar-benar sering kering ya, sebelum kucing kembali mendekat.

0: Resensi buku Prosatu Radio Republik Indonesia Sintang.
1: Esensi buku Grit, Kekuatan Passion dan Kegigihan. Grit, Kekuatan Passion dan Kegigihan adalah karya yang mendalam tentang kekuatan tekad dan ketekunan. Ditulis oleh Angela Duckworth, buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2016 oleh penerbit Scribner. Duckworth memamparkan argumennya bahwa grit atau ketekunan bukanlah bakat yang kita lahirkan, melainkan kualitas yang kita kembangkan seiring waktu melalui riset ilmiah dan kisah inspiratif. Ia mengeksplorasi bagaimana kita dapat membangun dan mempertahankan grit dalam diri kita sendiri dan orang lain. Penulis menekankan bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan atau bakat semata, tetapi juga oleh kemampuan kita untuk tetap fokus dan berkomitmen terhadap tujuan jangka panjang. Dengan memberikan contoh-contoh dari berbagai bidang seperti pendidikan, olahraga, dan bisnis, Duckworth menunjukkan bahwa orang-orang yang memiliki grit cenderung lebih berhasil dalam mencapai kesuksesan yang signifikan. Salah satu kontribusi utama buku ini adalah memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana kita dapat mengembangkan mentalitas yang gigih dan berkomitmen, serta bagaimana hal tersebut dapat membantu kita mencapai tujuan yang sulit dihadapi. Duckworth juga menyoroti pentingnya latihan, ketekunan, dan kesabaran dalam menghadapi rintangan dan kegagalan di sepanjang perjalanan menuju keberhasilan. Dengan gaya penulisan yang jelas dan menginspirasi, Grit, Kekuatan Passion dan Kegigihan mengajak pembaca untuk mempertimbangkan bagaimana mereka dapat meningkatkan tingkat ketekunan mereka sendiri dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini menjadi sumber inspirasi bagi siapapun yang ingin mencapai potensi maksimal mereka melalui dedikasi dan kerja keras.
0: Dan esensi buku Prosatu RRI Sintang.
2: Prosatu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Prosatu.
3: Lihat deh, enak benar ya kerja jadi dia tuh. Santai benar, tapi gaji dia besar.
4: Kamu tahu dari mana kalau kerjanya santai? Emangnya kamu ikut kerja sama dia?
3: Ih, yang aku lihat kayak gitu kok.
4: Itu cuma yang kamu lihat kan? Kamu nggak tahu gimana prosesnya.
3: Maksudnya?
4: Saat dia kerja, dia nggak harus melapor atau ceritain semuanya ke kamu kan? Kamu nggak tahu berapa lama dia belajar, berapa banyak tanggung jawabnya, atau tekanan yang dia hadapi.
3: Iya juga ya.
4: Jangan menilai hidup orang lain dari hasil yang terlihat. Di balik setiap keberhasilan, pasti ada proses yang seringkali nggak kelihatan sama siapapun.
3: Iya juga ya.
4: Daripada sibuk ngurusin kerjaan orang, mending kerjain tugas kamu sendiri. Siapa tahu nanti ada orang lain yang juga bilang, enak ya kerja jadi dia. Padahal mereka gak tahu juga gimana perjuangan kamu.

Ya baik pendengar, beberapa aroma yang tidak disukai kucing. Dan tentunya informasi ini juga masih kami kutip dari laman alodokter.com ya. Selain cuka, aroma kopi. Jadi aroma kopi ini cukup kuat juga bagi kucing ya. Namun jangan biarkan bubuk atau ampas kopi mudah dicilat ataupun tertelan, karena kafein ya dalam dapat berbahaya juga bagi kucing bila tertelan dalam jumlah tertentu. Dan selain itu ada bawang merah dan bawang putih. Jadi bawang cukup menyengat dan biasanya dihindari kucing, namun keduanya beracun bagi kucing jika tertelan, sehingga sebaiknya tidak digunakan sebagai bahan untuk mengusir kucing ya. Dan selain itu cabai dan lada ya, aroma pedas cabai dan lada ini juga dapat mengiritasi hidung, mata dan mulut kucing karena risikonya lebih besar daripada manfaat. Bahan ini sebaiknya tidak digunakan untuk mengusir kucing. Dan untuk informasi ini sekali lagi kami kutip dari laman halodokter.com.

0: AI semakin canggih, kehidupan semakin mudah. Tapi kenapa sampah plastik masih berserakan di mana-mana? Mungkin kita terlalu sibuk mengejar perkembangan zaman, sampai lupa bahwa lingkungan juga membutuhkan perhatian. Padahal tanah dan alam adalah tempat kita berpijak, bekerja, bertani, mencari makan, dan menggantungkan kehidupan. Jika terus dicemari dan dirusak, bukan hanya alam yang terdampak, kehidupan kita dan generasi mendatang juga ikut terancam. Menjaga lingkungan sebenarnya bisa dimulai dari hal sederhana. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai, buang sampah pada tempatnya, jangan mencemari sungai, dan rawat lingkungan di sekitar kita. Kemajuan zaman seharusnya berjalan seiring dengan kepedulian terhadap alam. Jangan sampai kita menikmati kemudahan hari ini, tetapi meninggalkan lingkungan yang rusak untuk anak cucu kita. Ingat, bumi bukan sekadar tempat tinggal, alam adalah sumber kehidupan, tempat kita mencari makan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jangan tunggu lingkungan rusak, baru kita peduli. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai hari ini. Jaga alam, jaga kehidupan, selamatkan masa depan.
1: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya baik pendengar, itu tadi rangkaian informasi yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Sudah di jam 12 ya lebih 55 menit waktu Indonesia Barat. Menantikan warta berita siang pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, dan Badau 95,9 MHz.
3: Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Inilah Warta Siang edisi Jumat 9 Oktober 2026. Berita utama siang ini diantaranya. Dirasa cukup efektif, penerapan sistem ganjil genap untuk pembelian BBM subsidi jenis Pertalite diperpanjang hingga 14 Oktober 2026. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mengapresiasi pelaksanaan Pekan Olahraga Seni dan Pembelajaran atau Porsenijar PGRI Kabupaten Sintang tahun 2026. Berita selengkapnya dibacakan oleh saya Yetro. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memberikan keringanan kepada masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak kendaraan tanpa dikenakan sanksi administrasi. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
2: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menyatakan dukungan penuh terhadap program pembebasan sanksi administrasi atau denda pajak kendaraan bermotor PKB yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Program tersebut dinilai menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak kendaraan tanpa dikenakan sanksi administrasi. Bupati Sintang mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Sintang untuk memanfaatkan program pembebasan sanksi administrasi tersebut yang berlangsung selama bulan Oktober 2026. Ia menghimbau masyarakat yang masih memiliki tunggakan atau belum melakukan pembayaran pajak kendaraan agar segera memanfaatkan kesempatan tersebut dan tidak menunda pembayaran.
3: Kepada masyarakat Kabupaten Sintang yang saya hormati, saya Gregorius Herculanus Bala, Bupati Sintang, mendukung penuh program pembebasan sanksi administrasi atau denda pajak kendaraan bermotor dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Sintang untuk memanfaatkan kesempatan ini selama bulan Oktober 2020.
2: Menurut Bupati, keputusan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap pembangunan daerah. Ia berharap program tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal sehingga penerimaan pajak dapat terus mendukung pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat, khususnya pembangunan di Kabupaten Sintang. Pada bulan Oktober ini diberlakukan bebas denda pajak kendaraan bermotor dan obsen pajak kendaraan bermotor, bebas tarif progresif kepemilikan kedua dan seterusnya, diskon 50% pokok pajak kendaraan bermotor, kendaraan luar Kalbar yang melakukan mutasi ke plat Kalbar, diskon 30% pokok tunggakan bagi kendaraan bermotor yang menunggak di atas 1 tahun, diskon 5% pokok pajak kendaraan bermotor untuk pembayaran 3 bulan sebelum jatuh tempo, diskon 4% pokok pajak kendaraan bermotor untuk pembayaran 2 bulan sebelum jatuh tempo, diskon 3% pokok pajak kendaraan bermotor untuk pembayaran 1 bulan sebelum jatuh tempo, dan gratis bea balik nama kendaraan bermotor kedua. Suryatini melaporkan.
0: Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau KBP3A Kabupaten Sintang memberikan ruang edukasi bagi para pelajar untuk memahami berbagai hak yang melekat pada diri anak, sekaligus meningkatkan kesadaran mereka terhadap pentingnya perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, penyalahgunaan narkotika, dan obat-obatan terlarang. Kepala Dinas KBP3A Kabupaten Sintang Edi Hermaini mengatakan pelaksanaan sosialisasi pemenuhan hak anak memiliki dasar hukum yang kuat, diantaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak serta Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Kabupaten Sintang Layak Anak. Menurut Edi Hermaini, pemenuhan hak anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk keluarga, sekolah, masyarakat, dan anak itu sendiri. Korem 121 Alam Penawai saat ini fokus melaksanakan program pembinaan teritorial, pengamanan wilayah perbatasan, serta program lainnya kepada masyarakat di wilayah Kalimantan Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
4: Komandan Korem 121 Alam Banawanawai Brigjen TNI Purnomo Sidi mengatakan, pihaknya berkomitmen melaksanakan program pembinaan teritorial, kemandirian ekonomi desa, pengamanan wilayah perbatasan Republik Indonesia-Malaysia, dan bakti sosial serta pembangunan. Program pembinaan teritorial dan kemandirian desa melakukan upaya pembinaan untuk mendukung kemandirian ekonomi warga di tingkat desa dan kelurahan, khususnya di wilayah Kalimantan Barat. Dandri menerangkan untuk pengamanan wilayah perbatasan, mengawasi dan mendukung Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia dengan Malaysia guna menjaga kedaulatan serta ketertiban di wilayah perbatasan. Selain itu melaksanakan program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD serta peninjauan pembangunan fasilitas umum seperti jembatan beton dan rumah dinas.
5: Selain melaksanakan tugas pokok di bidang pertahanan, kami juga berupaya hadir membantu masyarakat sesuai dengan kemampuan dan tugas yang diberikan. Yang paling penting, seluruh kegiatan teritorial ini tidak kami kerjakan sendiri. Ya, semangatnya adalah gotong royong dan kemanunggalan TNI dan rakyat. Arahnya secara umum, program teritorial ini diarahkan untuk membantu menjawab persoalan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Nah, di wilayah Korem 121 Alam Banawanawai, perkotaan, pedalaman, daerah terpencil maupun di kawasan perbatasan.
4: Brigjen TNI Purnomo Sidi menambahkan, berbagai program tersebut diperlukan sinergi dan kemanunggalan dengan berbagai pihak. Membangun hubungan yang erat antara TNI serta masyarakat lokal melalui dialog langsung maupun kegiatan sosial kemasyarakatan. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
0: Tim Pengawasan dan Evaluasi atau MASEF Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dari Inspektorat Kodam atau Itdam 12 Tanjung Pura melaksanakan kunjungan kerja ke Makodim 1206 Putu Sibau, Kabupaten Kapuasulu. Kunjungan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pengawasan sekaligus evaluasi terhadap pengembangan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di wilayah jajaran Kodim 1206 Putu Sibau. Tim ASEF menerima paparan dan informasi langsung dari Dandim 1206 Putu Sibau, Letkol Am Andreas Prabowo Putro, mengenai pelaksanaan serta perkembangan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di wilayah binaan Kodim 1206 Putu Sibau. Kegiatan dilanjutkan dengan pengecekan secara langsung kondisi fisik Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di sejumlah wilayah jajaran. Pengecekan lapangan tersebut juga dilakukan untuk melihat secara nyata kesiapan sarana dan prasarana, kondisi bangunan, kelengkapan fasilitas, serta berbagai aspek pendukung lainnya yang berkaitan dengan keberadaan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Melalui kegiatan MASEF ini diharapkan setiap pelaksanaan program dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan tujuan yang telah ditetapkan, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk mengetahui berbagai perkembangan maupun kendala yang ditemukan di lapangan. Kehadiran tim MASEF Itdam 12 Tanjung Pura juga menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara satuan kewilayahan dengan pihak terkait dalam mendorong keberadaan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih agar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala memberikan pengarahan kepada peserta bimbingan teknis penyelenggaraan pemilihan Ketua OSIS serentak tahun 2026 di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Pin Yuda.
6: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala mengingatkan para pelajar bahwa kemenangan dalam sebuah pemilihan tidak dibangun hanya dalam hitungan hari menjelang pemungutan suara. Menurutnya, karakter, sikap, dan integritas seseorang terbentuk melalui proses panjang dalam kehidupan sehari-hari. Pesan tersebut disampaikan Bala saat memberikan pengarahan kepada peserta bimbingan teknis penyelenggaraan pemilihan Ketua OSIS atau Pemilos serentak tahun 2026 di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Sintang Kamis kemarin. Bupati Bala mengatakan, seseorang tidak seharusnya baru berusaha membangun citra atau menunjukkan sikap terbaik ketika pemilihan semakin dekat. Menurutnya, kehidupan sehari-hari merupakan proses yang membentuk seseorang menjadi pribadi yang layak dipercaya.
7: Kadang-kadang orang memaksakan mau menjadi pemenang dengan cara yang ngotot di hari-hari yang dekati pemilihan. Saya rasa tidak pas. Kalaupun kalian menang dengan cara itu, memang menang sih, tapi sesungguhnya kalian tidak menang. Maka menjadi orang benar, menjadi yang patut, berintegritas, harus konsisten. Saya rasa kalian bisa pemenang. Kalau kalian sudah melakukan itu, mungkin tidak menang menjadi Ketua OSIS. Tapi saya yakin, di dalam kehidupan kalian akan jadi pemenang.
6: Bupati Bala menambahkan, kemenangan yang diperoleh melalui cara-cara yang tidak baik pada akhirnya bukanlah kemenangan yang sesungguhnya. Karena itu, ia menekankan pentingnya membangun sikap benar, berintegritas, dan konsisten jauh sebelum seseorang mengikuti sebuah pemilihan. Bala menegaskan makna kemenangan juga tidak selalu berkaitan dengan keberhasilan mengalahkan orang lain. Seseorang yang mampu menjaga prinsip dan mengendalikan kelemahan dalam dirinya sendiri, menurutnya sudah mencapai bentuk kemenangan yang lebih penting. Kepada para penyelenggara pemilos, Bala juga mengingatkan bahwa proses pemilihan akan menghadirkan berbagai ujian dan tantangan. Tidak menutup kemungkinan muncul godaan maupun rayuan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pemilihan. Ia berharap penyelenggara maupun peserta pemilos mampu menjadikan proses pemilihan ketua OSIS sebagai pembelajaran demokrasi sejak di lingkungan sekolah. Menurutnya, pengalaman tersebut bukan sekedar menentukan siapa yang menjadi ketua OSIS, tetapi juga membentuk karakter, tanggung jawab, dan sikap kepemimpinan para pelajar. Dian Beniyuda melaporkan.
0: Dinkes PP dan KB Kabupaten Kabasulu menggelar rapat koordinasi tindak lanjut perhitungan kebutuhan jabatan fungsional atau JF kesehatan tahun 2026 di Aula Dinkes PP dan KB. Rakor dipimpin Kepala Dinkes PP dan KB Kabasulu Haji Sudarso dan diikuti jajaran Dinkes, perwakilan RSUD serta Kepala dan Pengelola Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan Puskesmas se-Kabasulu. Kegiatan merupakan tindak lanjut hasil verifikasi dan validasi kebutuhan JF Kesehatan 2026. Data tersebut juga akan menjadi dasar penataan dan pemenuhan tenaga kesehatan sesuai beban kerja serta kebutuhan pelayanan di masing-masing fasilitas kesehatan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Pemerintah Kabupaten Melawi bersama DPRD, Forkopimda, PT Pertamina Patraniaga, serta pengelola SPBU menyepakati sejumlah langkah pengendalian distribusi dan penyaluran BBM, khususnya jenis BBM Pertalite. Bupati Melawi Dadi Sunaria Uspa Yursa mengatakan salah satu hal penting dalam upaya menormalkan kembali distribusi BBM adalah memastikan mekanisme pelayanan di tingkat SPBU berjalan tertib dan sesuai ketentuan. Sejumlah pengaturan yang akan diterapkan di Kabupaten Melawi diantaranya pengelolaan SPBU tidak diperkenankan melayani pembelian Pertalite secara berulang dalam satu hari. Pembelian Pertalite menggunakan tangki modifikasi kendaraan maupun jerigen tidak diperbolehkan kecuali untuk jerigen yang telah dilengkapi surat rekomendasi dari instansi terkait sesuai ketentuan. Selanjutnya diterapkan pengaturan pembelian Pertalite berdasarkan nomor polisi kendaraan atau sistem ganjil genap. Pada tanggal ganjil, pelayanan diberikan kepada kendaraan dengan nomor polisi berakhir angka ganjil, dan pada tanggal genap pelayanan diberikan kepada kendaraan dengan nomor polisi berakhir genap. Pembelian Pertalite juga dibatasi maksimal 5 liter per hari untuk kendaraan roda 2 dan 30 liter per hari untuk kendaraan roda 4. Bupati Melawi juga memastikan kebijakan tersebut akan mulai diterapkan secara serentak pada Senin 12 Oktober 2026. Dirasa cukup efektif penerapan sistem ganjil genap untuk pembelian BBM subsidi jenis Pertalite diperpanjang hingga 14 Oktober 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
8: Penerapan sistem ganjil genap untuk pembelian BBM subsidi jenis Pertalite di Kabupaten Sintang yang sebelumnya berlaku pada 1 hingga 7 Oktober diperpanjang hingga 14 Oktober 2026. Kebijakan tersebut dinilai cukup membantu mengurangi antrean di sejumlah SPBU yang ada di Kabupaten Sintang. Untuk itu, Wakil Bupati Sintang Florensius Roni mengatakan keputusan memperpanjang kebijakan tersebut diambil setelah pemerintah melihat kondisi di lapangan serta menerima laporan dari masyarakat dan tim yang melakukan pemantauan di sejumlah SPBU. Roni menjelaskan, persoalan yang terjadi saat ini bukan disebabkan kelangkaan Pertalite, melainkan kendala distribusi dari Pontianak menuju ke Kabupaten Sintang. Karena itu, masyarakat diharapkan tidak melakukan panik buying yang justru dapat memperpanjang antrean di sejumlah SPBU.
9: Ganjil genap untuk BBM subsidi jenis Pertalite, kita melihat memang secara kasat mata, kemudian juga kita terima laporan dari tim-tim di lapangan, dari masyarakat, kita melihat ini cukup efektif. Kebijakan ini akan kita lanjutkan untuk satu minggu ke depan, justru sampai tanggal 14. Kita juga menghimbau, nanti berharap masyarakat juga sadar bahwa ini tidak ada masalah kelangkaan, hanya masalah distribusi, sehingga ini yang tidak menimbulkan panik buying.
8: Perpanjangan kebijakan ini diikuti dengan pengawasan di lapangan yang juga diperketat oleh personel Satpol PP yang dibantu TNI dan Polri serta Disperindakop Kabupaten Sintang. Hal ini dilakukan untuk mencegah pembelian BBM menggunakan wadah atau jerigen yang tidak sesuai ketentuan. Dalam situasi saat ini, pembelian dibatasi maksimal 30 liter untuk mobil dan 5 liter untuk sepeda motor. Pemerintah berharap perpanjangan kebijakan ini menjadi langkah sementara hingga distribusi Pertalite kembali lancar, sehingga antrean di sejumlah SPBU dapat berkurang dan masyarakat kembali memperoleh BBM subsidi secara normal. Dina Triana melaporkan.
0: Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Kapuasulu Ambrosio Sadau memimpin rapat koordinasi pemantapan persiapan Festival Danau Sentarum atau FDS 2026 bersama jajaran organisasi perangkat daerah atau PD dan unsur instansi terkait di lingkungan Pemkab Kapuasulu Senin 5 Oktober 2026. Dalam arahannya, Sekda menegaskan pentingnya kolaborasi dan sinergi lintas sektor agar pelaksanaan festival tahun ini berjalan aman, tertib, dan berdampak langsung pada perekonomian masyarakat lokal. Seluruh OPD teknis diminta bergerak cepat menyelesaikan alur teknis lapangan. Selain membahas aspek teknis, tempat, dan logistik, rapat koordinasi juga menyoroti pengemasan rangkaian acara. FDS mendatang diproyeksikan bakal memadukan pesona alam Taman Nasional Danau Sentarum dengan atraksi seni budaya lokal, pameran produk UMKM daerah, lomba olahraga tradisional, serta kegiatan edukasi konservasi lingkungan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mengapresiasi pelaksanaan Pekan Olahraga Seni dan Pembelajaran atau Porsenijar PGRI Kabupaten Sintang tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
10: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mengapresiasi pelaksanaan Pekan Olahraga Seni dan Pembelajaran Porsenijar PGRI Kabupaten Sintang tahun 2026 yang berlangsung mulai tanggal 5 hingga 10 Oktober 2026. Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi para guru di Kabupaten Sintang untuk mempererat silaturahmi serta mengembangkan potensi dan prestasi di bidang olahraga seni dan pembelajaran. Kepala Bidang Pembinaan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Sudirman menyampaikan, Porsenijar diharapkan dapat berlangsung dengan baik dan melahirkan prestasi yang mampu mengharumkan nama Kabupaten Sintang di tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Menurut Sudirman, pelaksanaan Porsenijar tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian prestasi di bidang olahraga. Lebih dari itu, kegiatan tersebut diharapkan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Sintang. Lebih lanjut, Sudirman berharap semangat kebersamaan yang terbangun melalui Porsenijar dapat terus dipelihara dan menjadi bagian dari upaya bersama dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Sintang.
11: Kami mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu untuk mengikuti perlombaan dan pertandingan. Semoga nanti apa yang diharapkan seperti yel-yel dari tiap kecamatan nanti bisa membawa Kabupaten Sintang bisa berprestasi di tingkat provinsi, terutama dalam prestasi guru-guru dalam mendidik peserta didik kita.
10: Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sintang yang juga anggota DPRD Kabupaten Sintang, Senen Mariono mengatakan, kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi para guru untuk berkompetisi sekaligus mempersiapkan peserta terbaik yang nantinya mewakili Kabupaten Sintang pada ajang Porsenijar tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Senen berharap Porsenijar tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga mampu mempererat kebersamaan antar guru serta mendorong lahirnya pendidik-pendidik berprestasi yang dapat membawa nama baik Kabupaten Sintang pada tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Porsenijar PGRI Kabupaten Sintang tahun 2026 diharapkan tidak hanya menghasilkan para juara, tetapi juga memperkuat solidaritas dan motivasi para pendidik dalam menjalankan perannya guna mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Sintang. Danindra Sita melaporkan.
0: Demikian Warta Siang edisi hari ini, Jumat 9 Oktober 2026. Saya Yotro, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan tetap semangat.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Warta Siang, produksi Radio Republik Indonesia Sintang.

Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
3: Putu Sibau 101 MHz,
4: Badau 95,9 MHz,
5: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 1.
1: Pendengar, kini saatnya kita ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Sintang.

Ya, terima kasih mendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 RRI Sintang. Sudah di jam 13 lebih 37 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan tentunya kita masuk di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita seperti biasa. Bagi Anda yang ingin ikut bergabung juga bersama kami di Pro Dangdut hari ini, bisa lewat WhatsApp di 0857 500 4740, dan juga di line telepon di 0565 247 74. Dan untuk lagu-lagunya yang telah kita siapkan, ada lagu Pacar Lima Langkah dari Novia Andarista, dan juga Hati Yang Sakit dari Nada Soraya, Pagar Makan Tanaman dari miliknya Mansur. Dan juga kita ada lagu Wis Rapopo dari Christina, Gara-gara Mas dari Putri S gitu ya. Gara-gara Asmara dari Nela Karisma, Senyum Dalam Impian dari Ona Sutra, Reformasi Cinta dari Lilis Karina, Panas Marah dari Nini Karlina, dan juga Bersemilah dari Mucin Alatas. Ini lagu-lagu yang bisa Anda request pendengar di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, baik, untuk mengawali kebersamaan kita di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, kita nikmati beberapa lagu berikut ini.

pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.

0: Ya baik pendengar, itu tadi dua lagu yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Mengawali kebersamaan kita di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Terakhir ada lagu Sumpah Benang Emas ya dari Elvi Sukaisi. Oke baik, kami masih menantikan bagi Anda ya mau ikutan bergabung bisa lewat WhatsApp ataupun di line telepon. Dan oke, kita langsung aja terima di line telepon, ada siapa di sana? Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Agus Nangasilat.
0: Pak Agus di Nangasilat ya?
1: Ya.
0: Mm-mm. Gimana kabarnya hari ini Pak Agus?
1: Alhamdulillah sehat. Bang yang bertanya bagaimana? Sehat?
0: Sehat juga. Gimana cuacanya di Nangasilat Pak Agus?
1: Kalau siang ini panas berdengkam. Kalau tadi malam hujan sedikit.
0: Kalau tadi malam hujan sedikit ya, tapi siang ini panas ya. Oke, di Sintang siang ini juga agak lumayan sih panasnya ya. Oke, Pak Agus, hari ini mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
1: Dari Ona aja.
0: Dari Ona Sutra. Ona Sutra, Senyum Dalam Impian ya. Oke, silakan salam-salamnya Pak Agus.
1: Spesialnya buat ada merapan anak koko di Nangasiai. Dengan si Ayuk tuh dia minta nomor si Imun katanya kemarin kan. Tapi aku enggak tahu apakah Imun itu orang-orang pergi ataupun kampung baru. Nah ini, itu aja bang.
0: Itu aja.
1: Nah, yuk selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, terima kasih buat Pak Agus di Nangasilan yang sudah kembali bergabung ya di Prodangdut hari ini. Requestnya lagu, request lagunya Ona Sutra ya, Senyum Dalam Impian. Oke, selanjutnya ada siapa di sana? Halo Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita, selamat siang.
0: Selamat siang Mama Alma.
2: Iya bang, ini apa kabarnya?
0: Kabarnya sehat, Mama Alma. Gimana nih kabarnya?
2: Sehat semuanya. Cuacanya panas gini, bang.
0: Panas ya?
2: Nggak ada hujan.
0: Oke, ini lagu.
2: Lagunya pagar makan tanaman ya, bang.
0: Oke.
2: Ini Mama Alma ngantuk nih, bang. Pelanduknya belum dapat.
0: Waduh.
2: Cari pelanduk, nggak dapat. Okay. Tahu nggak pelanduk, bang? Pernah nggak makan daging pelanduk? Tahu. Tanya ibu lo hati apa pelanduk gitu. Kata ibu Rus. Lagunya salamnya ya bang ya.
0: Oke, salamnya.
2: Untuk abang Sukarja, mana suara abang gak ada nih?
0: Ada ini.
2: Nah, untuk abang Sukarja, untuk mereka betang juga. Lagunya spesial buat pelanduk. Ya itu ya bang ya.
0: Itu aja.
2: Terima kasih. Selamat siang.
0: Selamat siang. Oke, terima kasih buat Mama Alma di Jeta ya, request lagunya Pagar Makan Tanaman. Ini lagunya memang dipesan Mama Alma tadi malam ya, sudah kita siapkan nih Mama Alma. Spesial nih ya buat Mama Alma ya. Oke, selanjutnya ada siapa di sana? Halo, Prodangdut.
3: Halo, Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Bu Bilin di Lempah.
0: Bu Bilin di Lempah, gimana kabarnya hari ini Bu Bilin?
3: Puji Tuhan baik, sehat ya bang.
0: Sehat
3: abang
0: ya?
3: Gimana kabarnya?
0: Puji Tuhan sehat juga. Gimana cuacanya di Lempah Bu Bilin?
3: Sekarang panas nih bang, tadi malam hujan.
0: Tadi malam hujan juga ya?
3: Iya.
0: Sama di Sinta juga tadi malam hujan, siang ini juga aduh panas sekali nih. Oke Bu Bilin, hari ini mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
3: Dari Caca Handika, apa judulnya tadi bang?
0: Caca Handika?
3: Iya.
0: Caca Handika, nggak ada nih Caca Handikanya hari ini, adanya Ona Sutra.
3: Ona Sutra, apa judul lagunya?
0: Senyum Dalam Impian judulnya.
3: Itu aja bang.
0: Itu aja, oke silakan salam-salamnya Bu Bilin.
3: Lagunya dikirimkan buat Bang Adi Tanyubawung, semoga dia terhibur. Salamnya buat Usul Sambas.
0: Oke.
3: Buat Bang Andri di Bitang. Buat Bang Ucit, selamat pagi dan sehat selalu nak. Yuk, selamat siang.
0: Selamat siang. Oke, semoga saya selalu juga ya buat Bu Bilin di Lempah tadi ngikut lagu Ona Sutra ya, Senyum Dalam Impian. Oke, selanjutnya ada siapa di sana? Kembali kita terima di line telepon. Halo, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita, Bang Ito.
0: Oke.
4: Pelanduk alias kancil, si kancil anak nakal. Suka mencuri ketimun, ayo lekas dikejar, jangan diberi ampun. Dipukul pentung dahnya, Mak.
0: Kak Yanti.
4: Apa, Bang?
0: Kak Yanti lagi di mana nih?
4: Lagi di alai, tapi bukan lebay ini, Bang.
0: Udah ngopi belum?
4: Udah segempong kopinya. Paham gak bilang segempong, Bang?
0: Segempong apa?
4: Gempong lah pokoknya.
0: Habis.
4: Segempong pokoknya menunggu di atas meja.
0: Oh, ya tahu. Oke.
4: Okay. Kopi susu tapi, Bang.
0: Sedap itu. Bagi ke Yanti.
4: Kopi hitam suka juga, tapi kan pengen minum kopi susu. Lagunya, Bang, disebut, Bang. Tadi aku lagi ada kurir datang.
0: Waduh, ada paket nih.
4: Iya dong. Ya. Abang mau beli enggak?
0: Apa tuh? Beli apa dulu?
4: Nanti lagi... Abang kalau beli sama aku lain harga.
0: Lebih murah ya.
4: Iyalah, kalau pesan sendiri lebih murah. Kalau beli sama aku lain harga lagi.
0: Bahaya ini. Kak Yanti,
4: lagunya, Bang?
0: Lagunya ada Pacar Lima Langkah dari Novi Andarista ya. Hati Yang Sakit dari Nada Suraya. Wis Rapopo dari Kristina. Gara-Gara Mas Al dari Putri S. Gara-Gara Asmara dari Nela Karisma. Reformasi Cinta dari Lilis Karlina. Panah Asmara dari Nini Karlina. Terus Bersemilah dari Mucin Alatas.
4: Bersemilah. Udah. Bersemilah aja, Bang.
0: Bersemilah, oke. Okay. Salam-salamnya nih.
4: Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Sintang, seluruh Indonesia yang lagi stacun lah pokoknya. Terus untuk pelanduk tadi di itu aja buat sate aja, Mak. Enak tuh buat sate tuh. Rasa kelinci pokoknya satenya tuh. Pernah ngerasa enggak, Bang?
0: Belum.
4: Kelinci, Abang pernah makan kelinci enggak?
0: Kelinci enggak pernah.
4: Enggak pernah. Udah semacam, Bang Yetro tuh. Belum pernah makan kelinci, Bang Yetro tuh, apalagi satenya.
0: Belum pernah.
4: Itu aja ya, Bang, ya.
0: Itu aja.
4: Aku mau bongkar barang belanjaan aku dari ini Shopee ini, Bang.
0: Oke.
4: Mau beli enggak?
0: Nantilah ya.
4: Ada baju kaos, ada celana pendek, ada daster, Abang silakan pilih.
0: Aduh, ada daster itu.
4: Kalau Abang pilih daster, nanti kabur. Aduh, orang nengok Abang.
0: Enggak lah, kita jual lagi lah.
4: Itu aja, Bang, ya.
0: Oke.
4: Yoi, terima kasih, selamat siang.
0: Selamat siang. Oke, kita sudah ada 3 lagu nih ya yang sudah di request. Satu penelpon lagi kita, sebelum kita dengarkan lagu. Oke, ada siapa di sana? Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan Boman ini ya.
1: Iya, betul.
0: Gimana kabarnya, Boman?
1: Kabarnya baik, puji Tuhan. Kalau kabar yang bertanya?
0: Baik juga. Gimana cuacanya di Penai, Boman?
1: Sekarang ini cerah. Tadi malam hujan sedikit aja.
0: Hujan juga di sana ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Kalau di Sintang bagaimana tadi malam?
0: Tadi malam juga hujan ya di Sintang, lumayan lebat juga.
1: Oh, lumayan lebat.
0: Mm-mm. Oke, Boman mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
1: Apa-apa lagu yang belum request dong?
0: Lagunya Da Pacar Lima Langkah, terus Hati Yang Sakit dari Nada Soraya.
1: Oh, Pacar Lima Langkah ya.
0: Pacar Lima Langkah. Oke, ya. Silakan salam-salamnya, Boman.
1: Salamnya buat Ayo Ada, buat Ayo Ada di Sekolong, buat Ada di Sekolong juga.
0: Mm-hmm.
1: Buat Taman Majin di Sekolong Jaya.
0: Oke. Okay.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Ya baik, terima kasih buat Boman ya, request lagunya Pacar Lima Langkah. Waduh. Oke baik, pendengar bagi Anda yang mungkin belum bisa gabung juga, silakan bisa request juga lewat WhatsApp ya. Dan juga sebelum kita kembali diterima telepon di Pro Dangdut dan Godadala kita dangdutan bareng dulu ya. Kita dengarkan beberapa lagu berikut ini. Pendengar, tetap bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita.
5: Merkah mawar bulan kasmaran, mencari senyuman dalam impian. Oi, di manakah gerangan

0: Wujudkan masa depan cerah dan dukung pertumbuhan ekonomi daerah bersama Bank Kalbar. Punya banyak rencana masa depan? Mulai langkahmu dengan pilihan tabungan tepat dari Bank Kalbar. Pertama, Taserna Tabungan Serbaguna. Solusi investasi serbaguna dengan setoran awal hanya Rp100.000. Ringan dan pas untuk mendukung ekonomi daerah kita. Kedua, Bekal Berencana Kalbar. Tabungan berjangka 1 hingga 20 tahun untuk rencana ibadah, pernikahan, hingga persiapan pensiun dengan bunga hingga 3% dan bebas biaya admin bulanan. Ketiga, Siswa Simpanan Siswa Sejahtera. Persiapan masa depan pendidikan anak jadi lebih aman dan terencana. Khusus program Betuah Bank Kalbar 2026, tersedia bagi nasabah dengan dana segar atau pemindah bukuan dari bank lain dengan penempatan dana minimal Rp10 juta hingga Rp5 miliar. Program berlangsung 10 Maret hingga 31 Desember 2026 dengan pilihan jangka waktu 6 atau 12 bulan. Informasi selengkapnya kunjungi kantor Bank Kalbar Cabang Sintang di Jalan PKP Mujahidin Sintang. Tunggu apa lagi? Mari menabung dan tumbuh bersama Bank Kalbar.
1: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
3: Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies, Chanel Ladew, menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
4: Rilas panggilan sidang nomor 87/PDT-G/2026/PN/STG pada hari ini, Jumat, tanggal 11 bulan September tahun 2026, saya, Wisesa SH, Panitra Pengadilan Negeri Sintang, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara nomor 87/PDT-G/2026/PN/STG untuk memanggil nama Petrus Hotmajaya, alamat dahulu beralamat di Dusun Ampar Merahau, RT 003, RW 000, Desa Merahau Permai, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Sekarang, tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Sintang yang diselenggarakan di Jalan Legend S. Parman nomor 106 Sintang hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara antara Etiana sebagai penggugat lawan Petrus Hotmajaya sebagai tergugat. Demikian relas panggilan ini dijalankan melalui Radio Republik Indonesia RRI Sintang sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Panitra, Wisesa SH, cap ditandatangani.
5: Teh obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama teh apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya baik pendengar, kita lanjutkan kembali di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tentunya kami juga masih menantikan ya bagi Anda yang mau ikutan kembali bergabung, bisa lewat WhatsApp ataupun di line telepon. Oke, ya Yotra bacakan juga yang sudah ikut bergabung ya lewat WhatsApp. Siang Bang Yotro, ini bukan Yotro tapi Yeptro gitu ya. Bro Dangdut, Dangdut adalah kita dari Suci di Pandani. Lagunya ikut aja buat abang, salam kenal dan buat semua aja yang dengar. Salam sukses selalu buat abang yang udah cuap-cuap. Makasih banyak dari Suci di Pandan. Oke, terima kasih buat Suci di Pandan ya, lagunya ikut aja. Dan selanjutnya siang Bang Yotro, Pro Dangdut adalah kita. Lagunya Borong Abis ya Bang, dari Maneng di Embaci. Terima kasih. Terima kasih buat Maneng sudah ikutan bergabung ya lewat WhatsApp kita. Oke baik pendengar, selanjutnya kita terima di line telepon. Ada siapa di sana? Halo, halo. Pro Dangdut.
2: Halo.
1: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Oke, dengan siapa di mana?
2: Dengan Ayuk di Semeluang.
1: Ayuk di Semeluang, gimana kabarnya hari ini Ayuk?
2: Baik kabarnya, kalau kabar abang itu gimana?
1: Kabarnya sehat juga.
2: Iya, syukurlah.
1: Gimana cuacanya di Semeluang Ayuk?
2: Cuaca sekarang ini cerah bang, tadi malam ada turun hujan sedikit.
1: Oke, tapi sekarang lagi cerah ya cuacanya ya.
2: Iya, sekarang ini cerah.
1: Oke, ayo kali ini mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
2: Lagu apa, Bang?
1: Yang belum di request ada Hati Yang Sakit dari Nada Soraya, Wes Rapopo dari Kristina, Gara-Gara Mas Al dari Putri S, Gara-Gara Asmara dari Nela Karisma, Reformasi Cinta dari Lilis Karlina ya, dan juga Pan Asmara dari Nini Karlina.
2: Yang terakhir jarang.
1: Yang terakhir?
2: Iya.
1: Oke, Pana Asmara ya.
2: Iya.
1: Oke, silakan salam-salamnya Hayuk.
2: Iya, salam-salamnya terutama tadi untuk Bang Agus di Nengasilan. Nah, salam juga Bang Agus dengan Imun.
1: Oke.
2: Imun dulu kan teman aku. Kami kerja sawit di Nengasilat tuh. Ada Imun, teman aku. Imun kan kakak, adik bule. Aku lupa kampungnya apa. Kampung Baru atau apa tadi? Perigi. Antara dua itulah, aku enggak ingat lagi. Salam juga untuk Buman. Salam juga untuk

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga

menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dapur Anggar sudah di jam 14 lebih 34 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.

menikmati yang ada. Seringkali kita membandingkan hidup orang lain lebih bahagia. Yang tidak kita ketahui adalah cara orang lain bersyukur, cara orang lain menghadapi masalahnya, dan cara orang lain menemukan bahagianya. Terkadang, yang kita butuhkan bukan tentang memiliki kebahagiaan seperti orang lain, tetapi bagaimana kita belajar bahwa sesuatu yang milik kita akan menjadi milik kita, dan yang bukan milik kita harus kita relakan. Bagaimana kita menikmati yang kita punya akan berdampak bagaimana hidup kita. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Tapi jika kufur, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Mari kita belajar bagaimana menikmati yang ada. Kita hanya fokus pada kebahagiaan kita, bukan melirik kebahagiaan orang lain. Bahkan bisa saja kehidupan kita yang kita keluhkan adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Sania Idrus.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Ya baik pendengar, kami mohon perhatian Anda sejenak dengan adanya satu buah berita kehilangan ya dari Bu Udun di Sintang. Telah kehilangan beberapa barang berharga milik Bu Udun berupa satu buah tas yang berisikan satu kalung emas seberat 8 gram, satu anting emas seberat 3 gram, dan satu cincin seberat 2 gram, serta uang tunai sejumlah 5 juta rupiah. Dan satu buah STNK mobil PF An Eliani, satu buah BPKB motor Revo An Udun, satu buah HP Oppo. Apabila Anda menemukan barang tersebut, dapat menghubungi Ibu Udun di nomor telepon di 0857-5110-8933. Kami ulangi di 0857-5100-8933. Kembali kami ulangi di 0857-5100-8933. Atas bantuan dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
1: Demikian telah kita ikuti bersama program Pro dan Dudut adalah kita.

Nah pendengar, karena waktu kita juga sudah di penghujung ya, sudah di jam 14 lebih 54 menit waktu Indonesia Barat. Sampai di sini tugas saya Yeptro temani Anda di Sintang siang ini dari jam 10 tadi hingga sekarang. Semoga informasi dan juga hiburan yang telah kami hadirkan juga bermanfaat. Selanjutnya di Sintang sore nanti bersama rekan Herlinda yang akan lanjut temani Anda pendengar. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Halo, halo, halo.
3: Selamat datang di podcast RRI Sintang.

0: yang katanya bisa bikin kamu lebih dekat dengan kesuksesan.
1: Tapi kalau setelah dengar podcast ini, kamu tetap rebahan, itu di luar tanggung jawab kita ya.
0: Betul sekali. Saya Rahmat Yam.
1: Dan saya Widya.
0: Dan hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang sering banget dibicarakan orang.
1: Bisnis.
0: Entrepreneurship.
1: Cara cari cuan.
0: Dan cara menghindari bangkrut sebelum bisnisnya sempat terkenal.
1: Nah, itu tuh penting banget.
0: Karena banyak orang kalau dengar kata entrepreneur, langsung ngebayangin pakai jas, punya kantor kaca, meeting sambil minum kopi.
1: Padahal kenyataannya,
0: meeting sama diri sendiri sambil makan mie instan.
1: Dan kantor kacanya?
0: Kaca jendela rumah.
1: Itu pun belum tentu punya sendiri kan? Bisa rumah orang tua. Tapi sebenarnya entrepreneurship itu bukan soal kelihatan keren aja. Ada proses panjang di belakangnya loh.
0: Betul. Jadi buat kamu yang sekarang lagi punya ide bisnis, baru mulai jalan, atau bahkan masih bilang, nanti kalau sudah punya modal saya mulai bisnis.
1: Episode ini buat kamu.
0: Dan buat kamu yang modalnya cuma 100 ribu tapi cita-citanya jadi konglomerat.
1: Eits, jangan minder. Semua bisnis itu yang besar-besar itu juga pernah loh mulai dari yang kecil-kecil.
0: Yes, tapi jangan juga 100 ribu langsung buka cabang di 5 kota.
1: Itu bukan entrepreneurship. Itu namanya nekat dengan penuh percaya diri.
0: Sebenarnya entrepreneurship itu apa sih?
1: Kalau sederhana, entrepreneurship itu proses menciptakan dan mengembangkan usaha dengan melihat peluang, membuat sesuatu yang bernilai, dan berani mengambil resiko yang terukur, Mat.
0: Resiko terukur?
1: Iya.
0: Berarti kalau saya pinjam uang teman, uang saudara, uang tetangga, terus saya pakai semuanya buat bisnis tanpa perhitungan?
1: Itu sih namanya bukan resiko terukur.
0: Terus?
1: Itu resiko yang nanti bikin grup WhatsApp keluarga kita bakal ramai, Mat.
0: Halo, Mat. Kapan uangnya dikembalikan?
1: Mat, kemarin katanya bisnisnya mau sukses.
0: Hari ini sukses menghilang. Tapi memang menarik ya, Wit. Banyak orang mengira entrepreneur itu harus punya modal besar.
1: Padahal modal itu sebenarnya bukan cuma uang aja. Ada pengetahuan, keterampilan, jaringan, waktu, kreativitas, dan keberanian untuk mulai, Mat.
0: Nah, ini yang sering dilupakan. Orang kadang terlalu fokus sama modal.
1: Ide saya bagus, tapi belum punya modal.
0: Padahal belum tentu masalah utamanya modal, kan?
1: Bisa jadi masalahnya belum tahu nih siapa sih yang mau membeli produknya.
0: Nah,
1: misalnya, kamu punya ide bisnis minuman. Kamu ngerasa rasanya kayaknya enak.
0: Tapi ternyata yang bilang enak cuma ibu sendiri.
1: Dan tetangga sebelah karena gak enak hati mungkin.
0: Enak kok.
1: Terus setelah itu gak ada yang beli deh.
0: Pedih.
1: Makanya salah satu hal penting dalam bisnis itu adalah memahami pelanggan.
0: Jangan cuma bertanya, saya mau jual apa.
1: Tapi juga orang butuh apa.
0: Dan yang paling penting, orang mau bayar berapa?
1: Nah, itu tuh.
0: Karena pujian tidak bisa dipakai bayar listrik.
1: Betul banget.
0: Sekarang kita masuk ke pertanyaan klasik. Bagaimana memulai bisnis dari nol?
1: Menurut aku, pertama jangan terlalu lama menunggu semuanya itu sempurna.
0: Ini penyakit banyak orang, Wit.
1: Mau buka bisnis, tapi logonya belum sempurna lah.
0: Kemasan juga belum sempurna.
1: Instagram belum sempurna.
0: Foto produknya juga belum sempurna.
1: Akhirnya produknya nggak pernah dijual.
0: Karena sibuk memperbaiki logo.
1: Padahal pelanggan mungkin nggak peduli logonya.
0: Yang penting produknya enak.
1: Atau bermanfaat.
0: Atau harganya masuk akal.
1: Jadi mulai dari versi sederhana dulu, tes pasar.
0: Misalnya mau jual makanan,
1: jangan langsung sewa ruko 3 tahun.
0: Mulai dari pre-order.
1: Jual ke teman, keluarga, komunitas, atau lewat platform online.
0: Lihat responnya.
1: Kalau laku, evaluasi.
0: Kalau nggak laku,
1: evaluasi juga.
0: Kalau tetap nggak laku,
1: evaluasi lebih dalam.
0: Kalau tetap nggak laku,
1: mungkin produknya yang harus dievaluasi.
0: Jangan pelanggannya yang disalahkan.
1: Nah, itu tuh penting tuh.
0: Kadang pengusaha pemula punya ego gitu.
1: Ide saya bagus, pelanggan saya yang nggak ngerti.
0: Padahal kalau semua pelanggan nggak ngerti,
1: mungkin masalahnya bukan pelanggan kan? Dalam bisnis, feedback itu penting banget. Jangan takut mendengar kritik.
0: Tapi ada satu hal yang harus dibedakan.
1: Apa tuh?
0: Kritik dengan komentar netizen.
1: Ada-ada aja.
0: Kalau ada yang bilang, menurut saya rasanya kurang manis, itu feedback.
1: Kalau bilang, bisnis kamu pasti gagal. Padahal dia nggak pernah beli.
0: Itu mungkin sedang menjalankan bisnis sebagai komentator. Sekarang kita bahas mindset.
1: Nah, ini penting banget nih.
0: Menurut kamu mindset apa yang harus dimiliki seorang entrepreneur?
1: Pertama, siap belajar.
0: Karena dunia bisnis berubah terus.
1: Cara orang belanja juga berubah, teknologi berubah, tren berubah, kompetitor juga berubah.
0: Pelanggan juga berubah.
1: Hari ini suka kopi susu.
0: Besok matcha.
1: Lusa es krim.
0: Minggu depan diet. Entrepreneur harus adaptif with ya.
1: Betul-betul. Kedua, jangan takut gagal.
0: Nah, ini klise tapi benar.
1: Gagal itu bisa menjadi sumber pembelajaran loh.
0: Asalkan jangan gagal karena kesalahan yang sama terus.
1: Kalau jatuh sekali, belajar.
0: Jatuh dua kali, evaluasi.
1: Jatuh tiga kali.
0: Cek dulu, lantainya kenapa licin. Dan satu lagi, disiplin.
1: Iya. Yep.
0: Karena entrepreneurship sering terlihat seperti kebebasan.
1: Padahal justru butuh disiplin tinggi.
0: Karyawan mungkin punya jam kerja.
1: Pengusaha bisa kerja kapan aja.
0: Yang artinya
1: bisa kerja terus.
0: Masuk jam 2 pagi
1: karena tiba-tiba kepikiran ide.
0: Atau karena lupa bayar supplier.
1: Nah.
0: Sekarang kita masuk ke topik yang paling disukai semua orang.
1: Uang.
0: Yes, uang.
1: Akhirnya.
0: Tapi dalam bisnis, uang masuk itu bukan berarti otomatis untung loh, It.
1: Ini penting banget nih.
0: Misalnya hari ini omset kamu 1 juta.
1: Wah, senang banget kan?
0: Tapi biaya bahan baku 500 ribu.
1: Oke.
0: Okay. Operasional 200 ribu.
1: Oke.
0: Okay. Promosi 100 ribu.
1: Oke. Okay.
0: Biaya lain 150 ribu.
1: Berarti?
0: Untung 50 ribu.
1: Tapi story Instagramnya, Alhamdulillah omzet 1 juta. Makanya entrepreneur itu harus memahami keuangan.
0: Minimal tahu bedanya omset, laba, biaya, dan arus kas.
1: Jangan sampai ngerasa kaya karena rekening itu kayak masuk banyak kan, padahal besok harus bayar supplier.
0: Nah, cash flow ini sering bikin pusing nih.
1: Karena bisnis itu bisa kelihatan ramai tapi tetap mengalami masalah arus kas.
0: Jadi jangan cuma lihat berapa uangnya masuk.
1: Lihat juga kapan uang masuk dan kapan uang keluar.
0: Dan satu nasihat penting.
1: Apa nih?
0: Pisahkan uang bisnis dengan uang pribadi.
1: Setuju.
0: Jangan rekening bisnis baru dapat uang
1: langsung dipakai beli sepatu.
0: Ini bukan uang pribadi loh.
1: Tapi saya kan pemilik bisnisnya.
0: Itulah awal mula laporan keuangan menjadi novel tragedi. Sekarang ngomongin marketing.
1: Di era digital, media sosial itu bisa jadi alat penting banget untuk bisnis.
0: Tapi jangan berpikir harus viral dulu baru bisnis jalan.
1: Betul.
0: Karena kadang terlalu ngejar viral.
1: Padahal viral itu belum tentu loh menghasilkan penjualan.
0: Video dapat 1 juta viewers.
1: Tapi yang beli 3 orang.
0: Salah satunya ibu sendiri. Yang penting bukan hanya berapa orang yang melihat, Wit.
1: Tapi apakah orang yang tepat nih yang ngelihatnya?
0: Misalnya, kamu jual perlengkapan bayi nih.
1: Target pasarnya tentu aja orang tua, atau mungkin calon orang tua.
0: Nah, jangan bikin konten cuma supaya ramai.
1: buat konten yang membantu, menghibur, dan relevan dengan calon pelanggan.
0: Dan jangan lupa konsistensi.
1: Yap, nggak harus setiap hari sih, kalau memang nggak sanggup kan?
0: Daripada 3 hari berturut-turut upload,
1: kemudian hilang 2 bulan,
0: muncul lagi.
1: Halo guys, sorry banget kemarin sibuk.
0: Padahal sibuk nonton series. Oke. Kita kasih beberapa tips singkat buat teman-teman yang mau mulai bisnis.
1: Pertama, mulai dari masalah yang pengen banget kamu selesaikan.
0: Kedua, kenali pelangganmu.
1: Ketiga, mulai kecil dulu dan uji pasar.
0: Keempat, catat semua pemasukan dan pengeluaran.
1: Kelima, jangan berhenti belajar.
0: Keenam, dengarkan pelanggan.
1: Ketujuh, bangun jaringan.
0: Dan kedelapan,
1: apa?
0: Jangan malu, mulai dari kecil.
1: Setuju.
0: Bisnis tidak selalu dimulai dari kantor besar.
1: Kadang mulai dari kamar, dari garasi, dapur, meja kecil, atau mungkin dari satu postingan yang sederhana banget.
0: Yang penting ada tindakan.
1: Jadi teman-teman, entrepreneurship itu bukan tentang menjadi sempurna.
0: Bukan juga tentang langsung kaya.
1: Tapi tentang melihat peluang, berani mencoba, belajar dari kesalahan, dan terus berkembang.
0: Dan kalau gagal,
1: belajar.
0: Kalau berhasil,
1: jangan sombong.
0: Kalau belum berhasil,
1: jangan menyerah.
0: Kalau lapar,
1: makan dulu.
0: Nah, itu entrepreneurship yang paling realistis. Wit, menurut kamu drama pertama seorang pengusaha itu apa?
1: Mudah banget sih, punya ide bisnis yang menurut kita luar biasa.
0: Tapi
1: modalnya luar biasa kecil.
0: Ini penyakit klasik nih.
1: Di kepala kita bisnisnya itu udah besar banget, Mat.
0: Sudah punya cabang.
1: Sudah punya karyawan.
0: Sudah punya logo perusahaan.
1: Sudah punya slogan.
0: Sudah bayangin wawancara di televisi.
1: Tapi kenyataannya
0: masih menghitung uang di dompet.
1: Kalau beli bahan baku sekarang, besok makan apa ya? Gitu kan? Makanya salah satu drama pengusaha itu adalah harus pintar mengatur sumber daya yang terbatas.
0: Betul, kadang bukan cuma uang yang terbatas.
1: Waktu terbatas.
0: Tenaga terbatas.
1: Bahkan kesabaran juga terbatas kan.
0: Nah, kesabaran ini penting nih Wid.
1: Karena pelanggan kadang punya pertanyaan yang sama sebanyak 5 kali.
0: Ini ready.
1: Ready kak.
0: Bisa dikirim hari ini?
1: Bisa.
0: Beneran ready?
1: Iya kak.
0: Kalau saya pesan sekarang?
1: Iya tetap ready. Tapi justru dari situ pengusaha itu belajar sabar dan belajar melayani pelanggan.
0: Jadi modal kecil bukan berarti nggak bisa mulai.
1: Yang penting realistis, hitung kemampuan, dan jangan memaksakan diri.
0: Karena jangan sampai baru buka bisnis 3 hari
1: sudah tutup karena modalnya habis buat gaya.
0: Nah, logo sudah mahal, produk belum ada. Nah, drama berikutnya pasti pernah dialami pengusaha.
1: Pelanggan.
0: Pelanggan memang penting.
1: Sangat penting.
0: Tapi kadang ada pelanggan yang membuat kita latihan pernapasan loh. Contohnya, pelanggan pesan barang.
1: Sudah diproses.
0: Sudah dikemas.
1: Sudah dikirim.
0: Lalu pelanggan bilang,
1: maaf kak, saya berubah pikiran. Nah.
0: Di situ pengusaha mulai melihat masa depan.
1: Masa depan?
0: Membayangkan dirinya tinggal di pegunungan, jauh dari internet. Tapi memang ada bisnis, kita harus menghadapi berbagai macam karakter pelanggan.
1: Ada yang super ramah.
0: Ada juga yang banyak bertanya.
1: Ada yang detail banget.
0: Ada juga yang chat cuma bertanya harga.
1: Kita jawab.
0: Setelah itu
1: hilang.
0: Tidak dibaca.
1: Seperti mantan. Tapi jangan baper. Dalam bisnis, gak semua orang yang bertanya itu akan membeli.
0: Betul. Yang penting tetap profesional.
1: Dan kalau ada yang komplain, dengarkan dulu.
0: Jangan langsung membalas dengan emosi.
1: Karena satu balasan emosional itu, screenshotnya itu bisa keliling satu internet loh.
0: Nah ini,
1: jari boleh cepat,
0: tapi otak harus lebih cepat.
1: Iya.
0: Jadi pelanggan adalah raja.
1: Tapi pengusaha juga manusia kan.
0: Betul, layani dengan baik tapi tetap punya batas dan aturan yang jelas. Kalau pelanggan sudah selesai?
1: Belum selesai.
0: Apalagi, Wit?
1: Supplier.
0: Oh, iya.
1: Pengusaha itu kan kadang punya hubungan yang unik ya dengan supplier.
0: Awalnya manis.
1: Pak, barangnya bisa dikirim hari ini?
0: Bisa, Bos.
1: Lama-lama.
0: Pak, kok barangnya belum datang?
1: OTW, Bos.
0: OTW dari kemarin. Dan kalau stok bahan baku habis saat pesanan sedang ramai?
1: Itu baru drama.
0: Pelanggan sudah menunggu.
1: Pesanan masuk terus.
0: Bahan baku habis.
1: Supplier bilang, besok baru ada.
0: Pengusaha langsung menghitung dosa masa lalu. Belum lagi kalau sudah punya tim.
1: Memimpin orang itu juga punya tantangan sendiri loh.
0: Ada yang rajin.
1: Ada yang harus selalu diingetin.
0: Ada yang datang tepat waktu.
1: Ada yang datang tepat waktu kalau definisi tepat waktunya menurut dia.
0: Iya.
1: Iya kan? Makanya pengusaha itu perlu komunikasi yang jelas dengan tim.
0: Pembagian tugas juga jelas.
1: Targetnya jelas.
0: Tanggung jawab juga jelas.
1: Dan aturan juga harus jelas.
0: Jangan semuanya hanya berdasarkan asumsi.
1: Karena kalau pengusaha bilang, saya kira kamu sudah tahu.
0: Karyawan juga bilang, saya kira nggak perlu.
1: Akhirnya?
0: Yang tahu cuma masalahnya.

0: Nah, sekarang kita masuk drama yang paling bikin deg-degan.
1: Bisnis sepi.
0: Kemarin ramai.
1: Hari ini sepi.
0: Kemarin notifikasi order bunyi terus.
1: Hari ini notifikasi cuma
0: promo aplikasi. Di sinilah mental pengusaha diuji.
1: Karena bisnis memang gak selalu naik kan.
0: Ada masanya ramai.
1: Ada masanya sepi.
0: Ada produk yang laris.
1: Ada produk yang ternyata cuma kita sendiri yang suka. Saat bisnis sepi jangan langsung panik.
0: Lihat lagi datanya.
1: Apakah produknya itu masih relevan?
0: Apakah harga sesuai?
1: Apakah strategi pemasarannya masih efektif?
0: Apakah pelanggan berubah?
1: Atau jangan-jangan kita sendiri nih yang terlalu nyaman?
0: Nah,
1: kadang masa sepi itu justru jadi kesempatan loh untuk memperbaiki sistem.
0: Rapikan keuangan.
1: Evaluasi produknya.
0: Belajar pemasaran.
1: Bangun relasi.
0: Dan jangan lupa istirahat.
1: Ini penting.
0: Karena entrepreneur bukan robot.
1: Betul banget.
0: Kalau capek, istirahat.
1: Kalau bingung, evaluasi.
0: Kalau gagal, belajar.
1: Kalau berhasil, bersyukur.
0: Kalau order masuk,
1: kerjakan.
0: Harus dong.
1: Karena pada akhirnya drama dalam bisnis itu memang ada kan.
0: Tapi justru drama itu kita belajar.
1: Belajar mengelola keuangan.
0: Belajar menghadapi pelanggan.
1: Belajar memimpin tim.
0: Belajar mengelola emosi.
1: Dan belajar kalau jadi pengusaha itu bukan cuma soal mengejar keuntungan aja.
0: Tapi juga membangun sesuatu yang punya nilai.
1: Dan terus berkembang dari pengalaman.
0: Oke, waktunya kita menghilang, Wit.
1: Hilang kemana?
0: Hilangkan semua masalah hidup.
1: Krik, krik, krik.
0: Boleh krik, krik ya. Waktunya kita pamit kalau gitu, Wit.
1: Ayo.
0: Saya Rahmat.
1: Dan saya Widya.
0: Ingat, kalau bisnis kamu sedang banyak drama.
1: Tenang.
0: Kamu bukan satu-satunya.
1: Yang penting jangan dramanya sampai masuk sinetron. Sampai ketemu di episode berikutnya.
0: Tetap semangat, tetap belajar. Dan semoga orderannya gak cuma ditanyakan.
1: Tapi benar-benar dibayar. Dadah. Bye.
2: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
3: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
4: Semitau 99 MHz,
5: Putus Ibau 101 MHz,
6: Badau 95,9 MHz,
7: dan Sekadau 94,2 MHz.
8: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
9: You never promise us that life is going to be easy. You never tell us that we'll never struggle. But you promise that you will always be there for us. And now, this is all what I can give for you.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Buku dengan judul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gul Bewu. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, tidak berdaya, dan merasa bersalah atas keadaan. Kita juga sering merasa belum melakukan hal yang terbaik, padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah adalah buku untukmu yang merasa lelah dan jadi tak memiliki minat terhadap apapun. Ditulis berdasarkan pengalaman penulis sendiri, kalimat-kalimat dalam buku ini akan memberimu sedikit pemikiran yang baik tentang dirimu sendiri. Buku ini merupakan buku self-improvement yang cocok dibaca bagi orang-orang yang sering merasa lelah dengan kehidupan, baik karena masalah ekonomi, pekerjaan, cinta, dan masalah lainnya. Buku ini dapat cocok bagi pembaca yang sedang merasa jenuh dan butuh ruang untuk menenangkan dirinya. Melalui buku ini, pembaca akan mengerti bahwa perasaan yang lelah selama ini yang dialami dan rasa ingin istirahat bukanlah suatu hal yang salah. Karena sejatinya

merenungkan hal-hal yang pernah terjadi dan sudah pernah dilewati dalam hidup. Tidak hanya itu, di dalam buku ini juga terdapat banyak kisah inspiratif dan kalimat-kalimat positif yang dapat membantu pembaca mendapatkan perspektif baru. Penyajian tulisan disampaikan secara jelas, tidak panjang dan bertele-tele, sehingga pesan yang ingin penulis sampaikan akan mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga setelah membaca buku ini, kamu yang lelah bisa sedikit beristirahat dan bisa menemukan hal yang kamu sukai. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

Kata buah tangan berasal dari bahasa Jawa yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Istilah ini mengacu pada suatu hadiah kecil atau oleh-oleh yang dibawa seseorang ketika berkunjung ke rumah orang lain, terutama saat menghadiri acara sosial, undangan, atau pertemuan. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI edisi kelima Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan konsep ini mencerminkan adat dan budaya timur yang menekankan pentingnya kesopanan, ramah tamah, dan penghargaan terhadap tuan rumah. Secara harfiah, buah tangan dapat diartikan sebagai sesuatu yang dihadirkan oleh tangan seseorang. Pada umumnya berupa makanan ringan, cenderamata, atau souvenir kecil. Tindakan membawa buah tangan

Dianggap sebagai ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan atas keramahan tuan rumah serta sebagai simbol kebersamaan dan keakraban antar individu atau kelompok.

kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
2: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Nah, pendengar, informasi di sore hari ini di mana harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Plamboyan Pontianak, Kalimantan Barat ini mengalami perubahan. Harga beberapa jenis sayuran terpantau turun. Nah, sementara komoditas lainnya ini mengalami kenaikan. Di sisi lain, harga ayam potong naik Rp2.000 hingga Rp3.000 per kilogram dalam 4 hari terakhir. Nah, pendengar, pedagang sayur di Pasar Plamboyan, Lia mengatakan harga cabai cakra yang sebelumnya mencapai Rp180.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp140.000 hingga Rp150.000 per kilogram. Penurunan harga juga terjadi pada kacang panjang dari sebelumnya Rp60.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Sebaliknya, harga buncis naik hingga sekitar Rp90.000 per kilogram. Sedangkan tomat meningkat dari harga normal Rp25.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Cabai cakra dari Rp180.000 turun menjadi Rp140.000 sampai Rp150.000. Sayur kacang panjang Rp40.000 dari Rp60.000. Nah, sementara itu harga timun dijual Rp30.000 per kilogram. Menurut Lia, harga tersebut bertahan sejak musim kemarau. Lia menambahkan, sayur-sayuran yang dijualnya merupakan hasil produksi lokal. Di tengah perubahan harga sayur, kenaikan juga terjadi pada komoditas ayam potong pedagang ayam Pasar Plamboyan. Jadi, Aspan mengatakan harga ayam yang sebelumnya Rp28.000 per kilogram kini mencapai Rp30.000 per kilogram. Menurutnya, kenaikan harga tersebut telah berlangsung selama 4 hari terakhir. Meski belum mengetahui penyebab pastinya, ia menduga kenaikan berkaitan dengan harga pakan ayam yang meningkat. Pakan tersebut didatangkan dari luar daerah.

Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan flora. Dengan dukungan iklim tropis, berbagai tumbuhan mudah tumbuh di negeri ini. Sayangnya, tidak semua tumbuhan dapat lestari, karena beberapa di antaranya telah masuk ke dalam deretan tanaman langka atau terancam punah. Soal keragaman flora, Dinas Lingkungan Hidup DLH menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di dunia setelah Brasil. Hampir semua tipe ekosistem ada di bumi Nusantara ini, mulai dari ekosistem subalpin di pegunungan, ekosistem pantai, ekosistem hutan tropis, hingga ekosistem gumuk pasir. Hutan tropis ini menjadi habitat dari sebagian besar populasi spesies dari 17% spesies flora fauna dunia yang ada di Indonesia. Lalu, tanaman apa saja yang merupakan bagian dari tumbuhan langka di Indonesia? Tumbuhan langka kantong semar. Namanya memang unik. Selain dari nama yang unik, ternyata bentuknya pun unik dengan tampilan menggantung dan mengembang di bagian kelopaknya. Oleh karenanya, banyak yang mengatakan tanaman ini mirip dengan tokoh pewayangan Semar dengan perut buncitnya. Lantaran itulah tanaman ini diberi nama kantong semar. Tumbuhan langka bunga bangkai. Bunga ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan jenis bunga lain. Kalau bunga-bunga lain memiliki warna yang indah, menarik mata, dan berbau harum semerbak, bunga ini justru memancarkan aroma busuk seperti bau bangkai. Bunga ini juga tidak dapat dipetik karena posturnya yang besar dan merupakan bunga tertinggi di dunia. Info menariknya, bunga ini tidak hanya terdiri dari satu spesies saja. Tercatat ada sekitar 170 spesies bunga bangkai di dunia. Bunga ini juga menjadi tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Tumbuhan langka, daun payung. Daun payung, daun sang atau salo adalah sejenis palem yang mempunyai daun yang besar, lebar, dan relatif kuat. Biasanya tumbuh tunggal terdiri dari 20-30 daunan. Tumbuhan langka daun payung banyak tumbuh di Pulau Sumatera dan memiliki sebaran terbatas di Sumatera bagian utara hingga Riau. Bahkan karena ukurannya yang super lebar, masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 30 memanfaatkan daun ini untuk atap dan dinding pondok. Tumbuhan langka cendana. Pohon cendana menghasilkan kayu yang tergolong ke dalam kelompok kayu mewah dan memiliki kekasannya. Ciri khas dari kayu cendana bisa menghasilkan minyak atsiri dengan aroma spesifik. Yang harus kita tahu, hampir seluruh batang dan akar pohon cendana dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan furnitur, minyak, dan obat-obatan. Tumbuhan ini kebanyakan hidup di daerah Cendana, Nusa Tenggara Timur. Keunggulan kayu dari pohon cendana adalah kadar minyak dan produksi kayu teras yang lebih tinggi dan dianggap terbaik di dunia. Dengan beberapa keunggulannya, cendana memiliki nilai jual yang tinggi. Karena nilai ekonominya yang cukup tinggi, cendana pernah menjadi komoditas primadona di negeri ini. Tumbuhan langka anggrek hitam. Dinamakan anggrek hitam karena kelopak bunganya berwarna hitam dan mengeluarkan bau semerbak yang wangi. Anggrek hitam mengalami ancaman kepunahan, sehingga berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999, anggrek hitam menjadi salah satu tanaman yang dilindungi di Indonesia. Kurang lebih sekitar 200 spesiesnya tersebar di Asia sampai Kepulauan Pasifik. Wilayah penyebarannya mulai dari Himalaya, Kalimantan, dan Sumatera. Beruntung, Kebun Raya Bogor telah berhasil membudidayakan anggrek hitam. Koleksi anggrek hitam yang dikonservasi Kebun Raya Bogor berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Riau.

0: kasihan. Atau kamu belum benar-benar kenal nih sama dia?
1: Maksudnya?
2: Permisi, saya mau daftar ya. Saya sudah siap presentasi.
1: Dia kerja juga?
0: Iya nih, dan mungkin lebih siap dari kita. Seringkali kita itu lihat keterbatasannya, tapi kita lupa loh lihat kemampuannya kan?
2: Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan.
1: Iya ya, aku salah tadi.
0: Yang mereka butuhkan itu ternyata bukan dikasihani, tapi diberi kesempatan.
2: Setiap orang punya cara berbeda untuk melangkah. Tugas kita bukan menilai tapi menghargai. Bukan soal siapa yang lebih sempurna, tapi tentang bagaimana kita saling menghargai dan memberi ruang yang setara.

Apakah Anda tahu ada berapa helai rambut di kulit kepala Anda dan berapa helai yang rontok setiap hari? Dilansir dari kumpulan .info, setiap manusia rata-rata memiliki jumlah rambut sekitar 100 ribu helai rambut di kepalanya. Masa pertumbuhan setiap helai rambut hanya antara 2 hingga 6 tahun, kemudian rontok. Lalu, pada pori-pori yang sama, rambut baru mulai tumbuh. Siklus kehidupan selanjutnya.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: Dirasa cukup efektif antrian BBM genap ganjil diperpanjang.
3: Kita melihat ini cukup efektif. Kebijakan ini akan kita lanjutkan untuk satu minggu ke depan, justru sampai tanggal.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meluncurkan program pemutihan pajak.
4: Penuh program pembebasan sanksi administrasi atau denda pajak kendaraan bermotor dari pemerintah provinsi.
0: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita sore hari ini, edisi Jumat 9 Oktober 2026, yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya, Andre Widianto, inilah berita selengkapnya. Kami awali informasi sore hari ini, pendengar, peralihan menuju musim hujan di Kalimantan Barat belum merata. BMKG mengingatkan potensi karhutla di wilayah selatan, sementara BPBD memperkuat kesiapsiagaan menghadapi banjir dan cuaca ekstrim. Berikut kita simak laporannya.
5: Peralihan musim di Kalimantan Barat memerlukan kewaspadaan ganda menyusul masih adanya wilayah bercurah hujan rendah dan meningkatnya potensi bencana hidrometeorologi basah di daerah yang mulai diguyur hujan. Analis meteorologi dan klimatologi Ahli Madya BMKG Stasiun Klimatologi Kalimantan Barat Muhammad Elifan Yugotomo mengatakan sebagian wilayah tengah hingga utara mulai memasuki musim hujan, sedangkan Ketapang, Kayong Utara, sebagian Kuburaya dan Melawi masih berpotensi mengalami curah hujan rendah. Khusus wilayah selatan Ketapang, musim hujan diperkirakan baru tiba pada pertengahan November.
6: Jadi ketika kita bicara Kabupaten Ketapang, kita masih perlu mewaspadai potensi adanya hotspot yang bisa memicu munculnya karhutla. Karena memang dari sisi iklimnya sangat mendukung untuk munculnya hotspot di wilayah Ketapang, terutama di bagian selatan pada bulan saat ini hingga diprediksi hingga mungkin awal November.
5: Sementara itu, Ketua Satgas Informasi BPBD Kalimantan Barat dan Nail menyebutkan sebanyak 559 desa dan kelurahan di seluruh kabupaten dan kota berpotensi mengalami banjir. Pemerintah daerah diminta mensosialisasikan kawasan rawan, memastikan tempat evakuasi, serta mengaktifkan posko untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi periode 2026-2027.
6: Jadi jangan menunggu sudah terjadi banjir gitu. Nah, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga harus memastikan seluruh bupati dan wali kota itu melakukan kesiapsiagaan di daerah masing-masing.
5: BPBD Kalimantan Barat menyiagakan personil dan logistik untuk menghadapi berbagai ancaman bencana dengan mengutamakan keselamatan masyarakat, terutama kelompok rentan. Masyarakat juga diimbau mengikuti informasi resmi BMKG dan meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan cuaca, baik potensi kebakaran hutan dan lahan maupun banjir serta cuaca ekstrim. Hermanta melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Daniel Ansar Simanjuntak, dijadwalkan menghadiri pengajian akbar bersama calon jemaah dan alumni jemaah haji di Masjid Mujahidin Pontianak pada Jumat sore setelah sholat asar. Kegiatan ini menjadi bagian dari kunjungan kerjanya di Kalimantan Barat. Kita simak laporannya.
7: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Barat, Kamaluddin, mengatakan pihaknya telah menyiapkan kegiatan pengajian akbar yang ditujukan bagi calon jemaah haji dan alumni jemaah haji. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Daniel Ansar Simanjuntak, dijadwalkan tiba di Pontianak pukul 13.25 waktu Indonesia Barat berdasarkan jadwal penerbangan yang diterima pihaknya. Kamaluddin menjelaskan pengajian akbar tersebut juga menjadi sarana penyampaian informasi terkini mengenai persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Menurutnya, kegiatan ini merupakan bagian dari program Kementerian Haji dan Umroh untuk membangun peradaban dan keadaban, sekaligus mendorong alumni jemaah haji agar memberikan manfaat bagi masyarakat.
8: Kita ingin jemaah haji memberikan manfaat, kemudian berdampak di masyarakat, kemudian dapat memberikan contoh, kemudian menjadikan tokoh penggerak di masyarakat, tidak hanya penggerak di bidang agama. Kita juga ingin haji-haji kita ini memberikan dampak kebaikan baik kehidupan sosial, ekonomi, ya, dan membangun peradaban agar masyarakat.
7: Selain menghadiri pengajian akbar, Wakil Menteri Haji dan Umroh juga dijadwalkan menghadiri pengukuhan organisasi Matahari Pagi Indonesia. Wamen juga diinformasikan akan menghadiri pertandingan tinju Daud Jordan di Gor Terpadu Ayani Sabtu 10 Oktober 2026. Syarusani melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Nelayan tradisional Kalimantan Barat menghadapi tantangan meningkatkan hasil tangkapan di tengah keterbatasan modal, teknologi, dan perubahan cuaca. Dukungan peralatan modern serta pengetahuan kondisi perairan dinilai penting untuk menekan biaya operasional dan mengurangi resiko kerugian saat melaut. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
5: Nelayan tradisional Kalimantan Barat membutuhkan dukungan modal dan teknologi untuk meningkatkan hasil tangkapan, menekan biaya operasional, serta menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat, Natalia Karyawati, mengatakan nelayan masih mengandalkan pengalaman membaca arah angin, arus, dan kondisi air untuk menentukan lokasi penangkapan. Namun, perubahan cuaca dan keterbatasan peralatan membuat aktivitas melaut belum optimal.
9: Yang paling efektif dalam rangka penangkapan ikan memang harus tahu di mana titik ikan dengan memanfaatkan teknologi. Itu yang pertama. Yang kedua juga memang ada lokasi-lokasi strategis yang sudah dipasang rumpon. Rumpon itu ada tempat berkumpul ikan.
5: Bendahara DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kalbar, Yainul Arifin, menambahkan pemahaman tentang habitat ikan, informasi cuaca BMKG, dan penggunaan alat tangkap sesuai karakteristik perairan perlu diperkuat agar nelayan dapat mengurangi risiko kerugian.
10: Iya, memang seringkali biaya operasional itu tidak mencukupi, Pak. Artinya melebihi kebutuhan nelayan itu, gitu. Artinya kadang-kadang ya lebih banyak sering ruginya, begitu, Pak.
5: Penguatan pengetahuan, akses teknologi, dan modal perlu berjalan beriringan dengan perlindungan mangrove serta ekosistem pesisir. Langkah ini diharapkan membantu nelayan Kalimantan Barat meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga kelestarian sumber daya perikanan. Hermanta melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sanggau menggandeng perusahaan melalui program TJSL atau CSR untuk mendukung persiapan pembangunan sekolah rakyat yang dijadwalkan mulai November 2026. Pemkab Sanggau mengajak dunia usaha membantu pembiayaan awal terutama untuk pekerjaan pematangan lahan karena keterbatasan anggaran daerah dalam APBD perubahan. Berikut kita simak laporannya.
11: Pemerintah Kabupaten Sanggau menggandeng perusahaan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, TJSL atau CSR, untuk mendukung persiapan pembangunan sekolah rakyat yang dijadwalkan mulai November 2026. Keterbatasan anggaran dalam APBD perubahan mendorong PMK Sanggau melibatkan dunia usaha, terutama untuk membangun pematangan lahan sebagai tahap awal pembangunan. Bupati Sanggau, Yohanes Ontot, mengatakan, kolaborasi dengan perusahaan akan dioptimalkan sesuai ketentuan TJSL atau CSR. Dukungan tersebut diharapkan dapat mempercepat persiapan pembangunan sekolah rakyat.
12: Kehadiran sekolah rakyat di Kabupaten Sanggau. Nah, ini kan sifatnya mendesak, ya kan, oleh pemerintah pusat. Ya, waktunya sangat terbatas, ya, karena November ini sudah harus dilakukan kegiatan pembangunannya. Dan waktu hari ini kalau kita hitung-hitungan hanya tinggal 22 ya, udah hari. Pemda juga keterbatasan dana di APBD perubahan, maka kita hari ini berdiskusi dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Sanggau. Kita minta mereka juga ikut terlibat melalui dana sosial mereka.
11: Untuk menegaskan, Pemkab Sanggau akan memperkuat koordinasi dengan perusahaan untuk mendukung tahap awal pembangunan sekolah rakyat. Dia juga berharap kolaborasi melalui TJSL atau CSR dapat mempercepat pembangunan sehingga sekolah ditargetkan siap beroperasi pada Juli 2027. Tri Putri melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kami lanjutkan kembali informasi di sore hari ini, pendengar. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memberikan keringanan kepada masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak kendaraan tanpa dikenakan sanksi administrasi. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
13: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menyatakan dukungan penuh terhadap program pembebasan sanksi administrasi atau denda pajak kendaraan bermotor PKB yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Program tersebut dinilai menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak kendaraan tanpa dikenakan sanksi administrasi. Bupati Sintang mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Sintang untuk memanfaatkan program pembebasan sanksi administrasi tersebut yang berlangsung selama bulan Oktober 2026. Ia menghimbau masyarakat yang masih memiliki tunggakan atau belum melakukan pembayaran pajak kendaraan agar segera memanfaatkan kesempatan tersebut dan tidak menunda pembayaran.
14: Kepada masyarakat Kabupaten Sintang yang saya hormati, saya Gregorius Herculanus Bala, Bupati Sintang, mendukung penuh program pembebasan sanksi administrasi atau denda pajak kendaraan bermotor dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Sintang untuk memanfaatkan kesempatan ini selama bulan Oktober 2020.
13: Menurut Bupati, keputusan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap pembangunan daerah. Ia berharap program tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal hingga penerimaan pajak dapat terus mendukung pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat, khususnya pembangunan di Kabupaten Sintang. Pada bulan Oktober ini diberlakukan bebas denda pajak kendaraan bermotor dan obsen pajak kendaraan bermotor, bebas tarif progresif kepemilikan kedua dan seterusnya, diskon 50% pokok pajak kendaraan bermotor, kendaraan luar Kalbar yang melakukan mutasi ke plat Kalbar, diskon 30% pokok tunggakan bagi kendaraan bermotor yang menunggak di atas 1 tahun, diskon 5% pokok pajak kendaraan bermotor untuk pembayaran 3 bulan sebelum jatuh tempo, diskon 4% pokok pajak kendaraan bermotor untuk pembayaran 2 bulan sebelum jatuh tempo, diskon 3% pokok pajak kendaraan bermotor untuk pembayaran 1 bulan sebelum jatuh tempo, dan gratis bea balik nama kendaraan bermotor kedua. Suryatini melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Dirasa cukup efektif, penerapan sistem ganjil genap untuk pembelian BBM subsidi jenis Pertalite diperpanjang hingga 14 Oktober 2026. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
15: Penerapan sistem ganjil genap untuk pembelian BBM subsidi jenis Pertalite di Kabupaten Sintang yang sebelumnya berlaku pada 1 hingga 7 Oktober diperpanjang hingga 14 Oktober 2026. Kebijakan tersebut dinilai cukup membantu mengurangi antrean di sejumlah SPBU yang ada di Kabupaten Sintang. Untuk itu, Wakil Bupati Sintang Florensius Roni mengatakan keputusan memperpanjang kebijakan tersebut diambil setelah pemerintah melihat kondisi di lapangan serta menerima laporan dari masyarakat dan tim yang melakukan pemantauan di sejumlah SPBU. Roni menjelaskan, persoalan yang terjadi saat ini bukan disebabkan kelangkaan Pertalite, melainkan kendala distribusi dari Pontianak menuju ke Kabupaten Sintang. Karena itu, masyarakat diharapkan tidak melakukan panik buying yang justru dapat memperpanjang antrean di sejumlah SPBU.
16: Ganjil genap untuk BBM subsidi jenis Pertalite, kita melihat memang secara kasat mata, kemudian juga kita terima laporan dari tim-tim di lapangan, dari masyarakat, kita melihat ini cukup efektif. Kebijakan ini akan kita lanjutkan untuk 1 minggu ke depan, justru sampai tanggal 14. Kita juga mengimbau, nanti berharap masyarakat juga sadar bahwa ini tidak ada masalah kelangkaan, tidak ada masalah kelangkaan, hanya masalah distribusi, sehingga ini yang tidak menimbulkan panik buying.
15: Perpanjangan kebijakan ini diikuti dengan pengawasan di lapangan yang juga diperketat oleh personel Satpol PP yang dibantu TNI dan Polri serta Disperindakop Kabupaten Sintang. Hal ini dilakukan untuk mencegah pembelian BBM menggunakan wadah atau jerigen yang tidak sesuai ketentuan. Dalam situasi saat ini, pembelian dibatasi maksimal 30 liter untuk mobil dan 5 liter untuk sepeda motor. Pemerintah berharap perpanjangan kebijakan ini menjadi langkah sementara hingga distribusi Pertalite kembali lancar, sehingga antrean di sejumlah SPBU dapat berkurang dan masyarakat kembali memperoleh BBM subsidi secara normal. Dina Triana melaporkan.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mengapresiasi pelaksanaan Pekan Olahraga Seni dan Pembelajaran atau Porsenijar PGRI Kabupaten Sintang tahun 2026. Berikut kita simak laporannya.
17: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mengapresiasi pelaksanaan Pekan Olahraga Seni dan Pembelajaran Porsenijar PGRI Kabupaten Sintang tahun 2026 yang berlangsung mulai tanggal 5 hingga 10 Oktober 2026. Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi para guru di Kabupaten Sintang untuk mempererat silaturahmi serta mengembangkan potensi dan prestasi di bidang olahraga, seni, dan pembelajaran. Kepala Bidang Pembinaan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Sudirman menyampaikan, Porsenijar diharapkan dapat berlangsung dengan baik dan melahirkan prestasi yang mampu mengharumkan nama Kabupaten Sintang di tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Menurut Sudirman, pelaksanaan Porsenijar tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian prestasi di bidang olahraga. Lebih dari itu, kegiatan tersebut diharapkan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Sintang. Lebih lanjut, Sudirman berharap semangat kebersamaan yang terbangun melalui Porsenijar dapat terus dipelihara dan menjadi bagian dari upaya bersama dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Sintang.
18: Kami mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu untuk mengikuti perlombaan dan pertandingan. Semoga nanti apa yang diharapkan seperti yel-yel dari tiap kecamatan nanti bisa membawa Kabupaten Sintang bisa berprestasi di tingkat provinsi, terutama dalam prestasi guru-guru dalam mendidik peserta didik kita.
17: Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sintang yang juga anggota DPRD Kabupaten Sintang, Senen Mariono mengatakan, kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi para guru untuk berkompetisi sekaligus mempersiapkan peserta terbaik yang nantinya mewakili Kabupaten Sintang pada ajang Porsenijar tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Senen berharap Porsenijar tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga mampu mempererat kebersamaan antar guru serta mendorong lahirnya pendidik-pendidik berprestasi yang dapat membawa nama baik Kabupaten Sintang pada tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Porsenijar PGRI Kabupaten Sintang tahun 2026 diharapkan tidak hanya menghasilkan para juara, tetapi juga memperkuat solidaritas dan motivasi para pendidik dalam menjalankan perannya guna mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Sintang. Dan Indra Sita melaporkan.
19: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Iskandar. Silakan Iskandar, laporan Anda.
20: Selamat sore rekan Andre di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan menginformasikan cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca saat ini, Kalimantan Barat secara umum terpantau berawan yang disertai adanya kekaburan udara akibat asap. Namun terpantau hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Landa, Kuburaya, Gayong Utara, Ketapang, Sanggau, Melawi, Sintang, dan Kapuas Hulu. Untuk perakiraan cuaca esok hari Sabtu 10 Oktober 2026, kami perakirakan berawan yang disertai adanya kekaburan udara akibat asap, namun diperkirakan di sebagian wilayah berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, terutama pada siang hingga sore hari di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat update sampai dengan pukul 3 sore hari ini, terdeteksi adanya 393 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam sepekan ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Khususnya di wilayah selatan Kalimantan Barat. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram BMKG Kalbar atau juga dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Iskandar. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Andre.
0: Baik, terima kasih Iskandar. Selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Iskandar. Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, Produksi Radio Republik Indonesia, Pontianak. Sebelum mengakhiri berita sore hari ini, kami sampaikan kembali topik berita aktual diantaranya. Dirasa cukup efektif, antrian BBM genap ganjil diperpanjang. Pemerintah Provinsi Kalbar meluncurkan program pemutihan pajak. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andri Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
3: Putu Sibau 101 MHz,
4: Badau 95,9 MHz,
5: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Buku dengan judul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gul Bewu. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, tidak berdaya, dan merasa bersalah atas keadaan. Kita juga sering merasa belum melakukan hal yang terbaik, padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah adalah buku untukmu yang merasa lelah dan jadi tak memiliki minat terhadap apapun. Ditulis berdasarkan pengalaman penulis sendiri, kalimat-kalimat dalam buku ini akan memberimu sedikit pemikiran yang baik tentang dirimu sendiri. Buku ini merupakan buku self-improvement yang cocok dibaca bagi orang-orang yang sering merasa lelah dengan kehidupan, baik karena masalah ekonomi, pekerjaan, cinta, dan masalah lainnya. Buku ini dapat cocok bagi pembaca yang sedang merasa jenuh dan butuh ruang untuk menenangkan dirinya. Melalui buku ini, pembaca akan mengerti bahwa perasaan yang lelah selama ini yang dialami dan rasa ingin istirahat bukanlah suatu hal yang salah. Karena sejatinya setiap orang memiliki hak untuk membahagiakan hidupnya sendiri dengan melakukan banyak kegiatan yang disukai. Kalimat yang ditulis pada setiap halaman dapat mewakili isi hati pembaca dan menyadarkan pembaca bahwa tidak hanya diri kita sendiri yang sedang merasakan kesedihan, melainkan masih banyak hal-hal lain dalam hidup yang dapat menjadi bahan renungan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Penulis dalam buku ini akan mengajak pembaca untuk merenungkan hal-hal yang pernah terjadi dan sudah pernah dilewati dalam hidup. Tidak hanya itu, di dalam buku ini juga terdapat banyak kisah inspiratif dan kalimat-kalimat positif yang dapat membantu pembaca mendapatkan perspektif baru. Penyajian tulisan disampaikan secara jelas, tidak panjang dan bertele-tele, sehingga pesan yang ingin penulis sampaikan akan mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga setelah membaca buku ini, kamu yang lelah bisa sedikit beristirahat dan bisa menemukan hal yang kamu sukai. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Nah, pendengar, suara kentongan kayu bersaut-saut ini memecah keheningan malam di perkampungan warga. Tradisi ronda malam menjadi garda terdepan menjaga keamanan lingkungan secara swadaya. Nah, para warga berkumpul di pos ronda kayu yang sederhana sejak petang. Jadi kebersamaan ini menciptakan ikatan kekerabatan antar tetangga yang makin erat. Nah, cemilan sederhana seperti roti unyil hangat turut menyemarakkan suasana pos ronda. Segelas kopi hitam hangat menjadi teman setia hingga menjelang subuh tiba. Kegiatan pos ronda bukan sekedar unsur menjaga keamanan lingkungan pemukiman semata. Pos sederhana ini menjadi ruang silaturahmi yang merawat rasa kepedulian. Perkembangan zaman mulai menggeser peran tradisi ronda malam warga pedesaan. Nah, meski demikian, nilai kekeluargaan dari pos ronda tetap tersimpan manis.

Esensi Buku Prosatu Radio Republik Indonesia Sintang. Aku yang sudah lama hilang. Berbahasa Indonesia, dirilis tanggal 9 Juli 2024 dengan penulis Nago Tejena. Halaman berjumlah 208. Buku ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Aku yang sudah lama hilang. Diramu untuk memahami dirimu, ditulis untuk mengembalikan jiwa yang lama kamu abaikan. Jimmy Ardian, psikiater. Kapan sih terakhir kamu merasa bahagia? Bangun dengan perasaan ringan, memiliki semangat untuk pergi bekerja, serta dikelilingi oleh orang-orang yang kamu sayangi. Tak terasa kehidupan dewasa seringkali menguras diri kita secara perlahan. Tanggung jawab yang bertambah banyak, berbagai masalah yang datang silih berganti, atau ekspektasi dari lingkungan sekitar yang membebani. Kita pun tetap berusaha melewati seluruh tantangan tersebut tanpa menyadari kalau kita sedang perlahan menghilang dalam prosesnya. Apabila kamu sedang berada di posisi ini dan merasa bahwa ini waktu yang pas untuk kembali menemukan dirimu, maka kamu telah bertemu dengan buku yang tepat. Bersama buku ini kita akan belajar untuk memulai mendengarkan pikiran dan perasaan dari dalam diri, memiliki hubungan yang baik dengan diri, serta membuat pilihan hidup yang terbaik untuk diri sendiri. Terdengar sedikit egois? Memang, buku Aku Yang Sudah Lama Hilang, panduan perjalanan menemukan diri di tengah kehidupan dewasa yang membingungkan. Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.

0: Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup. Dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Nah, pendengar, pemerintah Kota Pontianak terus memperkuat upaya penanganan genangan melalui normalisasi saluran drainase secara rutin. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan pemeliharaan dilakukan setiap tahun terhadap saluran primer sekunder hingga tersier agar aliran air tetap berfungsi optimal. Salah satu titik yang menjadi perhatian adalah Paritokaya yang merupakan salah satu saluran primer utama dengan cakupan wilayah cukup luas termasuk kawasan Kota Baru dan Pontianak Selatan. Paritokaya ini salah satu saluran primer utama. Setiap tahun terjadi pendangkalan sehingga kita lakukan pengerukan baik menggunakan eksavator amfibi maupun secara manual. Nah, menurut Edi, normalisasi dilakukan sebagai langkah antisipasi menghadapi hujan dengan intensitas tinggi. Selain pengerukan, Pemkot Pontianak tahun ini juga menambah 2 unit pompa berkapasitas besar untuk membantu mempercepat surutnya genangan, terutama ketika hujan terjadi bersamaan dengan kondisi air pasang. Dan kalau hujan bersamaan dengan air pasang, aliran dari parit menuju Sungai Kapuas menjadi lebih lambat. Pompa ini kita gunakan untuk membantu menarik air dari kawasan yang masih tergenang supaya lebih cepat kering. Ia menerangkan kondisi topografi Pontianak yang relatif datar menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan drainase. Kemiringan lahan yang kecil membuat aliran air sungai, air sangat bergantung pada kondisi pasang surut.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Kembali selamat sore pendengar, dan masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda di Sintang sore ini.

0: Lihat deh, story aku rame banget. Banyak yang replay. Likes-nya juga tembus 1000 nih.
1: Wah, keren banget. Terus, kamu lagi cerita itu ke siapa sekarang?
0: Ya, ke kamu lah. Sambil balas chat juga nih. Banyak banget yang masuk.
1: Dari semua yang nge-like kamu itu, tapi ada nggak yang benar-benar tahu kamu lagi ngerasa apa?
0: Nggak juga sih.
1: Nah, itu tuh. Kadang kita itu sibuk banget kelihatan hidup di layar. Tapi kita itu lupa. Kalau kita bisa nggak sih benar-benar hidup di dunia nyata?
0: Ya udah deh. Sekarang aku cerita beneran ya. Aku sebenarnya lagi capek banget sebenarnya.
1: Iya deh, ya siap, aku dengerin.
2: Punya banyak koneksi itu mudah, tapi punya satu percakapan yang nyata itu berharga.

Begadang adalah hal yang sering dilakukan hampir setiap orang dengan berbagai alasan persoalan hidup, tanpa memikirkan dampak buruk, risiko serius yang ditimbulkan akibat begadang. Tahukah Anda bahaya begadang mengganggu kesehatan, baik skala ringan, sedang, hingga berdampak fatal? Begadang memperburuk sistem daya tahan tubuh, tidak berfungsi secara maksimal. Tubuh kita membutuhkan waktu beristirahat yang cukup, 6 hingga 8 jam dalam waktu 1 hari. Dampak buruk yang muncul dari begadang membuat seseorang mengidap berbagai penyakit kronis, seperti diabetes melitus, penyakit jantung, stroke, tekanan darah tinggi, stres, dan depresi.

0: masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami ke ruang dengar Anda.

acara-acara yang memiliki tantangan. Setelah menyelesaikannya, kita dapat hadiah. Bahkan lomba-lomba juga begitu, berhasil dapat hadiah. Pernahkah kepikiran oleh kita kalau sebenarnya hidup kita juga adalah sebuah tantangan? Ada jurang masalah, ada kerikil malas, ada medan usaha, ada lautan pilihan, dan ada hamparan keinginan. Sama seperti halnya ingin juga membaca Al-Quran. Malasnya luar biasa, itu juga tantangan. Taklukan dengan tekad dan kita bisa baca hari ini. Tapi jangan niat saja, harus dikerjakan. Dilakukan dengan ikhlas, sungguh-sungguh, dan ridho. Ketahuilah setiap akan melakukan kebaikan, pasti tantangannya luar biasa. Bila berhasil dari tantangannya, insya Allah hadiahnya pahala dari Allah. Tantangan hidup setiap orang pasti ada. Taklukkan dan jadilah pemenang. Kemenanganmu bukti perjuanganmu. Makin gigih berjuang, makin terbuka pintu kebahagiaanmu. Lewati setiap helai rintangan dengan cinta dan ketulusan, hingga engkau temukan rasa kemenangan.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini pukul 17 lewatnya 28 menit, saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya.
1: Akbar, Allahu Akbar.

Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan langsung oleh Sang Pencipta. Seharusnya sebagai ciptaannya, kita butuh sebagai pedoman untuk menjalani kehidupan. Ibarat buku petunjuk yang menjadi pegangan tentang apa yang harus kita lakukan agar bisa selamat dan bahagia di dunia akhirat. Bukankah itu yang menjadi mimpi terbesar kita? Jika Al-Quran begitu penting, lantas seberapa dekat kita dengan Al-Quran? Salah satu keutamaan Al-Quran adalah dapat memberikan syafaat di hari kiamat. Ia dapat menjadi penolong untuk pembacanya di hari kiamat. Cara kita memperlakukan Al-Quran di dunia menjadi penentu. Apakah Al-Quran menjadi saksi penolong atau penyebab kita tidak tertolong? Jika sepenting itu keutamaan Al-Quran, seharusnya menjadi motivasi untuk kita terus berusaha, bahkan berjuang untuk lebih banyak meluangkan waktu bersama Al-Quran. Belajar, tilawah, tadabur, menghafal adalah banyak cara untuk kita bisa berlama-lama dengan Al-Quran. Allah memberikan banyak keutamaan lain diantaranya, memberikan pahala berlipat, derajat yang tinggi, ketenangan dan rahmat, sumber pengetahuan dan petunjuk hidup, kemuliaan bagi si pembaca. Mereka yang jauh dari Al-Quran, apakah mereka tak tahu apa itu Al-Quran keutamaannya? Sedangkan untuk yang terbata-bata, membacanya saja Allah masih menjanjikan pahala, atau mereka tak berusaha meluangkan sedikit dari waktu dan kesibukan mereka. Andai mereka tahu, coba pertanyakan pada diri, seberapa dekat kita dengan Al-Quran? Berapa ayat yang kita baca setiap harinya? Berapa yang kita ketahui dan pahami setiap ayatnya? Telah benarkah bacaan kita? Jika peta hidup saja tidak kita baca, yakin hidup kita akan baik-baik saja? Yakin tidak akan tersesat? Jika Al-Quran tak pernah kita sentuh, yakin dia akan menjadi penolong di hari kiamat? Seperti semua itu hanya akan menjadi mimpi yang tak terwujud. Jika kita peduli, mulai ajak orang-orang di sekitar untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Alangkah malang diri yang tahu pentingnya Al-Quran dalam hidup, tapi sengaja mengabaikannya. Begitupun beruntungnya diri berada di komunitas tilawah bersama para pejuang Al-Quran yang senantiasa menjadi motivasi untuk bisa terus bersama Al-Quran. Semoga Allah senantiasa menjaga kita untuk terus berada dalam hidayahnya, istiqomah bersama Al-Quran til jannah. Amin. Ifah Zubaidah.

belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridho Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil

Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menolong orang mukmin satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya di dunia, maka Allah akan menghilangkan baginya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, maka Allah memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi celah orang muslim, maka Allah menutupi celahnya di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selagi hamba itu senang menolong saudaranya.

dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengajak orang kepada suatu petunjuk atau jalan yang baik, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mengikutinya, dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya, dan tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 260.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.
0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.
4: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar di Sintang sore ini, masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda nanti hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, selamat menikmati makan malam Anda bersama keluarga tercinta.

0: informasi dan inspirasi. Bro 1.
1: Bakso, bakso, bakso.
2: Ada yang tahu dari manakah asal bakso? Kuliner berkuah dengan tambahan bola Bali daging ini bukan berasal dari Solo ataupun Malang. Meski dua kota tersebut begitu populer dengan kelezatan baksonya, nyatanya bakso pertama kali dikenalkan oleh bangsa Tiongkok. Bakso ini berasal dari Fuju. Bakso memiliki akar dari seni kuliner Tionghoa Indonesia. Hal ini ditunjukkan dari istilah bakso berasal dari kata bak so dalam bahasa Hokkien yang secara harfiah berarti daging giling. Bakso berasal dari cerita di masa dinasti Ming 1368 sampai 1644 Tiongkok sekarang. Konon seorang pemuda bernama Meng Bo ingin memasakkan daging empuk dan lembut untuk sang ibu. Ia terinspirasi dari kue mochi, cemilan yang terbuat dari ketan yang ditumbuk agar halus sehingga makanan ini terasa lembut. Meskipun bakso sebenarnya berasal dari Tiongkok, namun kini makanan berbentuk bulat ini seolah menjadi ciri khas kuliner Indonesia. Penjual bakso sangat mudah dijumpai di seluruh penjuru pelosok negeri.

Kuliner khas daun singkong dihaluskan. Di Sintang disebut dengan daun ubi tuto. Di Sanggau dikenal dengan sebutan pelotu daun ubi. Walau terdapat perbedaan dari bahan dan rempah campurannya, namun cara mengolah dengan menghaluskannya dengan lesung dan alu merupakan cara khas yang sama yang digunakan untuk mengolahnya. Halus seperti bubur, berwarna hijau. Ada yang kering dan tak berkuah, ada pula yang berkuah santan, tergantung cara memasaknya. Bawang merah, bawang putih, serai, lengkuas atau laos adalah rempah yang tak pernah terlewatkan untuk mengolah makanan yang satu ini. Di masyarakat Dayak Kanayan, daun ubi tuto ini selalu dicampur dengan daun sansang atau daun sungkubak sebagai pengganti penyedap rasa. Rasanya begitu nikmat.

Terima kasih pendengar, bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masa Tu Radio Republik Indonesia Sintang. Nah pendengar, ketika seorang anak mulai memiliki HP sendiri, perhatian orang tua biasanya tertuju pada satu hal. Apakah perangkat itu digunakan untuk belajar berkomunikasi atau justru terlalu banyak untuk bermain? Namun ada pertanyaan lain yang tidak kalah penting ketika waktunya berhenti, apakah anak bisa melakukan HP tanpa harus terus diingatkan? Nah, pendengar, kemampuan menggunakan HP tidak otomatis, berarti anak sudah siap mengendalikan penggunaannya. Anak mungkin sudah memahami cara membuka aplikasi, mencari informasi, menonton video, bermain game, atau berkomunikasi dengan teman. Tetapi mengatur kapan harus mulai dan kapan harus berhenti merupakan kemampuan yang berbeda. Nah, pendengar, di sini dikatakan, mengutip dari IDN Times berjudul 6 rekomendasi HP pertama untuk anak. Dukung belajarnya HP pertama anak pada dasarnya perlu disesuaikan dengan kebutuhan penggunaannya, termasuk untuk belajar dan berkomunikasi. Artinya, persoalan setelah anak memiliki HP bukan berhenti pada pemilih hari perangkat, tetapi berlanjut pada bagaimana perangkat tersebut digunakan dalam keseharian. Nah, disinilah orang tua perlu membantu anak membangun kebiasaan, bukan sekedar memberikan larangan.

Plastik merupakan salah satu material yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dimanapun kita berada, kita pasti selalu menemukan dan menggunakan

Ragam cakupannya serta berasal dari berbagai kelompok etnis, masyarakat, atau daerah tertentu di berbagai belahan dunia. Pada mulanya, dongeng berkaitan dengan kepercayaan masyarakat primitif terhadap sesuatu yang bersifat supranatural dan mengimplementasikannya dalam kehidupan manusia seperti animisme, dinamisme, dan lain-lain. Istilah dongeng dapat dipahami sebagai cerita yang tidak benar-benar terjadi dan dalam banyak hal sering tidak masuk akal atau fantasi. Dongeng adalah hiburan yang menyenangkan untuk anak dan memberikan manfaat positif bagi anak. Dongeng adalah sebuah sarana pendidikan karakter yang dampaknya sudah dirasakan sejak zaman dahulu kala. Nenek moyang dan orang tua terdahulu membuat dongeng untuk anak-anak dengan tujuan menyisipkan unsur pendidikan moral, didaktis, dan sebagai sarana hiburan. Oleh karena itu, dongeng bisa menjadi wahana untuk mengasah imajinasi, alat pembuka cakrawala anak, mencerdaskan anak dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dongeng juga menjadi salah satu media komunikasi untuk menyampaikan beberapa pelajaran dari pesan moral yang didapatkan, sehingga diharapkan anak dapat menerapkan apa yang sudah didengarkan dalam kehidupan sehari-hari.

Sopan santun merupakan unsur penting dalam kehidupan bersosialisasi sehari-hari. Karena dengan menunjukkan sikap santunlah, seseorang dapat dihargai dan disenangi dengan keberadaannya sebagai makhluk sosial dimanapun tempat ia berada. Dalam kehidupan bersosialisasi antar sesama manusia, sudah tentu kita memiliki norma-norma atau etika-etika dalam melakukan hubungan dengan orang lain. Dalam hal ini, sopan santun dapat memberikan banyak manfaat atau pengaruh yang baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Sopan santun berarti peraturan hidup yang timbul dari hasil pergaulan sekelompok manusia di dalam masyarakat dan dianggap sebagai tuntutan pergaulan sehari-hari masyarakat. Setelah kita mengetahui pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sikap sopan santun patutlah dilakukan di mana saja tempat kita berada, sesuai dengan kebutuhan lingkungan, tempat, dan waktu, karena sopan santun bersifat relatif di mana yang dianggap sebagai norma sopan santun berbeda-beda di setiap tempatnya. Seperti sopan santun dalam lingkungan sekolah, rumah, kampus, pergaulan, dan sebagainya. Hal tersebut kita lakukan dimanapun tempat kita berada, kita akan selalu dihormati, dihargai, dan disenangi keberadaan kita oleh orang lain.

Terima kasih pendengar, bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Sintang. Nah, pendengar, Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial, DNIKS, kembali memperkuat komitmennya terhadap terwujudnya masyarakat yang inklusif melalui peluncuran kampanye Gerakan Inklusif 2026, sebuah rangkaian program yang akan berlangsung pada Oktober hingga Desember 2026. Nah, pendengar, diikuti dari siaran persnya Jumat 9 Oktober 2026, gerakan ini menjadi bagian dari kesinambungan berbagai inisiatif DNIKS pada tahun-tahun sebelumnya, sekaligus memperluas ruang partisipasi penyandang disabilitas dalam berbagai sektor kehidupan. Nah, Ketua Program DNIKS Gerak Inklusif 2026, Loretta Kartikasari, mengatakan pada 2026 ini gerak inklusif diarahkan untuk menjangkau sedikitnya 4 ruang strategis, yaitu kesehatan, pendidikan, budaya dan hiburan, serta perekonomian dan kewirausahaan. Kampanye ini juga menjadi bagian dari rangkaian kegiatan dalam menyambut dan memperingati Hari Disabilitas Internasional 2026 dengan semangat untuk menjadikan isu disabilitas tidak hanya hadir dalam momentum peringatan, tetapi menjadi gerakan sosial yang berkelanjutan.

channel informasi dan inspirasi. Pro 1. Pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.

pasti pernah berpikir, dari mana asalnya bahasa manusia? Nah, ternyata bahasa itu muncul bukan secara instan, tetapi berkembang bersama manusia sebagai alat untuk komunikasi, kerjasama, dan berbagi cerita dari generasi ke generasi. Para ilmuwan percaya kemampuan berbicara sudah ada sejak zaman nenek moyang kita sekitar 135.000 tahun yang lalu, dan digunakan secara sosial 100.000 tahun yang lalu saat manusia hidup dalam komunitas dan mulai berburu, berbagi, dan merawat satu sama lain. Asal-usul bahasa masih menjadi misteri dari banyak teori yang diajukan, seperti mengatakan bahasa adalah tiruan bunyi alam, melihatnya sebagai ekspresi emosional manusia, dan bahasa muncul dari kebutuhan kerjasama sosial. Walau belum ada jawaban yang pasti, tapi satu hal yang jelas, bahasa merupakan penemuan manusia yang luar biasa, kunci peradaban, komunikasi, dan identitas kita.

Ayo cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko, seperti hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager atau malas gerak, cegah obesitas, cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda, ayo cegah diabetes mellitus sekarang juga.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Hasan sekarang sudah di 354. Ya kan kemarin kalau kita lihat gini, aset-aset yang kita tutup ini, yang kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang sisa. Sudah dormen istilahnya. Jadi company-nya entity-nya sudah ada, masih ada, tapi sudah tidak berjalan.
1: Ada yang menggunakan nama orang lain, ada yang double, dan lain-lain. Ada yang nantinya harusnya masih lama, kemudian dipercepat. Tapi ini akan bisa diselesaikan, dikelirkan, kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada dukcapilnya.
2: Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN. Pemerintah memperkuat validasi data jemaah haji untuk meningkatkan transparansi. Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji mendukung kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di

0: Warta Berita selengkapnya Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN agar semakin efektif dan produktif. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Danantara terus melakukan upaya perampingan Badan Usaha Milik Negara BUMN untuk optimalisasi aset-aset dan produktivitas perusahaan milik negara. CEO Danantara Rosan Roslani mengatakan total 1074 BUMN hanya 15 perusahaan yang menyumbang 97% dividen untuk kas negara. Kemudian 354 BUMN dipangkas karena terus merugi. Perlakuan perusahaan BUMN yang merugi diantaranya dengan menggabungkan perusahaan menjadi satu entitas. Penjelasan Rosan disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: Rosan sekarang sudah di 354.
3: Itu aset-aset dari BUMN itu nanti diapain, Pak?
2: Kenapa?
3: Aset-aset ini dari BUMN yang dipangkas itu nanti seperti apa?
2: Ya, kan, kalau kita lihat gini, aset-aset yang kita tutup ini, yang kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang sisa. Sudah dormen istilahnya. Jadi, company-nya entity jauh udah ada, masih ada tapi sudah tidak berjalan gitu ya. Nah, kemudian ada yang kita lakukan kerja, contohnya baru saja ada 6 aset manajemen yang tadi dimiliki oleh setiap perbankan, sekarang kita merge menjadi satu. Jadi kita ada melakukan merge secara vertikal, horizontal, dan juga kita penggabungan dari ya, beberapa perusahaan sejenis. Jadi dulu di BUMN kan setiap BUMN rata-rata punya hotel di sekitar satu company. Nah, sekarang itu kita gabungkan yang tadi kita punya 137 hotel supaya menjadi lebih efisien. Ya, kita punya rumah sakit hampir 75 juga ini kita gabungkan. Jadi ada beberapa yang kita lakukan dalam rangka streamlining di BUMN ini.
1: Sementara itu, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara BPBUMN Doni Oskaria memastikan konsolidasi BUMN masih berjalan dan diharapkan rampung pada akhir tahun 2026. Konsolidasi dengan menghentikan kerugian.
4: Pending itu tinggal di proses cut loss dan hapus buku. Karena keluarnya PP pengelolaan BUMN sudah keluar, di mana di situ diperbolehkan untuk melakukan cut loss dan hapus buku. Tentunya proses cut loss dan hapus buku ini juga mengikuti ketentuan yang berlaku ya. Dan saya menyampaikan berkali-kali bahwa cut loss dan hapus buku ini tidak menutup jika proses ini dulu disebabkan oleh sesuatu yang tidak baik, itu tidak menutup aspek itunya ya.
5: Artinya nanti kerugiannya ditanggung oleh siapa tuh, kalau ya, kayak gitu? Kalau
4: tidak hapus
5: dan
4: terpaksa kita menghapus buku kita, kerugiannya menjadi kerugian BUMN. Inilah yang tadi kita sampaikan.
1: Rosan menjelaskan tahun 2027 Danantara akan lebih fokus mengoptimalkan aset BUMN agar lebih efisien dan produktif dengan membuka kerjasama perusahaan swasta. Aset tersebut mencakup sektor hulu migas, bandara, pelabuhan hingga jalan tol. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyatakan pihaknya akan memperkuat validasi data jemaah haji untuk mencegah penyalahgunaan nomor porsi dan meningkatkan transparansi penyelenggaraan ibadah haji. Berikut laporan Atika.
6: Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf mengatakan, validasi data menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam memperbaiki tata kelola penyelenggaraan ibadah haji. Persoalan ini tidak hanya menyangkut administrasi, tetapi juga berkaitan dengan hak jemaah dan kepastian antrian. Irfan menyebut sekitar 5,7 juta data hasil pemadanan antrian haji menunjukkan ratusan ribu data masih memerlukan klarifikasi. Ketidaksesuaian tersebut meliputi perbedaan identitas, data ganda, anonim, hingga catatan jemaah yang telah meninggal dunia. Itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut untuk mengatasi persoalan tersebut, ia mendorong pemadanan data jemaah dengan data kependudukan resmi. Tito berkata, langkah ini juga diarahkan untuk mencegah praktik jual beli nomor porsi, penggunaan joki, serta pelimpahan hak antrian yang tidak sesuai dengan ketentuan.
7: Misalnya mengenai masalah calon antrinya harusnya masih lama, kemudian dipercepat. Tapi ini akan bisa diselesaikan, diklirkan, kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada dukcapilnya. Karena data penduduk Indonesia 290 juta lebih, 98% sudah ada di sistem data.
6: Pemerintah berupaya memastikan setiap jemaah memiliki identitas yang valid dan hak antrian terlindungi. Data yang ada di server Kementerian Dalam Negeri, kurang lebih 290 juta penduduk Indonesia atau sekitar 98% sudah terdapat di server data. Dengan data biometriknya, yaitu face recognition, sidik jari, dan iris mata. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Provinsi Riau kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen dalam upaya penanganan penyakit akibat kabut asap yang masih menyelimuti Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiofani.
8: Kabut asap yang menyelimuti Kota Pekanbaru dan sebagian wilayah Riau lainnya menyebabkan masyarakat terpapar penyakit seperti ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli mengatakan untuk mengantisipasi semakin banyaknya masyarakat yang terpapar penyakit akibat kabut asap, pihaknya kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen. Zulkifli menyebutkan ada 5 posko yang dibuka yang berada di Pos Lantas Gurindam 1 di Jalan Cut Nyadin, Pos Lantas Gurindam 2 simpang Jalan Tuanku Tambusai Jenderal Sudirman, Pos Lantas Gurindam 3 simpang Bandara Sultan Sarip Kasim 2, Pos Lantas Gurindam 4 simpang Jalan Ronggo Warsito, dan Pos Lantas Gurindam 5 yang berada di persimpangan SKA. Sedangkan rumah oksigen berada di halaman kantor Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Zulkifli menjelaskan setiap posko disiagakan 1 orang dokter, 2 perawat, dan 1 orang driver ambulans, di mana posko ini bekerjasama dengan Rumah Sakit Bayangkara, Satlantas Polresta Pekanbaru, dan Pemerintah Kota Pekanbaru, serta melibatkan 30 rumah sakit pemerintah dan swasta serta 4 perguruan tinggi dari Al-Insira, Payung Negeri, Poltekkes, PMC, dan Hang Tuah.
9: Nah, untuk langkah awal seperti yang kemarin, kita sambil melihat perkembangan, untuk langkah awal 1 minggu kita aktifkan. Nanti setelah 1 minggu kita evaluasi. Kalau memang asapnya masih belum reda, ya kita akan evaluasi ulang, akan kita tindak, kita lanjutkan. Seperti hari ini, kemarin kita aktifkan 1 minggu. Ternyata alhamdulillah hujan, asapnya hilang, ya udah kita off. Hari ini mau kita aktifkan lagi, kita koordinasi lagi, kita mapping lagi untuk penempatan tenaga dan obat-obatan.
8: Keberadaan posko kesehatan dan rumah oksigen yang dibuka Dinas Kesehatan Provinsi Riau disambut baik warga Pekanbaru. Rosa menuturkan dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen akan sangat membantu bagi masyarakat yang rentan terpapar kabut asap.
10: Dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen ini tentunya sangat bermanfaat ya bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang rentan sih, karena di tengah kabut asap ini pasti ada resiko gangguan pernafasan itu. Jadi bagi masyarakat yang sudah merasakan ada gangguan pernafasan bisa langsung mendatangi posko kesehatan ataupun rumah oksigen untuk mendapatkan bantuan oksigen. Jadi sangat bermanfaat sih bagi masyarakat.
8: Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama bagi warga rentan terhadap kabut asap, serta selalu mempergunakan masker jika harus beraktivitas di luar ruangan. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya mencatat terjadi peningkatan kebakaran hutan dan lahan sebanyak 563 titik yang tersebar di hampir semua kecamatan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
11: Dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau.
12: Kabut asap kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti Kota Palangkaraya. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, terdapat 563 titik panas yang tersebar di Kecamatan Rakumpit, Bukit Batu, Sebangau, Jekan Raya, dan Pahandut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya, Heri Pauji, kepada RRI menyebut titik api saat ini sudah mulai memasuki wilayah Taman Nasional Nasional Sebangau, di mana tempat ini merupakan habitat asli orang utan dan spesies satwa langka yang tidak bisa ditemukan di wilayah lain di dunia. Petugas terus berjibaku memadamkan karutla meski kerap tidak mendapati sumber air untuk memadamkan api. Menurutnya musim kemarau membuat sumber air sangat minim atau bahkan tidak ada. Selain itu, lokasi kebakaran cukup jauh dari jalan sehingga petugas cukup kesulitan untuk menjangkau titik api karena keterbatasan selang yang digunakan.
11: Dan memang kondisi titik api saat ini ada beberapa penambahan, peningkatan di beberapa wilayah, terutama di arah kecamatan Bukit Batu dan Jekan. Dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Makanya tim kita juga sebagian fokus ke arah sana bersama dengan Manggala Agni dan juga teman dari kehutanan untuk melakukan upaya pemadaman di kawasan tersebut. Saat ini juga pekatnya asap yang ada di wilayah ini juga terjadi karena memang posisi angin yang mengarah ke arah wilayah Kota Palangkaraya. Sehingga menjadi tumpukan kabut asap di wilayah Kota Palangkaraya.
12: Sementara itu jarak pandang terbatas akibat kabut asap membuat pengendara motor harus berhati-hati mengendarai kendaraannya untuk menghindari kecelakaan lalu lintas. Salah seorang pengendara motor bernama Ahmad menyebut akibat kabut asap dirinya mengalami sesak napas ketika mengendarai sepeda motor hanya untuk pergi bekerja sebagai buruh bangunan.
13: Asap sangat parah, Pak. Parah sekali dan parah. Sangat parah, Pak. Sangat tebal, Pak. Kami harus memelankan, Pak, kendaraan kami, Pak. Harus menyalakan lampu sen kami, Pak. Sangat parah, Pak. Tolong semoga asap di Kalimantan Tengah ini cepat berakhir, Pak. Kami sangat terganggu sekali, Pak. Sulit bernapas. Asapnya sangat tebal. Jarak pandang di KM 10D Jalan Cilikriwut ini, Pak, kurang lebih di tempat-tempat tertentu itu 10 meter sampai 5 meter, Pak. Jarak tertentunya.
12: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat berbagai langkah terpadu untuk memadamkan dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Pengerahan personil sebanyak 13.699 yang terdiri dari anggota BPBD, TNI, Polri, Manggalakni, hingga relawan pemadam kebakaran. Selain itu, pembangunan ratusan sumur bor yang berfungsi ganda untuk memadamkan karutla sekaligus sebagai sumber air bersih warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. SMK Negeri 3 Samarinda kembali membuka Teaching Factory sebagai ruang pembelajaran berbasis industri bagi siswa yang memperkuat kompetensi, karakter kerja, serta jiwa kewirausahaan. Dedi Purnama melaporkan selengkapnya.
14: SMK Negeri 3 Samarinda menghadirkan kembali teaching sebagai ruang pembelajaran berbasis industri yang memberikan pengalaman nyata kepada siswa. Kegiatan Teaching Factory tersebut menjadi bagian dari upaya sekolah memperkuat pendidikan vokasi sekaligus membangun kesiapan siswa menghadapi dunia kerja. Kegiatan yang berlangsung di SMK Negeri 3 Samarinda turut dihadiri PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Armin, serta jajaran sekolah dan pihak terkait. PLT Kadisdikbud Kaltim Armin mengapresiasi inovasi yang dilakukan SMK Negeri 3 Samarinda melalui pengembangan TEFA, khususnya Etam Cafe. Menurutnya keberadaan fasilitas seperti kafe di lingkungan sekolah dapat menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman, sekaligus mendekatkan siswa dengan dunia kerja.
15: Jadi yang paling penting adalah bahwa SMK itu harus berpikir seperti dunia usaha. Harus berpikir seperti industri. Jadi budaya di SMK itu harus sudah mulai budaya industri. Jadi tidak melihat harus ada apapun namanya, tapi bagaimana anak-anak kita itu ketika datang ke sekolah, dia sudah merasa pergi kerja. Dan ini yang harus dibangun. Jadi apanya budayanya, karakternya dan sebagainya seperti itu.
14: Armin berharap Teaching Factory dapat dikembangkan di sekolah lainnya di Kalimantan Timur, sehingga semakin banyak siswa memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan siap terserap di dunia kerja. Sementara itu, Kepala SMK Negeri 3 Samarinda, Eli Susiana, mengatakan sekolah memiliki 6 konsentrasi keahlian dan masing-masing dikembangkan melalui Teaching Factory.
16: Jadi di SMK Negeri 3 ini ada 6 konsentrasi keahlian. Dari 6 konsentrasi keahlian itu masing-masing memiliki TEFA, Teaching Factory. Kemudian untuk reopening kali ini adalah dari Teaching Factory konsentrasi keahlian kuliner. Jadi di konsentrasi keahlian kuliner ini ada 2 TEFA, yaitu Etam Bakery dengan Etam Cafe. Yang mana tujuannya adalah memberikan pengalaman belajar yang nyata kepada murid pendekatan pembelajaran berbasis industri serta memperkuat link and match.
14: Elis berharap Teaching Factory menjadi living classroom, tempat siswa belajar, berkreasi, melayani sekaligus mengembangkan jiwa kewirausahaan melalui pengalaman nyata. Dengan konsep learning in action, TEFA diharapkan tidak sekedar menjadi fasilitas praktik, tetapi menjadi ruang pembentukan kompetensi dan budaya kerja siswa sebelum memasuki dunia industri. RRI Samarinda, Dedi Purnama melaporkan.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Kementerian Perdagangan memperketat pengawasan perdagangan berjangka komoditi untuk melindungi masyarakat dari praktik perdagangan ilegal. Ofra Regina melaporkan.
17: Trade Minister Budi Santoso said the government is continuing to strengthen its oversight of commodity futures trading to protect the public from illegal trading practices. Speaking at the opening of the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month in Jakarta on Thursday, Budi said 812 illegal trading websites had been blocked between January and September 2026.
18: Untuk itu, Kementerian Perdagangan melalui Bapepti terus memperkuat pengawasan transaksi.
19: To this end, the Ministry of Trade through Bapepti continues to strengthen transaction supervision, financial supervision and compliance monitoring, as well as enforce anti-money laundering and counter-terrorism financing requirements. Strict oversight is also carried out against illegal trading activities. From January to September 2026, a total of 812 illegal trading websites were blocked. This is part of the government's efforts to establish a safe commodity futures trading ecosystem while ensuring that the public has sufficient knowledge to recognize the risk and avoid illegal trading.
18: Cukup untuk mengenali risiko dan menghindari perdagangan ilegal.
17: Budi further said that stronger oversight has gone hand in hand with growth in the commodity futures trading industry. From January to August 2026, the volume of commodity futures trading transactions reached 10.35 million lots, up 9.4% from 9.46 million lots recorded during the same period last year. An increase was also recorded in transactions involving refined tin ingots both in the domestic and export markets as well as renewable energy certificate contracts. According to Woody, these developments show that the commodity trading ecosystem has the potential to support the growth of the digital economy. Meanwhile, Chair of Commission's 6 of the Indonesian's House of Representatives, Anggia Ermarini, said the Commission remains committed to paying close attention to trade policies, including commodity futures trading. Anggia expressed hope that the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month would mark the beginning of measurable and sustainable follow-up efforts to develop the industry.
20: Komisi 6 DPR RI berkomitmen untuk terus memberikan
17: Commission 6 of their House of Representatives is committed to continuing to pay attention to trade policies, including commodity futures trading, in ways that support economic growth and protect public. We hope the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month will mark the beginning of the measurable and sustainable follow-up actions.
20: Dari tindak lanjut yang terukur dan keberlanjutan.
17: Anggi also stressed the importance of ensuring that commodity futures trading education reaches communities across Indonesia. She expressed hope that improved public literacy, easier access to verifications of business operators, legal status, and effective complaint resolutions would help people better understand trading risks. Ofra Regina, Voice of Indonesia.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru dan Tuvalu Dupito, Dorma Simamora mendukung penuh kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di wilayah Fiji yang menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Berikut laporan Bobby Sapulete.
21: Zenny.
3: Satgas Terpadu Port Visit 2026 tiba di negara Fiji pagi tadi waktu setempat. Kehadiran Satgas di Suva Port Fiji disambut langsung oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji, merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru dan Tuvalu, yaitu Dupito Dorma Simamora. Tidak hanya disambut Duta Besar beserta staf, namun kehadiran Satgas juga disambut marching band dari Angkatan Laut Negara Fiji. Usai menyambut dan Satgas, Duta Besar RI untuk Fiji langsung menaiki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menuju deck 5 ke VIP room. Saat berbincang dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Hari Murwanto menyampaikan keadaan selama perjalanan dan agenda yang dilakukan Satgas Terpadu hingga beberapa hari ke depan.
21: Kurang lebih 3 hari dari Vanuatu, dari Port Vila. Ya tentunya perjalanan dapat kami lalui dengan aman dan lancar. Bapak Duta Besar, kami mengucapkan terima kasih banyak atas Bapak Dubes beserta para staf berkenan untuk hadir langsung untuk menyambut kami di sini beserta para agent officer in the Navy. Kemudian kami juga berharap dalam 4 hari ke depan, dari hari ini sampai dengan hari Selasa, kami dapat melaksanakan kegiatan kemanusiaan dengan aman dan lancar.
3: Sementara itu di tempat yang sama, Duta Besar RI untuk Fiji menyambut baik kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026. Duta Besar juga mengatakan mendukung penuh seluruh kegiatan yang ada.
22: Sekali lagi selamat datang untuk KRI dan seluruh kru, dan kami siap mendukung seluruh kegiatan yang ada dan tentunya bekerja sama dengan BJNB dan Fiji Government. Mudah-mudahan semua misinya lancar dan jalan baik hingga kembali pada hari Selasa yang akan datang.
3: Di akhir pertemuan, Duta Besar RI untuk Fiji didampingi dan Satgas dan Subsatgas Kesehatan, Mayor Laut Kesehatan Dr. Hairi Rusdi melakukan kunjungan ke sejumlah fasilitas kesehatan yang dimiliki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Dari Port Suva, Negara Fiji, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Legenda Manchester United dan Arsenal akan bertemu dalam laga rivalitas tinggi di Liga Inggris di Jakarta. Niar Abdul Litloli melaporkan dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar. Legenda dari sejumlah klub papan atas Liga Inggris dalam hal ini Arsenal dan juga Manchester United ini akan bertemu dalam ajang bertajuk The Rivalry Returns, North London Legends versus United Legends. Ini akan bertemu dalam pertandingan yang akan digelar, direncanakan pada besok malam. Dan pada pertandingan ini, salah satu legenda dari Manchester United yaitu Rio Ferdinand atau mantan bek dari MU ini menegaskan bahwa meskipun mereka sudah tak lagi menjadi pemain muda atau pemain di era prime-nya, namun mereka sangat ingin bisa mendapatkan kemenangan tentu karena bumbu-bumbu atau hawa-hawa dari rivalitas kedua tim yang memang masih terjaga sampai saat ini meskipun mereka punya hubungan yang baik di antara tim-tim atau rekan-rekan yang bermain dari tim yang berbeda di kedua tim tersebut. Ferdinand dalam konferensi pers yang digelar pada sore ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta menyebut bahwa mereka berkeinginan untuk tentu menjaga rivalitas itu sebagai salah satu tontonan yang menarik yang ingin mereka sajikan kepada para penggemar dari kedua tim di mana memang sudah cukup lama baik dari Arsenal maupun Manchester United dalam hal ini para pemain legendnya sudah lama tidak menyapa para penggemar di Indonesia dan mereka tentunya berharap untuk bisa memberikan penampilan yang bukan hanya sekedar menghibur tapi juga menjadi sebuah nostalgia kembali bagi para pecinta dari kedua tim ataupun penggemar dari kedua tim tersebut yang akan hadir tentunya besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada laga ini pun nantinya selain Rio Ferdinand tentu akan hadir beberapa legenda sepak bola dari kedua tim baik dari North London yaitu Arsenal dan juga United yaitu Manchester United. Dan pada kesempatan tersebut Rio menegaskan bahwa dia merindukan ataupun sangat sudah lama tidak merasakan atmosfer dari rivalitas yang lama menjadi bagian tak terpisahkan dari sepak bola yang dijalankan baik dari Manchester United maupun Arsenal. Dan pendengar nantinya untuk pertandingan akan berlangsung besok ini informasi terakhir yang mendapatkan untuk kisaran harga tiketnya sendiri dimulai dari harga sekitar 499.000 sampai dengan sekitar 5,5 juta rupiah. Dan nah, pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok pada pukul 19 waktu Indonesia Barat jika belum ada perubahan terkini dari jadwal yang telah ditetapkan dan akan digelar pada besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada konferensi pers tadi dihadiri oleh beberapa legenda selain Ryan Giggs yang Rio Ferdinand yang juga hadir ia ditemani atau didampingi oleh rekannya Ryan Giggs yang dulu sama-sama bermain untuk Manchester United. Sementara dari kubu North London atau London Utara di Arsenal ini ada

Demikian warta berita Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Pro Gramatiga. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, selanjutnya kami hadirkan Mutiara Malam Kristen ke ruang dengar Anda.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, kita boleh kembali berjumpa dan menyapa Bapak Ibu, saudara-saudari dan sahabat pendengar radio melalui siaran Mutiara Malam Kristen. Dimanapun Bapak Ibu, saudara-saudari berada saat ini, di rumah, di tempat bekerja, dalam perjalanan ataupun sedang beristirahat, mungkin juga sedang menjalani aktivitas-aktivitas, kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus memenuhi hati dan kehidupan kita. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin malam ini ada di antara kita yang sedang menjalani hari yang penuh dengan sukacita, tetapi mungkin juga ada yang sedang menghadapi pergumulan, tekanan, kekecewaan, persoalan keluarga, masalah ekonomi, pekerjaan atau kesehatan, maupun pergumulan lain. Sebelum kita masuk dalam perenungan kita malam ini, saya akan memimpin kita di dalam doa. Tuhan Yesus, kami menaikkan syukur kepadamu. Engkau Allah yang mengasihi kami setiap umatmu. Pada malam ini, kami percaya kami semua, baik yang ada dimanapun berada Tuhan, yang mendengar siaran Mutiara malam ini, kami percaya Tuhan akan terus menyertai mereka. Dan setiap firman yang kami baca nantinya akan direnungkan, juga akan kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kami segenap umat-Mu Tuhan. Kami menyerahkan waktu yang kami gunakan untuk perenungan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pada malam ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perenungan firman Tuhan dengan tema pada malam ini, tetap setia meskipun tidak mudah. Nas yang menjadi dasar perenungan kita terdapat dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 10 yang berkata, "Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Pendengar Mutiara Malam yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi orang percaya bukanlah berarti kehidupan kita akan selalu

selalu berjalan dengan mudah. Mengikut Tuhan bukan berarti kita tidak akan mengalami masalah ataupun permasalahan lainnya. Berdoa bukan berarti kita tidak akan menangis. Melayani Tuhan bukan berarti kita tidak akan mengalami kekecewaan. Ada kalanya kita sudah berusaha melakukan yang benar, tetapi justru menghadapi sebuah kesulitan. Kita sudah berdoa, tetapi jawaban belum datang. Kita sudah setia melayani, tetapi mungkin tidak dihargai. Kita sudah berbuat baik, tetapi justru disalahpahami. Dalam keadaan seperti itu, pertanyaan yang muncul adalah, apakah kita masih mau tetap setia kepada Tuhan? Pendengar Mutiara Malam Kristen, setia ketika semuanya baik-baik saja memang tidak terlalu sulit. Tetapi tetap setia ketika hidup tidak mudah, itulah yang menunjukkan kedalaman iman kita. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa perjalanan kita akan selalu mudah, tetapi Tuhan berjanji bahwa Dia akan menyertai kita dalam setiap perjalanan. Karena itu, melalui firman Tuhan, malam ini mari kita belajar tiga hal penting. Yang pertama, kesetiaan diuji dalam keadaan yang sulit. Wahyu pasal 2 ayat 10 berkata, "Janganlah takut terhadap apa yang harus engkau derita." Perhatikan bahwa Tuhan tidak berkata kepada jemaat di Smyrna bahwa mereka tidak akan mengalami penderitaan. Sebaliknya di situ Tuhan memberitahukan bahwa mereka akan menghadapi penderitaan. Artinya, menjadi orang percaya tidak membuat kita kebal terhadap masalah-masalah. Ada masa ketika kita harus melewati lembah. Ada masanya ketika kita harus menghadapi air mata. Ada masanya ketika kita harus bertahan dalam keadaan yang tidak kita mengerti. Namun justru dalam keadaan seperti itulah kesetiaan kita kepada Tuhan diuji. Pendengar radio yang dikasihi oleh Tuhan, emas tidak kelihatan kemurniannya sebelum melewati proses. Demikian juga iman. Iman yang sejati bukan hanya terlihat ketika kita menerima berkat, tetapi juga terlihat ketika kita sedang berada dalam pergumulan. Ketika keadaan baik, kita berkata, "Tuhan, saya percaya." Tetapi ketika keadaan menjadi sulit, kita tetap berkata, "Tuhan, saya tetap percaya." Itulah kesetiaan Bapak Ibu. Mungkin hari ini saudara sedang berada dalam keadaan yang sulit. Jangan berpikir bahwa Tuhan telah meninggalkan saudara. Bisa jadi justru di tengah kesulitan itulah Tuhan sedang membentuk iman kita menjadi kuat. Poin yang kedua, jangan biarkan pergumulan membuat kita meninggalkan Tuhan. Di ayat yang ke-10, di situ firman Tuhan berkata, "Hendaklah engkau setia sampai mati." Kalimat ini sangat kuat. Tuhan tidak hanya meminta kita setia ketika kita nyaman, tapi Tuhan memanggil kita untuk tetap setia sampai akhir. Pendengar Mutiara Malam Kristen, ada banyak hal yang membuat seorang kehilangan kesetiaan kepada Tuhan. Seperti kekecewaan, masalah-masalah dalam keluarga, kegagalan, kesulitan ekonomi, doa yang belum dijawab, dan perlakuan orang lain. Bahkan kadang kita kecewa karena apa yang kita harapkan dari Tuhan tidak terjadi. Tetapi firman Tuhan malam ini mengingatkan kita, jangan tinggalkan Tuhan hanya karena keadaan belum berubah. Jangan berhenti berdoa hanya karena jawaban doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Jangan berhenti beribadah hanya karena sedang kecewa. Jangan berhenti melayani Tuhan hanya karena tidak dihargai. Jangan berhenti percaya hanya karena jalan yang kita lalui terasa berat. Ingat, Tuhan tidak pernah meminta kita memahami seluruh jalannya. Tuhan meminta kita tetap berjalan bersamanya. Mungkin kita tidak tahu kapan badai itu berhenti, tetapi kita tahu siapa yang memegang hidup kita. Mungkin kita tidak tahu bagaimana masalah akan diselesaikan, tetapi kita tahu kepada siapa kita menyerahkan masalah itu. Karena itu, jangan biarkan kesulitan mengambil kesetiaan kita
kepada Tuhan. Poin yang ketiga, Tuhan menyediakan upah bagi orang yang tetap setia. Bagian terakhir dari kitab Wahyu pasal 2 ayat 10 berkata, "Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Ini adalah pengharapan bagi setiap orang yang tetap setia. Tuhan melihat setiap air mata. Tuhan melihat setiap perjuangan kita. Tuhan melihat setiap doa yang kita panjatkan. Tuhan juga melihat kesetiaan yang mungkin tidak dilihat oleh manusia. Mungkin manusia tidak menghargai pelayanan yang kita lakukan. Mungkin tidak ada yang mengetahui pengorbanan yang kita lakukan. Mungkin tidak ada yang tahu berapa kali kita menangis dalam doa. Tetapi Tuhan tahu semuanya. Dan Tuhan berkata kepada kita, tetaplah setia. Mengapa? Karena perjuangan kita itu tidak sia-sia. Air mata kita tidak sia-sia. Doa kita tidak sia-sia. Dan kesetiaan kita kepada Tuhan tidak sia-sia. Ada mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan. Karena itu, janganlah menilai perjalanan iman hanya berdasarkan apa yang kita lihat hari ini. Hari ini mungkin berat. Hari ini mungkin penuh air mata. Hari ini mungkin kita belum melihat hasilnya. Tetapi Tuhan memegang masa depan kita. Tetaplah setia, karena Tuhan tidak pernah melupakan orang yang setia kepadanya. Pendengar Mutiara Malam Kristen yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin saat ini ada seseorang yang sedang berkata dalam hatinya, saya sudah lelah. Mungkin ada yang berkata, saya sudah terlalu lama menghadapi masalah ini. Mungkin ada yang berkata pula, saya tidak tahu sampai kapan saya harus bertahan. Malam ini Tuhan mendatang melalui firman-Nya dan berkata, jangan takut, hendaklah engkau setia. Jangan menyerah, jangan berhenti percaya, jangan meninggalkan Tuhan. Jangan biarkan masalah mengambil sukacita dan iman kita. Kalau malam ini kita hanya mampu berjalan perlahan, tetaplah berjalan. Kalau malam ini kita hanya mampu berdoa dengan air mata, tetaplah berdoa. Kalau saat ini kita belum melihat jawaban, tetaplah percaya. Sebab kesetiaan bukan berarti kita tidak pernah lemah. Kesetiaan berarti kita, ketika kita lemah, kita tetap memilih untuk berpegang kepada Tuhan. Mari kita simpan dalam hati kita dengan sebuah pernyataan, mungkin jalan yang kita lalui tidak mudah, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jangan menyerah di tengah perjalanan, karena Tuhan menyediakan kehidupan bagi orang percaya. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami pada malam ini. Tuhan, Engkau tahu setiap pergumulan yang sedang kami hadapi. Engkau tahu air mata yang kami sembunyikan, beban yang kami pikul, dan perjuangan yang tidak diketahui orang lain. Ampuni kami apabila dalam kelemahan kami, kami pernah meragukan kasih dan penyertaan-Mu. Hari ini kami menyerahkan hidup kami kepada-Mu. Tolong kami untuk tetap setia dalam keadaan yang tidak mudah. Ketika kami kecewa, kuatkan kami. Ketika kami lelah, teguhkan kami. Ketika kami menangis, hiburkan kami. Ketika kami tidak mengerti jalan-jalan-Mu, ajarlah kami untuk tetap percaya. Tuhan, mampukan kami menjadi orang percaya yang tidak hanya setia ketika menerima berkat, tetapi juga tetap setia ketika menghadapi pergumulan. Pegang tangan kami sampai akhir perjalanan hidup kami. Dan kiranya kami tetap setia kepada-Mu sampai akhir, sehingga kami menerima mahkota kehidupan yang Engkau janjikan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan sahabat pendengar Mutiara Malam Kristen yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan malam ini menjadi kekuatan bagi kita. Ingat, tidak semua hari akan mudah, tidak semua jalan akan mulus, tidak semua doa langsung mendapatkan jawaban. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan tetap setia. Karena itu, tetaplah percaya, tetaplah berharap,
dan tetaplah setia. Sebab Tuhan tidak mencari orang yang hanya memulai dengan baik. Tetapi Tuhan rindu kita menyelesaikan perjalanan iman dengan tetap setia. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, sahabat pendengar semuanya. Tetap setia meskipun tidak mudah. Tuhan menyertai kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, kebersamaan kita dicukupkan sampai di sini. Terima kasih pendengar, dan untuk malam hari ini penyiaran yang bertugas, saya Herlinda mengucapkan selamat malam dan sampai berjumpa kembali.

0: 102,5 MHz Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI Sintang, di mana saja Anda masih mendengarkan siaran kami. Saya Rico bersama Anda dalam program Sintang Menyapa Malam hari ini, pendengar, hari Jumat tanggal 9 Oktober 2026. Kami akan ajak Anda bergabung dalam program Sintang Menyapa Malam, program-program acara menarik, diantaranya drama radio mengawali kebersamaan kita, kemudian nanti ragam budaya Minang. Kami juga hadirkan narasumber, juga bisa Anda tonton melalui kanal YouTube RRI Sintang. Lalu pendengar, nanti juga ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu hadir menyapa Anda hingga jelang tutup siaran pukul 24 waktu Indonesia Barat. Drama radio dengan judul yaitu Hektar Tanah. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
3: Sayang, Besok aku disuruh pulang ke rumah. Kata bapak ada yang mau diomongin, penting katanya. Kamu ikut ya?
4: Apa ya mas? Kok mendadak ya? Mungkin bapak kangen juga kali sama kamu mas. Kan udah lama gak pulang.
3: Iya juga sih. Tapi jujur aku penasaran sih. Mas Arif juga bakalan pulang besok. Bapak ada telepon dia.
4: Oh iya, baguslah. Jadi kalian bisa saling jumpa mas.
3: Iya nih, bakal seru di kampung. Dulu tuh, Mas Arif suka mancing ikan, nanam padi di sawah bersama bapak dan ibu, panen padi, main layangan, seru deh pokoknya sayang.
4: Iya, pastinya ya. Pasti, kamu udah gak sabar ya untuk berada di tempat itu, ya kan?
3: Iya dong. Yuk ah, kita kemas-kemas. Tidur awal, biar besok perjalanannya lancar.
4: Oke, amin.

0: menurut kamu, anak-anak bakal pulang nggak?
1: Aku nggak tahu loh, Mas. Jawabnya ikut aku salah.
0: Lah, piye toh, Bu? Itu kan juga anak-anakmu.
1: Itu, Pak, anakmu datang.
0: Alhamdulillah. Lah, itu si Sandi.
1: Iya.

0: Assalamualaikum Bapak. Sandi kangen banget sama Bapak.
1: Waalaikumsalam Sandi. Bapak dan Ibu kangen juga. Narin, bagaimana kabarnya nak?
2: Alhamdulillah Bu, Pak, Arin dan Mas Sandi baik-baik saja.
3: Syukurlah nak kalau kalian sehat.
1: Nah, ayo Sandi, bawa istrimu istirahat. Kasihan, perjalanan ke sini jauh sekali.
0: Iya Pak, yuk sayang.
3: Pak, si Arif kok belum datang juga ya Pak? Coba, sampein telepon dulu ya Pak.
1: Sudah tak telepon Bu, tapi ya wes lah. Berulang kali Bapak telepon, tapi gak pernah diangkat sama si Arif.
3: Sebentar, sebentar. Ibu lihat dulu, apakah itu Arif? Pak, iku Arif, karo istrine.
1: Lah, iya, si Arif itu.
0: Bu, Pak.
1: Ya sudah, Arif. Ayo, masuk ke dalam dulu.
3: Sini, nak. Makan dulu, yuk.

0: Arif, Sandi, Bapak mau ngomong sama kalian berdua.
1: Nggih, Pak, monggo.
0: 5 tahun lalu, Bapak beri kalian berdua itu warisan. Masing-masing 2 hektar tanah. Bagian selatan awalnya Bapak kasihkan ke Sandi. Tapi si Arif ngotot ingin yang selatan. Akhirnya Sandi ngalah. Jadi, Bapak kasihkan yang bagian utara. Dan mungkin kalian sudah lupa bahwa hari ini adalah hari di mana Bapak bilang ke kalian tentang itu semua. Setelah 5 tahun, Bapak ingin lihat, ingin mendengar bagaimana kalian mengelola tanah itu. Sandi, bagaimana tanahmu sebelah utara?
1: Alhamdulillah, Pak, Bu. Tanahnya kami pakai usaha. Ada yang dibuat kontrakan 10 pintu, ada yang buat ruko dan kafe juga, dan sisanya dibangun masjid, Pak. Selain itu, Sandi dan Arin juga membeli tanah lagi 2 hektar di tanah yang berdekatan. Lalu, masjid itu atas nama Bapak.
0: Alhamdulillah. Terima kasih ya, Sandi. Berarti kamu mengerti pesan Bapak waktu itu. Dan sekarang, Arif, bagaimana kamu gunakan tanah itu?
2: Arif, iki lo. Bapak tanya, kok menang air, Rif? Arif,
0: Bapak tanya, bagaimana kamu gunakan tanah itu?
3: Arif, kamu punya mulut toh? Ayo jawab pertanyaan Bapak.
4: Bapak, Ibu, Arif mohon maaf ya, Pak. Karena Arif gak jadi anak yang durhaka. Tanah itu sudah tidak ada lagi, Pak. Awalnya Arif jual sebagian karena keenakan megang uang. Setelah habis, Arif jual lagi, Pak. Arif beli mobil dan beberapa motor, Pak. Sekarang semua itu sudah hancur, Pak. Mobil tabrakan, motor dipakai untuk biaya hidup dan berobat waktu Arif sakit, Pak. Arif mohon maaf ya, Pak. Kenapa selama ini Arif jarang pulang, jarang beri kabar? Karena Arif takut, Pak. Arif tahu Arif salah, Pak. Mohon maaf ya, Pak, Ibu.
2: Sudah, Le. Jangan nangis lagi, toh, Nak.
4: Iya, Bu. Arif minta maaf ya, Bu.
0: Sebenarnya, Bapak gak akan marah karena itu adalah hak kalian berdua. Arif, Sandi.
4: Iya, Pak.
0: Kelak sampaikan kepada anak-anak kalian, jika kalian bersungguh-sungguh, maka kedepannya kalian akan berhasil.
4: Iya, Pak.
0: Tapi jika kalian tidak memanfaatkan peluang dan kesempatan dari sekarang, maka sengsara akan menghampiri. Arif.
4: Iya, Pak.
0: Belajar sama adikmu, si Sandi. Bila perlu, kamu kerja di tempatnya Sandi.
4: Iya, Pak.
0: Gak usah menyesali apa yang sudah terjadi. Kamu masih bisa dan masih berkesempatan untuk bisa sukses seperti Sandi.
4: Iya, Pak.
0: Bapak tidak akan masalah. Tapi mohon maaf, Bapak tidak akan memberi tanah lagi. Karena hanya itu yang Bapak dan Ibu punya.
4: Iya, Pak. Maafin Arif ya, Pak. Terima kasih, Pak.
0: Ya, gak apa-apa.
1: Sudah, Mas, jangan sedih. Wong, Bapak sudah maafin kok. Nah, mending besok kita main layangan lagi, terus kita mancing ikan. Boleh kan, Bu, Pak?
5: Sayang, udah gede kok main layangan sih.
2: Yowis, Torin. Sandi memang paling suka mancing dan main layangan. Ini, Ibu bawain masakan kesukaan kalian waktu kecil.
6: Wah, pecel.
5: Kompak banget kan, Bu?
2: Iya.
7: Waktu takkan terulang. Manfaatkan kesempatan, lakukan yang terbaik untuk hidup. Demikian drama radio ditulis oleh Dewi Suryati dengan judul 2 Hektar Tanah. Sutradara Rahmat, teknik dan montase Kiki Wulandari. Para pemain, Bapak diperankan oleh Dibio, Akil sebagai Ibu, Arif diperankan oleh Rijal, Zaki sebagai Sandi, Arin diperankan Sabina. Sampai jumpa.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Baik pendengar, seperti yang saya sampaikan tadi, drama radio telah mengawali kebersamaan kita di malam ini. Dan selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda dalam program Ragam Budaya Minang. Nah, malam ini sudah ada orang Minang ya, asli orang Minang. Tapi biasanya kalau orang Kalimantan Barat, khususnya Sintang, itu bukan nyebutnya orang Minang, lebih nyebutnya ke orang Padang gitu. Nah, ini yang menarik, ini ada dua orang narasumber. Ada Ibu Dokter Anda Hajah Ana Hermi, beliau selaku Ketua Bundo Kandung Kabupaten Sintang. Kemudian ada Ibu Dokter Anda Nur Hayati ya.
1: Iya.
0: Oke, selaku Ketua Bidang Seni Budaya Minangkabau Kabupaten Sintang. Nah, ini. Selamat malam Ibu-ibu.
2: Selamat malam. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya boleh dekatin, Bu? Nah. Oke, buat penonton di rumah yang penasaran boleh tonton langsung dan juga bisa komen ya di situ, bisa tanya-tanya tentang budaya Minangkabau. Temanya itu adalah ragam seni Minangkabau. Seperti yang saya sampaikan tadi, Bu. Ya. Kalau saya pribadi pun gitu, nyebutnya lebih ke orang Padang bukan orang Minang gitu. Nah, ini apa sih sebutan Minang dan Padang nih?
2: Inilah yang salah kaprahnya ya. Okay. Kesalahan yang sudah dianggap biasa. Padahal itu sebenarnya salah kata. Karena Padang itu salah satu nama ibu kota.
1: Nama kota.
2: Bahkan ibu kota dari Provinsi Sumatera Barat.
0: Padang itu?
2: Iya, Padang itu. Jadi orang lebih cenderungnya itu menyebut nama kotanya. Sebenarnya belum tentu semuanya orang Minang itu tuh berasal dari kota Padang.
1: Belum semua orang, bukan belum tentu orang Padang itu semua orang Minang.
0: Oh, tapi kalau orang Minang pasti orang Padang gitu.
2: Iya, tapi dia berada juga sih di daerah-daerah gitu. Yang lain.
1: Seperti kami orang Minang kan, kami bukan orang Padang bang, orang Sintang.
0: benar. Kan kalau Sumatera itu terpecah jadi 3 ya? 2 apa 3 sih?
1: 8 provinsi.
0: Ya. Kalau Padang itu Sumatera Barat.
1: Iya.
0: Oke, okay. Kan kalau Batak juga Sumatera ya?
1: Iya,
0: ya,
1: Sumatera
0: ya
1: kan? Utara.
0: Oh, Sumatera Utara.
1: Iya. Tetangga.
0: Udah jauh ya, cuma tetangga,
1: tetangga
0: gitu ya.
1: Tetangga.
0: Perbatasnya Bukit Tinggi ya?
1: Ya.
0: Oh,
1: melewati okay. Bukit Tinggi baru ke
2: Pasaman lah.
1: Pasaman.
0: Pasaman. Di sana juga ada kantor kita masalahnya.
2: Oh iya.
0: Nah, ini yang menarik, ragam seni Minangkabau. Oke, saya mau ke Bu Hajah Ana dulu deh. Sekian banyak seni-seni budaya yang ada di Minangkabau ya, yang ada di apa tadi? Di Minang,
1: di ranah Minang.
0: Gitu ya, di tanah Minang,
1: di
0: gitu
1: ranah
0: ya.
1: Minang.
0: Di ranah Minang. Pulang kampung gitu ya. Oke. Okay. Nah, ini yang diadopsi di Sintang saat ini yang familiar gitu ya. Ya paling tidak kalau kita berbicara tentang Minang, tentang Padang, walaupun kita berada di perantauan, tapi dengan ada seni budaya di sini, itu kan bisa mengobati kerinduan, benar nggak sih?
1: Iya.
0: Nah, ini dia, boleh dong dijelasin, disampaikan ke pendengar kita. Kita ngobrol asik lah malam ini, sambil terima telepon juga. Silakan Bu.
2: Terlebih dulu saya menyapa, assalamualaikum, Dun Sana Sadono yang ada di Kabupaten Sintang khususnya, dan selamat malam bagi para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Sintang. Pada malam hari ini kami akan mengisi acara ragam budaya khususnya budaya Minang, yang mana pada malam ini kami mengambil tema tentang beragam seni. Ya, pada umumnya seni itu terdiri dari berapa jenis ya. Ya, paling garis besarnya itu ada 4, yaitu seni tari, seni musik, seni
1: teater
2: dan
1: seni
2: juga
1: rupa.
2: Seni rupa. Jadi pada hakikatnya kalau kami di ranah Minang itu, seni itu bukan hanya sebatas kata seni. Mungkin kalau dikatakan dari tari bukan hanya sebatas menari, melenggok-lenggok begitu aja ya, tapi mempunyai makna dan filsafat yang mendalam.
0: Okay.
2: Jadi pada malam ini kebetulan saya selaku Ketua Bundo Kandung Kabupaten Sintang didampingi oleh Ibu Nur Hayati akan membahas satu persatu dari seni itu sendiri. Yang mungkin pada malam ini tidak bisa clear ya.
0: Karena panjang.
2: Kemudian itu tadi itu yang empat itu tuh secara garis besarnya. Jadi pada malam ini kita akan membahas lebih fokusnya dulu kepada seni tari.
0: Oke.
2: Karena seni tari di sini bukan berarti hanya sekedar melenggak-lenggok atau bergoyang-goyang di atas panggung, tetapi bagi orang Minang seni tari itu mempunyai makna yang sangat luas karena dia tidak diajarkan hanya di teater kalau zaman anak sekarang ini ya belajar di apa namanya itu di sanggar
0: gitu
2: ya.
0: Betul.
2: Tetapi seni bagi kami orang Minang itu memang sudah diterapkan diajarkan secara informal itu di dalam rumah ada keluarga.
0: Nah,
2: ya mungkin ini untuk lebih dalamnya lagi penguraiannya mungkin Ibu Nur yang akan menguraikannya nanti dan ya di sini saya akan memberikan suatu pantun.
0: Oke.
2: Pai kapasa mambali suji
0: cakep.
2: Dibawa pulang ke Sintang Kota.
0: Cakep.
2: Mari kita dengar tari nan tinggi gerak sopan penuh makna.
0: Cakep. Mantap
2: ya, kepada Ibu Nur kami persilahkan.
0: Oke, Ibu Nur.
1: Baik, Dun Sana Kesadonyo, kini kita akan membahas tentang yang dibilang oleh Bundo Ana tadi tentang seni tari. Nah, diketahui tari itu adalah seni gerak ya, seni gerak di mana gerak itu ada gerak murni dan ada gerak maknawi. Khusus untuk tari Minang memang banyaknya ke gerak maknawi. Semua gerak yang dilakukan dalam sebuah tarian kami dari Minang itu banyak maknanya. Ya, memang gerak murni memang tetap ada di dalam sebuah gerakan tari Minang tersebut. Nah, jadi di sini kami ada beberapa tarian yang kita lihat fungsi karena dia bermakna. Tadi ada kami menyebutnya ada tari pesambahan, ada tari piring, kemudian ada tari payung dan sebagainya. Nah, salah satunya tari pesambahan. Nah, tari pesambahan itu fungsinya bagi kami yaitu untuk menyambut tamu. Nah, jadi dengan gerakan, jadi bukan hanya dengan kata-kata kami nyambut itu, jadi dengan gerakan tubuh, jadi tari pesembahan itu digunakan untuk menyambut, menghargai tamu yang datang. Salah satunya. Jadi kita katakan tadi bahwa gerak dalam tari itu ada gerak murni, gerak maknawi, jadi dua gerak. Nah, terus mungkin yang malam ini kami dengan Ibunda Ana akan membahas tentang tari piring atau tari piring, bahasa kaminya kan. Nah, di tari piring ini banyak sekali filosofis-filosofis yang ada. Banyak seperti yang dikatakan oleh Bunda Ana tadi, di mana sebuah tarian itu bisa belajarnya dari di dalam keluarga dulu. Bukan artinya di dalam di sebuah keluarga itu jadi sebuah teater apa sebuah sanggar ya. Nah, tapi karena maknanya itu ya, sebuah tari itu bisa digerakkan dan mudah dipahami dan mudah untuk ditampilkan. Nah, kemudian kita lihat yang pertama tadi saya menjelaskan yang pertama itu tentang tari piring atau tari piring kata bahasa kaminya. Nah, makna filosofisnya dalam gerakan tari piring itu yang pertama yaitu keseimbangan yang harmonis. Kita lihat tari piring itu kan ada piring di tangan.
0: Oh.
1: Nah, kemudian melangkah bergerak. Nah, itu untuk keseimbangan. Filosofisnya itu keseimbangan hidup. Bagaimana kita untuk supaya hidup itu seimbang? Nah, kemudian di situ nanti ketangkasan, bagaimana kita bergerak tangkasnya. Ya mungkin abang sebagian ini pernah menonton tari piring
0: pernah,
1: kali ya. Nah,
0: pernah.
1: Jadi itulah maknanya. Kemudian gotong royong, kebersamaan. Jadi filosofisnya kebersamaan antara si penari itu. Jadi dalam hidup itu harus diperlukan gotong royong. Itulah maknanya di sebuah tari piring tadi.
0: Okay.
1: Mungkin itu kira-kira.
0: Luas ternyata ya,
1: ya untuk karena, hanya itu baru satu buah tari.
0: Karena kalau kita melihat itu kan betul sih ada usahanya biar cara seimbang piring nggak jatuh nggak pecah gitu ya. Ternyata maknanya lebih mendalam selain daripada itu adanya gotong royong di situ ya. Oke. Dan kita tahu sendiri bahwa gotong royong ini kan memang bukan hanya di orang Minang saja, tapi di semua suku
1: ada
0: dan menyepakati bahwa gotong royong itu memang harus gitu kan untuk kekompakan kemajuan demi suatu daerah. Keren. Nah, yang mau saya diskusikan juga ini tentang kalau di Sintang ini dari sekian banyak seni yang dimiliki oleh suku Minang yang familiar dan ketika ada kebudayaan atau event-event yang di apa yang dilaksanakan oleh suku ataupun orang Minang ini dari sekian banyak mana nih yang tetap ditampilkan, artinya kita tetap ya menjaga marwah budaya kita gitu kan. Nah, dari tadi ada tari piring,
1: ada tari pesambahan.
0: Nah, ini kira-kira yang mana yang mudah ditularkan ke anak-anak supaya kan kalau kita bicara tentang adat budaya itu, ah itu orang zaman dulu, benar nggak sih?
2: Yeah, yeah,
0: tapi kita kan nggak mau kayak gitu, artinya turun temurun kita, generasi-generasi kita tetap harus bisa melestarikan adat budaya yang kita miliki. Benar enggak sih, Bu?
1: Betul, betul.
0: Oke, tahan dulu, nanti jawabannya kita dengar lagu dulu ya, biar makin asik, makin seru gitu ya. Oke. Okay.

0: habis.
1: Oke, okay, habis katanya. Nah, kalau kita dengar lagu Minang ini kekinian banget ya musik-musik ini ya, genre-genre jazz sama reggae ya kalau enggak salah tuh.
2: Kalau enggak dengar bahasanya kami enggak tahu kalau itu lagu
1: Minang. Enggak tahu ya. Oke. Okay.
2: Karena dengar bahasanya lah. Oh iya benar lagu.
1: Tapi di sisi lain kita bersyukur ya. Artinya milenial Gen Z gitu ngikut, ya. Ngikut perkembangan zaman. Di era kekinian memang ya kita mau tidak mau suka enggak suka memang harus mengikuti perkembangan gitu ya. Oke. Okay. Lanjut lagi.
2: Iya
1: benar. Nah, tadi yang saya tanyakan tuh Bu, Bu Nur Hayati dan Bu Hermi, kan kalau di Minang yang gue sudah ditanya, kena apa aja ada ya, ada istiadat budaya, musik dan sebagainya. Kalau untuk di Sintang nih, kalau mungkin aduh rindu nih pulang ke Padang, pulang ke Minang, butuh biaya, butuh waktu gitu kan. Pengen deh dengerin musik nih, biar ini walaupun kita berada di perantauan tapi tetap merasa keasrian kalau kita tuh seolah-olah ada di kampung halaman kita. Apa sih budaya ataupun seni yang tetap dilestarikan di Sintang nih? Apalagi udah ada itu ya, udah ada apa? Udah ada kayak
2: komunitas persatuan.
1: Nah,
2: ya.
1: Persatuan gimana?
2: Seperti tadi, saya kan pertamanya membahasnya tentang tari.

0: kami itu ada itu tari piringnya bisa tampil gitu di acara-acara keluarga bisa tampil. Seperti waktu itu saya kan ada di rumah Melayu keluarga teman nikahan ponakan dia. Tuh ada tuh tari piringnya tampil. Nah, jadi rasanya kayak memang nikahnya tuh di kampung lah gitu.
1: Nah, itu kan yang paling seru benar.
0: Iya, paling seru gitu.
1: Rindu kampung halaman? Oh, kita bisa dong adakan di sini gitu kan.
0: Jadi dengan ya karena kami waktu lalu kami dengan bunda kan memang tentang budaya ini karena ini seni di budayanya juga kami ada istilahnya ada badoncek dan sebagainya rasanya kami memang di Pariaman gitu karena ada tari piringnya ada badonceknya jadi memang rasanya aduh memang rasa di kampung lah gitu rasanya
1: terobati kan
0: iya rasanya kan? Itulah
1: apalagi kalau udah ada menu-menunya ya
0: iya kalau menu sih kita gak heran menu masakan Minang di mana-mana ada ya
1: tapi saya memang suka masakan Minang enak banget apalagi kalau cabai hijaunya lah ciri khas orang Padang kan cabai yang besar-besar itu ya wow, itu enak banget
0: sambal lado kami
1: sambal lado
2: menggugah selera
1: lanjut ya yang mau disampaikan ya silakan.
2: Ya seperti yang abang tanyakan tadi itu kan sebenarnya setiap tari itu tuh tidak juga bisa ditampilkan pada semua acara.
0: Semua tempat.
2: Tidak semua pada tempat. Tapi kalau yang abang tanyakan itu untuk generasi sekarang itu apa yang bisa yang kita anukan? Ya yang paling umum itu ya tari piring tari itu. Piringnya. Karena dia bisa tampil dalam acara apa saja. Misalnya kan kayak kami mengisi acara lomba budaya dalam hut Melayu itu kan itu bisa. Tapi kalau tari persembahan itu tuh gak memang bisa. Harus ada orang atau pembesar yang datang yang kami sambut gitu.
1: Yang spesial gitu.
2: Iya, jadi dia punya momen tertentu baru kita bisa melaksanakan tari itu. Jadi tapi pada generasi itu tetap diajarkan semua tari-tari itu tapi kalau memang untuk secara umumnya banyak tari-tari payung bisa cari yang mengisahkan tentang muda-mudi pertemuan gitu kan tari piring itu ya bisa dipersembahkan secara umum itulah kalau masalah tari
1: kalau yang seni ya kita bicara seni nih kan seni Minangkabau Minangkabau itu nama seninya atau nama daerahnya sih?
0: Seperti dikatakan oleh Bunda tadi, seni kami itu kan dah dikatakan ada empat. Ya di seluruh wilayah kan ada seni musik, ada seni rupa, ada seni tari, dan ada teaternya.
1: Kalau Minangkabau ini nama apa nih?
0: Minangkabau itu nama wilayah ke Minang. Ke suku Minang itu.
2: Suku, etnis.
0: Etnisnya.
1: Kan ada orang bilang,
2: Kasama ini seperti orang Sunda, Jawa, gitu Bugis. Itu kan kalau Bugis itu kan di Sulawesi Selatan, tetapi kan orang Sulawesi Selatan itu belum tentu semuanya orang Bugis.
1: Benar.
0: Kami di Bugis sama juga. Sama Pontianak. Misalnya abang enggak mau dibilang orang Pontianak kan? Orang Pontianak itu belum tentu belum pasti dia Melayu. Orang Melayu belum tentu dia sama kami. Misalnya orang Padang. Orang Padang itu belum tentu orang Minang kalau yang di Padang tuh. Kan ada orang Bataknya, ada Jawanya gitu. Itu nama kota, tapi kami itu orang Minang itu ya apanya sukunya lah gitu kan sukunya. Suku Minang, suku Batak gitu kan suku Jawa gitu. Jadi kan banyak yang ini rumah makan Padang. Sebenarnya itu Minang bukan Padangnya. Kalau orang Padang sebenarnya orang Minang, tapi ya udahlah enggak masalah gitu kan tinggal ininya.
2: Tapi perlu juga saya tambahkan kalau di Sumatera Barat itu selain dari orang Minang itu memang berasal dari Sumatera Barat itu ada suku Mentawai.
0: Mentawai. Bukan Minang.
2: Orang bukan Minang dia. Karena dikatakan orang Minang itu tuh dia pasti Islam.
0: Ya.
1: Itu ciri khasnya ya.
2: Makanya dia menggunakan filsafatnya itu ada basandi sara basandi kitabullah.
1: Apa artinya tuh? Bahasa Indonesianya gimana tuh?
2: Adatnya, aturan-aturan yang dia buat di daerah Minang itu tuh sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri. Ajaran Islam itu sumbernya ya kitabullah, Al-Quran. Kalau dia bukan orang Islam, Al-Quran kitab yang mana yang dia mau pakai? Jadi
1: penyita filosofi.
2: Harus dia ini kan.
1: Tahan dulu nih, ada yang mau gabung kita sapa dulu ya. Mudah-mudahan nyambung, mudah-mudahan ayo silakan di 0565274747. Jangan malu-malu dong, ya. Oke, lanjut lagi Bunda sambil sambil nunggu bergabung lagi. Boleh?
2: Ya, ini memang sering yang saya dalam konferensi perempuan-perempuan

0: Minang, kalau kami orang perempuan Minang itu kan disebutkannya kan bundo kanduang. Jadi itu memang menjadi permasalahan bagi kami yang tidak berada di ranah Minang itu sendiri. Kalau kayak di sini kan, ibu orang mana? Kalau saya orang Minang bilang, dia agak sedikit bingung. Dia lebih condongnya itu memang mengatakan, oh orang itu orang Minang, orang Padang. Gitu. Tapi saya harus cepat meluruskannya. Padang itu tuh sama suatu tempat. Tidak semuanya orang dari Sumatera Barat itu tuh orang Padang.
1: Ada dari Bukit Tinggi.
2: Kota Padang.
0: Ada Bukit Tingginya, ada Pariamannya, ada Solo.
2: Belum tentu juga orang di Padang tuh orang Minang semua. Iya kan, ada orang Jawanya di situ, ada Bataknya, nah gitu, ada Cinanya. Jadi orang Padang itu kalau orang Minang pasti yang suku Minang gitu ya. Tapi kalau orang Padang belum tentu orang Minang kalau dia di Padang. Jadi kadang-kadang kalau ngejelasinnya tuh kan, oh gitu ya, bukan suku Padang bukan. Nah, sama dengan suku Batak, bukan suku Medan kan? Suku Batak. Nah, kami suku Minang itu, bukan suku Medan kan.
1: Itu nah, Indonesia
2: orang
1: ya.
2: Orang Batak namun dibilang orang Medan dia kan orang Batak gitu.
0: Satu kesalahan yang dianggap benar.
1: Dianggap benar. Dan itu memang harus diluruskan ya, gitu ya. Oke, lanjut kita bicara tentang seni. Kalau kayak di Jawa, kayak Jawa, kayak Melayu, kayak Sunda, ciri khas seni yang paling saya suka tuh seruling. Enak banget apalagi kalau menjelang tidur gitu ya. Suara-suaranya. Kalau di Padang, kalau di apa Minang ada seruling juga enggak?
2: Itu kalau kami kan ini kan kita bahas tari, kalau seruling itu kami kan musik saluang kami bilang.
1: Saluang
2: ya. Ya mungkin cara-cara penggunanya ya memang hampir sama lah. Memang kalau misalnya musik alunan musik saluang itu memang luar biasa. Kadang-kadang kita juga terbawa arus dan sebagainya. Kemudian musik saluang itu memang khasnya itu memang untuk khas ya, untuk tarian, untuk apa itu ada alat musiknya saluangnya, untuk musik ritmisnya katanya kan ada melodisnya, ritmisnya kan ya gendang dan sebagainya. Saluang itu salah satunya alat musik kami.
1: Dan itu memang orang-orang yang memiliki seni dong bisa melantunkan suaranya gitu kan.
0: Orang Minang itu betul-betul kaya dengan seninya.
1: Dan terbukti Bu kaya, dia pedagang semua mah orang.
0: Dia bukan hanya kaya dari materinya aja, dari seninya. Coba kita buka sejarah. Seni sastranya itu paling terkenal dari Sumatera, dari ranah Minang itu. Profesor Hamka dengan cerita kapal van der Wijk-nya. Itu kan. Ya, ini terpaksa juga ya saya membanggakan orang.
1: Harus dong. Harus dong.
0: Seni di sana itu tuh ya bermacam. Kalau ditanyakan tadi apa soal musik itu ya. Orang Minang itu sangat-sangat kreatif. Dia membuat suara itu tuh tidak hanya berbentuk dari apa yang dikhususkan ya. Misalnya seperti ini. Seorang petani, dia habis memanen padinya gitu ya. Batang dari padi itu, bisa dijadikan musik.
1: Benar-benar kreatif.
0: Itulah yang dikatakan serunai. Kemudian dia bisa mengkreasikan lagi alat itu tuh. Dia gulung dengan daun kelapa sehingga membuat corong.
2: Kayak suaranya akan kayak trompet. Kayak trompet gitu.
0: Jadi suaranya akan lebih indah lagi.
1: Trompet ini nanti trompet apa?
0: Batang padi.
2: Batang padi. Tapi digulungnya dengan daun kelapa, daun kerambi ya kami bilangnya tuh.
0: Jadi ibaratnya itu tuh kami itu memang belajar dari alam.
1: Super kreatif.
0: Super kreatif. Tidak perlu dari cari apa istilahnya tuh bambu yang dibakar dulu Jadi dari batang padi yang sudah habis dipanen itu dipotong sedikit, dia ambil dari ruasnya, kemudian dia gosok-gosok akan menjadi serabut halus-halus, itu akan berbunyi dia. Itu akan pandai dia membuat suatu instrumen musik dari batang padi.
1: Keren ya, memang kalau orang seni susah sih. Sesuatu yang kelihatan kita gak berguna bagi dia tuh.
2: Bagi kita gak mungkin, bagi dia bisa.
1: Bisa jadi sesuatu, keren. Oke, kita lanjut lagi ragam seni Minangkabau. Lanjut, ayo. Lagi. Saya pengen dengar. Pendengar juga penasaran.
2: Baik, Bang, kami lanjutkan tadi kan mengenai tari piring ya. Ya, tadi udah dijelaskan tentang ini. Sekarang kita masuk lagi ke makna dari propertinya. Kan ada piring, ada lilin di atasnya, dan ada apa? Beling.
0: Pecahan kacanya.
2: Pecahan kaca beling. Nah, kalau mereka yang memang itu tuh ada beling, untuk narinya tuh. Nah, di sini kan ada piring itu memang dilambangkan itu menggambarkan siklus kehidupan berputar dari piring tadi itu.
1: Oh, jadi putar-putar gini tuh ya?
2: Iya kan berputar tuh tadinya. Ya. Jadi untuk siklus kehidupan bagaimana supaya itu kita bijak dalam kehidupan, kita menghadapi kehidupan tuh dengan inilah. Ya. Nah, kemudian nanti lilin sebagai penerang, hidup tuh kan harus ada penerangannya. Nah, sebagai penerang bagaimana kehidupan tadi kan jelas, hidup terang. Nah, kemudian ada yang beling, pecahan kaca kami bilangnya. Nah, dalam hidup itu kan pasti ada rintangan. Harus hati-hati. Sehingga rintangan pun bisa untuk kita bersenang-senang dengan rintangan. Jangan terlalu dipikirin lah, kata anak sekarang itu.
1: Benar.
2: Nah, jadi makna dari apa pecahan kaca atau beling itu mencerminkan bagaimana kita menghadapi kehidupan sesulit apapun, kehidupan itu harus dijalani dengan tenang. Itulah makna dari properti yang ada.
1: Tari ya, piring tadi ya.
2: Iya, tari piring. Ya kita kenakan dengar kalau tadi itu kan ada seninya, ada seni musiknya, pengiring, ada apa propertinya. Nah, makna dari properti dari seni apa tari piring itu itulah kira-kira dari makna kehidupan di ranah Minang tersebut.
1: Oke, luar biasa ya. Lain daerah, lain adat budaya dan memiliki makna atau filosofi yang berbeda. Betul tadi bunga-bunga kehidupan, jadi harus hati-hati, tadi ada beling di bawahnya dan memang itu ngeri-ngeri sedap ya, kalau bukan ahlinya nggak boleh.
2: Iya, gitu. Kami juga ya. Penarinya tuh luar, memang luar biasa. Kan itu memang beling, dia nginjak, kan abang pernah nonton nggak?
1: Pernah nonton, bahkan yang saya heran lagi telur. Telur kok nggak pecah gitu, injak-injak gitu.
2: Terus beling kaki nggak luka?
1: Nggak luka, memang heran saya.
0: Karena itu dia penuh hati-hati.
2: Menghayatinya
0: tidak luar biasa. Sembrono. Jadi kita dalam kehidupan ini kita memang harus hati-hati dan waspada dan tidak boleh ceroboh.
1: Okay.
0: Ya, kayak telur itu kan bisa tidak pecah. Kenapa?
1: Nah, itu dia pada selentingin dikit gini telur pecah ya.
0: Pecah. Menghadapi menginjak telur itu sendiri.
1: Keren.
0: Jadi melakukan sesuatu itu tidak hanya semena-mena sesuai dengan apa yang dilihat, tetapi juga digunakan dengan akal pikiran yang sehat.
1: Itu. Oke, lanjut masih ada? Baru dua tadi ya?
2: Ya kalau propertinya kan hanya tiga. Kita lari ke properti kan ada piringnya, ada penerangnya lilin itu untuk pencerahan kehidupan. Terus yang beling tadi bagaimana kita menghadapi kesulitan di dalam hidup.
1: Okay.
2: Nah, dari tiga propertinya. Ya, jadi kalau misalnya kami banyak bahas tentang tarinya, maka dibahas satu itu yang agak agak kemana-mana bisa. Di Sintang juga saya kegiatan apa-apa tuh sering juga lihat tari piringnya. Okay. Nah, ya mungkin para penonton dan sebagainya, para pendengar juga sering lihat tari piring. Nah, itulah kira-kira apa makna dari properti tari piring. Ya, jadi kami dengan Bunda Ana sekarang hari ini memfokuskan ke seni tari, kemudian tarinya dibahas tentang tari piring, supaya kita tahu maknanya, tujuannya apa. Tadi kan ada gotong royong. Betul. Ya, dari maknanya itu ke gotong royong. Kebersamaan. Jadi itulah salah satu makna dari properti yang kita gunakan.
1: Oke, jadi komplit ya. Kita udah tahu kalau ngapain piring ya, itu tadi piringnya gitu ya. Bisa ada lilin, oh itu tadi lilinnya gitu. Memang hidupnya harus seimbang ya. Kalau nggak seimbang mah susah. Cuma satu hal yang ingin saya tanyakan juga nih dengan Bunda sama Bu Nur Hayati. Orang Pariaman ya, orang Minang. Pariaman itu suku apa bukan sih suku ya?
2: Oh, nama kota sama dengan Padang, kota, ya? Pariaman, Bukit Tinggi, nama kota.
1: Kan kalau Pariaman itu kan yang minta calon pasangan hidup itu kan yang perempuan, benar enggak sih?
2: Betul.
1: Ya, nah, ini kan agak unik. Kita tanya dulu ya, ini mau gabung kayaknya. Halo. Halo. Oke, sayang. Nah, yang ini kan unik, Bu, di mana-mana yang saya ketahui itu kalau kita pengen menikah atau pengen apa pacaran lah ya, PDKT atau tunangan itu kan masih laki-laki ya, yang nyamperin kaum perempuan, nyamperinnya, mintanya gitu kan. Nah, tapi kalau di Pariaman orang Minang ini satu hal yang unik. Ini filosofinya kenapa kok perempuan yang minta laki-laki gitu, Bu? Bunda, Bunda.
0: Ini kalau saya uraikan ya, ini dua hari dua malam.
1: Singkat aja, Bunda.
0: Ya, singkatnya itu tuh. Sebenarnya ya itu tuh kan ada satu sisi yang perlu dipahami. Dan orang ini kan hanya melihatnya secara
2: sepintas
0: aja ya, tapi makna maksud dari acara seperti itu tuh itu sangat bermanfaat sekali dalam kedua keluarga yang akan menikah. misalnya gini ya, ini saya umpamakan.
1: Oke.
0: Okay. Kalau misalnya apa itu laki-laki dan tidak semuanya yang di apa istilahnya itu di, tuh yang laki-laki itu apa yang laki-laki itu
1: dilamar
0: itu kan. Tetapi secara adatnya memang begitu. Oh. Itu artinya yang perempuan itu tuh datang keluarganya itu kepada laki-laki itu sebagai penghormatan. Karena di Minangkabau itu tuh dalam kekerabatan keluarga itu mama atau paman itu kan menjadi apa ya pelindung dalam satu kaum gitu. Jadi itu salah satu apa tuh bentuk
2: menghargai
0: penghargaan kepada paman laki-laki
2: itu. Laki-laki tadi.
1: Oh, bentuk bentuk menghargai gitu ya.
0: Iya. Keluarga paman dari
2: keluarga laki-laki itu sendiri.
1: Oh, itu salah satu penyebabnya perempuan yang mintanya laki-laki gitu ya. Dia lebih dalam artian penghormatan menghargai kalau dia tuh laki-laki gitu ya. Iya.
2: Oh. Yang datang itu pun juga paman kami yang perempuan. Dari keluarga perempuan misalnya, saya punya ini, ya saudara saya yang laki-laki itu yang datangin keluarga laki-laki, saudara laki-laki dari pihak laki-laki.
1: Perempuan semua gitu
2: bukan
1: berarti?
2: Bukan paman.
1: Oh paman-pamannya.
2: Mama-mama kami bilang.
1: Oh gitu, menemanin yang perempuan mau minta laki-laki?
2: Bukan, perempuannya gak ikut.
1: Oh gak ikut? Enggak,
2: ada. Itu keluarga.
1: Oh yang... dari pihaknya?
2: Iya,
1: perempuannya iya.
2: Iya, dan... paman. Iya, paman sama paman. Jadi, anaknya enggak.
0: Kalau istilah kami itu kan mama.
2: Mama.
0: Mama rumah. Mama rumah itu tuh kan itulah yang sebagai pelindung dari keluarga.
1: Nah, di sinilah uniknya ya kalau kalau orang jadi, Minang
0: kalau diuraikan itu dua hari dua malam dan clear. Jadi karena memang harus didetilkan. Jangan sampai susah kawin dengan orang
2: preman
0: Bali katanya itu. Bukan begitu maksudnya. Ada yang tersiratnya.
1: Okay. Sesuatu yang sakral enggak boleh enggak gitu ya. Dan itu sampai sekarang memang masih dipertahankan
2: masih
1: ya.
0: Okay. Tetapi tidak seperti di yang, apa ya diistilahkan dibeli itu tidak.
1: Kan dalam tanda kutip mohon maaf ya. Orang yang belum mengerti tapi pura-pura ngerti kan membuat kesimpulan jadi gitu.
0: Iya,
1: dibeli
0: iya.
1: Jadinya gitu kan.
0: Orang perempuan membeli laki-laki.
2: Sebenarnya
0: bukan seperti itu.
1: Gitu ya.
0: Kalau jadi makanya saya bilang kalau diuraikan itu tidak akan selesai. Panjang karena setelah dia menikah yang pihak laki-laki akan panjang runtutannya untuk membahagiakan
2: keluarga si perempuan. Nggak usah gitu bang, saya potong dulu. Misalnya nih kita besanan berdua, anak saya perempuan, anak abang laki-laki. Terus begitu saya menjelang mengunduh mantu gitu kan?
1: Mengunduh mantu.
2: Abang bersaudara misalnya 5. Masing-masing abang tuh ada yang ngasih gelang, ada yang ngasih kalung pakaian dari keluarga abang ke keluarga kami.
1: Oh berat.
2: Kalau tidak dia bilang masin pilih. Jangan dikira enak. Misalnya kita ini nih, saya datang, abang munduh mantu, anak saya perempuan, anak abang laki-laki. Kan kami datang nih. Nah tadi waktu ini kan katanya dibelikan, kami kan ada ngata. Jadi kalau keluarga abang gak ngasih ke keluarga kami, anak kami apa-apa, itu dibilang tuh pelit.
1: Oh jadi omongan.
2: Datangnya lebih besar bang, menimpa ke kami itu lebih banyak.
1: Oh berat ya.
2: Ya tapi orang kan gak tahu ya, orang gak tahu gitu.
1: Budaya itu berat berarti.
2: Berat ya, nanti orang taunya orang pariaman itu dibeli, taunya gitu aja. Tapi panjang ceritanya itu, terus tanggung jawabnya setelah itu juga orang enggak tahu gimana yang sebenarnya.
1: Luar biasa ya. Memang berat kalau nikah di Minang.
0: Tapi nyatanya banyak kok.
1: Banyak kok. Minang. Dan itulah Indonesia ya. Memang keren, enggak ada lawannya Indonesia. Apa aja ada gitu ya. Oke, semoga deh orang-orang Minang yang ada di Sintang tuh yang belum paham tentang adat yang kita uraikan malam ini, adat budaya seni itu dengan dengarnya siaran kita ini benar-benar menjadi sebuah edukasi yang sangat berharga. Jadi lain suku, lain bahasanya gitu ya, istiadat budayanya. Nah inilah yang memang membuat Indonesianya selalu rukun.
2: Sangat luas
1: ya, rukun. Perbedaan itu membuat kita semakin
2: jadi
1: kuat.
2: Bersatu.
1: Ya, jadi bersatu. Karena kalau sama semua ngapain juga gitu.
2: Iya.
1: Oke, lanjut.
2: Baik, tadi kan udah dijelaskan yang pertama tentang tadi itu tentang filosofis gerak. Nah, yang kedua tadi tentang pirantinya ya, pirantinya. Kemudian lagi yang berikutnya ada juga filosofisnya yang tidak kalah pentingnya yaitu tentang konteks budayanya. Nah, tadi kan kalau piring gunanya tuh banyak rezeki tadi ya untuk pelengkap tadinya. Lilin untuk penerang kehidupan. Yang batu apa kerikil-kerikil itu kesulitan yang harus kita langkain. Nih kalau dalam konteks budayanya yang pertama tuh penghormatan untuk leluhur. Nah, artinya tari piring itu dipentaskan dengan adat yang berbentuk penghormatan pada leluhur. Nah, itu kita menginikannya, mensakralkan pada leluhur kita, menjunjung tinggi yang dihormati, yang tua dan sebagainya itu di Minangkabau untuk filosofinya. Kemudian rasa syukur dan kerendahan hati. Di mana sih rasa syukurnya? Yaitu di gerakannya tadi, di keseimbangan, rendah hatinya, jangan berbuat itu yang tidak sesuai dengan kehidupan. Nah, itulah fungsinya ya rasa syukur dan kerendahan hati di gerakan tari Minang tadi, di konteks budayanya. Kemudian ada lagi keseimbangan antara dunia dan akhirat. Nah, kalau misalnya kami di Minang itu ya, ya samalah di daerah manapun keseimbangannya. Bagaimana nilai-nilai seni itu kita melihatnya itu keindahan alam, dan nanti keindahan alam itu urusannya bisa ke dunia sampai ke akhirat.
1: Oh.
2: Nah gitu. Nah misalnya adat yang dikatakan Bunda tadi, Ana tadi, adat bersandi sarak, sarak bersandi kita bulah. Jadi adat kita itu dibawa secara alami, kemudian dijalani dalam kehidupan. Makanya gerak tari Minang itu banyak. Kita tahu ya kalau seni tari ya, kebetulan saya juga seni budaya ya di sekolah gitu. Seni tari itu ada gerak murni, gerak maknawi. Jadi tari Minang itu banyak di gerak maknawinya. Tapi tidak terlepas dengan gerak murni yang tidak ada arti gitu ya. Kan tidak mungkin gerak itu yang bermakna semua gitu. Nah itulah kira-kira tiga filosofis. Yang pertama arti gerak, yang kedua tadi piranti yang digunakan, dan kemudian bagaimana di budayanya. Itulah kami membahas tentang hanya tari piring aja yang untuk memang kita bahas yang tentang malam ini, yang kita tentang seni tari.
1: Seni tari. Tari piring mudah dipahami, mudah diperagakan, bisa ditampilkan di semua event gitu ya. Ini yang keren. Dan kalau di Sintang ini adakah anak-anak yang udah jago nih tari-tari piring atau tari-tari yang lain nih?
0: Oh, khusus sudah,
1: udah ada ya.
0: Abang berarti enggak pernah ya melihat event-event budaya yang ada.
1: Jarang saya sih memang.
2: Nanti kalau ada kami
1: kabari ya.
2: Biar
1: saya datang.
0: Jadi tari piring itu memang utama kayaknya. Sebenarnya kan tari itu kan banyak.
2: Banyak ya, ada tari. Ada
0: tari indang.
2: Tari indang, tari payung, tari persembahan.
0: Jadi tari piring itu tuh memang khas sekali.
2: Maknanya agak luas.
0: Maknanya luas. Lebih khas sekali ya.
1: Dan kalau di Sintang nih, berarti ya, kalau kita mulai
0: Minang itu kan orang melihatnya itu kan terkenal dengan makannya ya. Piring itu kan tempat makan. Itu salah satu juga
2: rezeki tadi dari situ.
1: Ya. Rendang dong ya. Itu paling enak, gak bisa dipungkiri. Makanan terenak di dunia tuh rendang nomor satu ya. Bukan Indonesia sendiri mengakui, tapi dunia loh. Oke, gak terasa kita udah hampir habis nih kebersamaannya nih. Memang kalau ngobrol satu jam itu mah kurang gitu ya.
0: Makanya saya tuh fokus kan satu aja.
2: Ya. Dari empat itu kalau berikutnya. Waktu ragam budaya ya Bunda ya, kami juga satu-satu biar enak membahas.
1: Betul, selesai gitu kan.
2: Nanti apalagi kalau kami teater. Teater itu kalau dilihat kadang-kadang lebih mendalam lagi teater Minang tuh yang kami bilang ini. Nanti ada, adalah.
1: Karena apa? Itu perasaan gitu kan, mimik wajahnya, suaranya.
0: Apalagi
1: gitu.
0: Musik ya.
1: Seni musik, betul. Pasapat aja.
2: Laluangnya, gitu. Talempongnya, kami gitu. Musiknya, gitu.
1: Dan itu keren. Jadi satu pertemuan, satu tema, selesai. Dan itu banyak referensinya kan. Ya. Banyak apa kalau bahasa Melayu tuh banyak bahannya. Tidak mudah habis gitu.
2: Ya. Ya, karena kita memaknai yang pertama tadi kan dari gerak, yang kedua dari piranti, yang kemudian makna dari budayanya gitu kan. Jadi kita ya memahami dulu ya. Kebetulan kami dengan Bunda ini memang lahir dan besarnya di Minang gitu ya, jadi masih ngerasain gitu gimana waktu masa kecil kami, karena kan baru separuh umur lah di Kalimantan ini. Jadi masih ngerasakan yang kami ucapkan dengan Bunda itu kami ngerasakan langsung gitu.
0: Jadi
2: memang
0: ini sekalian untuk printing bagi generasi Minang yang kebetulan memang dah lahir di sini, yang tidak tahu gitu. Dia mungkin dia mengira tari itu hanya sebatas seni yang hanya melenggak-lenggok,
2: hanya menggerak-lenggok gitu.
0: Tidak ada apa untuk menunjukkan keindahan apa gitu kan. Sebenarnya ada maknanya.
2: Ada maknanya.
1: Yang lebih daripada itu.
2: Dan, ya.
1: Yang udah jelaskan tadi kan.
0: Perlu kami
2: garis bawahi di situ.
0: Kasih tahu ke generasi.
1: Siap.
0: Ya. dan termasuk juga lah orang Minang yang tidak pernah tinggal di Minang, hanya darahnya doang yang mengalir.
1: Betul kan, banyak kayak orang tanya kan, contoh Jawa, kamu orang Jawa, orang orang Jawa, Jawa di mana? Jawa Kalimantan.
2: Iya, iya, Jawa
1: kan. Bener kan?
2: Iya, banyak tuh.
1: Minang Kalimantan juga,
2: ujung-ujung gitu kan? Iya, Minang Kalimantan.
1: Oke. Closing statement, ibu dua orang, tapi saya pengen closing statement disampaikan dalam bahasa Padang, dalam bahasa Minang. Yeah. Karena dari tadi kita kan semi Indonesia terus gitu kan. Nah, boleh nanti udah nyampe pakai bahasa Minang di translate boleh. Sip, oke.
2: Inilah yang nutup.
1: Penutup, nutup sama-sama giliran.
0: Ya, dun sana asadonyo, pada malam itu udah selesai kami menyajikan materi tentang seni anu Minang. Mungkin para dun sana yang mendengar acara ini lebih banyak mengetahui dan memahami daripada kami, tetapi kami menyampaikan segelintir dari apa yang kami pahami supaya anak-anak kami, orang Minang yang berada di Kalimantan Barat khususnya, dan pendengar RRI mungkin saja bukan berada di Kalimantan Barat kalau seandainya bisa mendengar siaran ini. Jadi itu sebenarnya kami itu tuh ingin berbagi. Berbagi ilmu, pengetahuan apa yang tentang budaya Minang, ya tadi telah kami sampaikan dengan penguraian secara gerak dengan makna dari tari itu sendiri.
1: Oke, Bu Nur Hayati.
2: Oke, dan sana seluruhnya kami berdua Bunda Ana tadi menjelaskan tentang tari. Ya seperti yang Bunda Ana katakan, kami itu memang sambil mengingat kembali, sambil ngerasakan kembali bagaimana tentang tari piring tadi itu, dan menyampaikan maknanya. Memang dikatakan bahwa tari Minang, bukan hanya tari Minang, setiap tari itu bukan hanya sekedar berjoget, bergerak yang indah, tidak, tapi ada makna yang disampaikan melalui gerak itu tadi. Yang kesimpulannya kami sudah sampaikan tadi, makna geraknya itu apa, makna piringnya itu, piranti dan sebagainya kami sudah sampaikan. Ya, supaya nanti generasi-generasi selanjutnya juga memahami, oh ternyata tari Minang ini seperti ini. Nah, sama juga tari Melayu, tari Dayak, semuanya itu ada maknanya. Betul. Bukan hanya sekedar bergerak dan pakaian yang bagus. Nah, semuanya, dan bahkan dikatakan tadi kita juga tentang kehidupan dan dunia dan akhirat. Nah, karena apa yang dengan kita, dengan rezeki, dengan kita hati-hati, dengan kita gotong royong, ya insya Allah kita akan menjadi lebih baik. Ya, mungkin itu dari pernah, ya untuk dari sekedar ya untuk seni tari ya. Ya mungkin next time katanya ya masuk ke seni yang lain kita bahas satu persatu. Kalau langsung empat nanti tidak cukup waktunya ya Bang ya.
1: Betul.
2: Ya mungkin itu dari saya, mungkin Uniana mungkin bisa nutupnya
1: pada silakan. Tutup boleh.
0: Ini saya harus berbahasa Minang.
1: Pengen dengar bahasa Minang saya.
0: Saya itu bahasa Minang itu ya yang setiap daerah itu kan berbeda-beda juga ya, tapi ya secara yang umumnya
2: yang umum lah.
0: Terima kasih dun sana yang telah mendengarkan celoteh kami di RRI Sintang
2: Pro 1 Sintang.
0: Mohon maaf jika ada kami kesalahan dan mungkin apa yang kami sampaikan
2: banyak
0: ini banyak kekurangannya dan mungkin agak melenceng, mungkin dianggap ya itu kan, tapi ya begitulah, itulah batas kemampuan kami untuk bisa menyampaikannya supaya generasi yang akan datang bisa memahami dan dari makna seni yang ada di ranah Minang itu sendiri.
1: Oke, kalau terima kasih dalam bahasa Minang gimana?
0: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih banyak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu yang luar biasa ini ya. Semangatnya keren. Sehat terus. Nanti next time kita lanjut lagi dengan pembahasan-pembahasan yang tentunya lebih keren juga. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: di sini.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putus Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Harusnya tadi Anda di acara Minang itu banyak yang gabung dong ya. Kita kepo-kepoin gak apa-apa, karena kita memang gak tahu kan. Tapi penjelasannya luar biasa keren ya. Orang Minang itu mah memang keren. Oke, di 0565274 47, silakan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, program Masato RRI Sintang menyapa Anda hingga jelang tutup siaran pukul 24 waktu Indonesia Barat. Beberapa lagu bisa Anda request juga. Anda harus lagu yang sudah kami playlist kalau memang ada ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Bang Rito.
0: Ngapa tadi nggak gabung di acara Minang? Kenapa Anda?
1: Nggak sempat gabung, tadi masih makan.
0: Bukan nggak sempat gabung, memang nggak berani gabung.
1: Berani?
0: Bohong aja.
1: Benar.
0: Masa makannya satu jam? Oke, lagu yang mana, Boman?
1: Apa-apa lagunya?
0: Lagunya Cinta Dalam Hidupku Rosa, Untukmu Selamanya Ungu, Di Batas Waktu Kasra Chandra, kemudian Kisah Pahlawan dari Wali, kemudian ada Haruskah Ku Mati dari Ada Band, lalu ada Kekasihku dari Hervey.
1: Ada Kekasihku.
0: Kekasihku.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Spesialnya.
0: Boleh, silahkan.
1: Spesialnya buat hidup di semua buat. Ada cibu di semua juga buat Wanusu dari Santa. Selamat malam Bang Riko.
0: Malam juga Boman yang ada di Penai Kapuas Hulu Silat Hilir. Kita lanjut lagi jalan-jalan yuk. Kemana kita jalan-jalan? Halo Ruang Rindu. Halo.
2: Halo.
0: Ya, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Memori lewat lagu.
0: Salah, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
2: Iya.
0: Oke, dengan siapa ini?
2: Waduh, Wardi Husaini Masjid.
0: Gimana? Nah. Halo.
2: Nggak jelas radio saya
0: nih, Rohan. Gak usah dengar di radio lah, kan udah telepon-teleponan. Gak usah dengar radio lagi.
2: Gak bisa.
0: Kenapa gak bisa? Telepon kan bisa nih ya. Gak usah dengar radio lah. Ayo. Halo. Nah,
2: lagunya ngikut Buman ya, Bariko.
0: Oke, okay, siap.
2: Salam-salamnya pertama untuk Mariko, semoga sehat selalu.
0: Makasih, amin.
2: Dengan adik ibu juga.

0: Oke, untuk Anda dimanapun berada, itu tadi. Kita sapa lagi dulu. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Bang Riko.
0: Malam juga. Dengan siapa
1: apa
0: ini?
1: Kabar, Bang Riko?
0: Kabar baik.
1: Alhamdulillah.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan Pak Agus Nengasilha.
0: Oh, Pak Agus. Oke, Pak Agus sehat?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Baik, mau dengar lagu mana, Pak Agus?
1: Apa-apa lagunya tadi, Bang?
0: Lagunya ada Cinta Dalam Hidupku dari Rosa. Kemudian ada Panggung Sendiwara Nika Ardila. Ke Panggung Sendiwara
1: dari Nika Ardila aja lah.
0: Oke, siap.
1: Nah, spesial buat ada merapuan di Nangatiai. Si Kuku. Dengan si Ayung tuh tadi, okay. Dia kan nyuruh aku nanya nomor si Imun. Sekarangnya sudah tiada lagi.
0: Tiada lagi.
1: Sudah pulang ke alam lain. Hanya itu aja, Bang Riko.
0: Siap, terima kasih Pak Agus.
1: Selamat malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus di Nangasilat. Ya, warga Kapos Hulu semua nih udah bergabung. Kita sapa lagi ya. Yuk, 0565-27447. Silahkan kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung di malam ini. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Silakan yang ingin bergabung di 0565-27447. Dan kita jeda dulu, dengarkan lagu yang sudah di request oleh pendengar berikut ini.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Begadang adalah hal yang sering dilakukan hampir setiap orang dengan berbagai alasan persoalan hidup, tanpa memikirkan dampak buruk, risiko serius yang ditimbulkan akibat begadang. Tahukah Anda bahaya begadang mengganggu kesehatan, baik skala ringan, sedang hingga berdampak fatal? Begadang memperburuk sistem daya tahan tubuh, tidak berfungsi secara maksimal. Tubuh kita membutuhkan waktu beristirahat yang cukup 6 hingga 8 jam dalam waktu 1 hari. Dampak buruk yang muncul dari begadang membuat seseorang mengidap berbagai penyakit kronis seperti diabetes melitus, penyakit jantung, stroke, tekanan darah tinggi, stres, dan depresi.

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Baik, berikan ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Masihkan Hadik untuk Anda hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Di segmen ini kembali kita terima. Halo, selamat malam. Halo.
1: Halo, ya. Selamat malam.
0: Malam juga, Pro. Ayo, dengan siapa ini?
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Apa Kabar Abang Yang Ganteng Nih.
0: Kabar baik, alhamdulillah. Gimana cuaca di sana, aman?
1: Alhamdulillah cerah banget nih Abang Riko.
0: Oke.
1: Abang Riko sehat keluarganya?
0: Sehat alhamdulillah, sehat.
1: Lagunya apa-apa tuh Abang Riko?
0: Lagu ada di batas waktu dengan penyanyinya itu Chandra, kemudian Kisah Pahlawan dari Wali, Haruskah Ku Mati ada band. Kemudian ada Puncak Asmara dari Uta.
1: Itu aja lah Abang Riko.
0: Oke.
1: Boleh salam salam.
0: Boleh.
1: Buat Mama Peggy yang ada di Tanjung Baung atau di Sintang, semoga dia tetap sehat bersama keluarganya, aman, tentram, bahagia.
0: Oke.
1: Semoga panjang umur. Mulai diberikan kesehatan Allah Subhanahu Wa Taala. Salam kembali kata Ibu Mama Peggy.
0: Oke.
1: Nah itu aja Bang Riko.
0: Yuk.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon paling jauh malam ini ada Ibu Jumirah yang Pak Jumirah yang ada di NTB Lombok ya, Nusa Tenggara Barat. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Bang Riko.
0: Malam ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke.
2: Apa kabarnya Bang?
0: Kabar baik. Barusan tadi disapa ya sama Pak Jumirah di NTB.
2: Salam kembali yang Mbak Jumirah. Nah, lagunya dari apa tadi Bang? Ada band kah?
0: Ada band, nah.
2: Dari Ada Band.
0: Oke. Okay.
2: Salamnya buat Wan Usuri Sambat, buat Pak Jumirah tadi, semoga dia sehat selalu bersama keluarganya. Dan salam kembali ya untuk Ibu ya Pak Jumirah. Yuk, selamat malam Pak Riko, selamat bertugas, sehat selalu. Terima kasih.
0: Terima kasih Mama Peggy sudah bergabung. Dari Mama Peggy kita jalur lagi ya, lanjut-lanjut lagi, jalan-jalan lagi, cari mama-mama siapa lagi. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Halo, ruang rindu.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke. Apa kabar Bu Ros?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
3: Baru habis buka pintu untuk cucu pulang main badminton.
0: Oh, malam sekali ya.
3: Dia memang Sabtu malam, Sabtu Minggu dia main badminton Bang.
0: Oke, oke, oke.
3: Dia tukang buka pintunya neneknya. Enggak, dia bangun mama, bangun nenek aja Bang.
0: Jadi
3: tidak apa-apa tak, kalau dia tidak bangun tidak ikut bergabung kita tadi dah tidur Bu Ros.
0: Oh benar, ada untungnya.
3: Besok Bu Ros mau acara di Gedung Pancasila ada nikah anak suku.
0: Oh, nyambut tamu nih ceritanya.
3: Iya. Jadi istirahat lu bariku.
0: Ya.
3: Besok kan pagi siang ibunya. Lagunya apa
0: Bang Riko? Oke, okay, lagunya Seindah Rembulan Iis Sugianto, Cinta Kita dari Ami Syekh. Lalu ada Apa Salah dan Dosaku Tommy, Dusta dari Unisara, Nafa Urbah dengan judul Sepenggal Dusta di Batas Waktu, Chandra, Kisah Pahlawan Wali, Haruskah Ku Mati ada band.
3: Itu adalah Bang Riko, Apa Salah dan Dosaku
0: ajalah. Oke, okay.
3: Apa aja salah kita tidak pernah ketemu Bariko ya. Malah kesibukan masing-masing Bariko.
0: Betul.
3: Ya makasih Bariko.
0: Yuk.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Hujan biasanya terjadi ketika langit mendung atau awan menutupi cahaya matahari sehingga tampak gelap. Namun, pernahkah Anda melihat hujan turun saat matahari sedang bersinar terang atau saat cuaca panas? Di Indonesia, hujan saat cuaca panas biasa disebut dengan hujan poyan. Banyak orang yang mengaitkan fenomena hujan tapi panas tersebut dengan berbagai hal, termasuk anggapan bahwa ketika hujan panas maka akan ada orang yang meninggal. Bahkan ada juga yang beranggapan kalau hujan ini bisa membuat kita jatuh sakit. Dan di daerah tertentu, jika terjadi hujan di saat cuaca sedang panas, maka harus menyelipkan daun kayu di telinga agar terhindar dari hal-hal buruk. Ilmuwan Derry Lakman menyebutkan, penyebab hujan saat cuaca panas sebenarnya adalah hujan yang terjadi karena kondisi mendung sebagian atau awan pecah. Lakman juga menuturkan, kita tidak dapat melihat hujan saat cuaca panas apabila matahari tepat di atas kepala. Namun menariknya, hujan panas ini dianggap dapat meningkatkan kemungkinan munculnya pelangi setelah hujan. Hal ini karena cahaya matahari yang terurai melalui titik hujan di langit.

Banjir paling mematikan dalam sejarah dunia adalah banjir Cina tahun 1931, menewaskan sekitar 1 hingga 4 juta orang, menjadikannya bencana alam paling mematikan yang pernah tercatat. Penyebab utama bencana ini seperti dilansir dari Britannica.com, curah hujan ekstrim dan pencairan salju yang menyebabkan meluapnya Sungai Yangtze, Sungai Kuning atau Huanghe, dan Sungai Huai. Kebijakan rekayasa manusia, seperti pembukaan bendungan oleh pasukan nasionalis Tiongkok untuk memperlambat kemajuan pasukan Jepang yang justru memperburuk banjir. Dampak sosial dan ekonomi, dilansir dari liputan6.com, sekitar 80 juta orang kehilangan tempat tinggal akibat banjir. Kehilangan hasil pertanian menyebabkan kelaparan massal. Wabah kolera, disentri, dan malaria menyebar luas akibat sanitasi yang buruk dan padatnya pengungsi. Banjir ini mencatatkan dampak yang sangat besar dalam sejarah dunia, baik dari segi jumlah korban jiwa maupun kerusakan yang ditimbulkan.

Narkoba adalah zat narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau obat-obatan terlarang yang membuat penggunanya menjadi ketergantungan terhadap obat-obatan tersebut. Penggunaan narkotika memiliki dampak buruk yang sangat luas karena tidak hanya merusak fisik seseorang, namun juga terganggunya sistem saraf otak dan organ tubuh lainnya, serta membuat kehancuran mental yang berdampak pada psikososial penggunanya. Oleh karena itu, masalah penggunaan narkotika merupakan permasalahan kompleks, bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan aparat hukum, namun menjadi tanggung jawab kita bersama dalam mendukung gerakan anti-narkoba.

WhatsApp kami pendengar 0857500047. Silakan Anda yang ingin bergabung, kami berikan ruang dan waktu dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ya, untuk Anda yang ingin bergabung silakan. Selamat malam, malam juga. Malam Kak, oke. Aku Japri yang ada di Daras Kadau minta lagu berjudul Satu Kalah Hati Kami dari Dian Pesisa. Buat kakak selamat bertugas dan sehat selalu. Oke. Silakan untuk Anda yang berikutnya ingin bergabung, masih kami nantikan Anda melalui layanan telepon dan WhatsApp juga di 0565274747, program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda yang baru bergabung, masih ada waktu dan kesempatan jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yang udah mulai masuk kamar ya, terbaring nyenyak di kasur yang empuk. Semoga mimpi yang indah, tidurnya nyenyak di malam ini hingga esok pagi menyapa Anda.

iklim menjadi fenomena yang tidak bisa dihindari seiring perkembangan zaman. Terus bertambahnya populasi manusia membuat perubahan iklim harus disikapi secara bijak. Maka penting untuk mengetahui ragam faktor dan cara mencegahnya. Penyebab perubahan iklim. 1. Aktivitas manusia. Seperti pemakaian listrik berlebih, penggunaan kendaraan bermotor dan emisi asap pabrik menjadi kontributor utama perubahan iklim. 2. Peningkatan gas rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida, metana, dan oksida nitrogen yang dilepaskan ke atmosfer meningkatkan efek rumah kaca. 3. Pemanasan global. Kenaikan suhu bumi disebabkan oleh emisi karbon dioksida dan gas-gas lainnya. 4. Kerusakan hutan. Penebangan hutan secara besar-besaran dan alih fungsi lahan menyebabkan penurunan penyerapan CO2 oleh vegetasi. Pencegahan perubahan iklim. 1. Hemat listrik. Mengurangi konsumsi listrik dengan menggunakan peralatan hemat energi dan mengadopsi praktik efisiensi energi. 2. Hemat air. Memperhatikan penggunaan air secara bijak, misalnya dengan memperbaiki sistem irigasi dan mengurangi limbah air. 3. Menggunakan transportasi massal. Mengurangi emisi gas rumah kaca dengan menggunakan transportasi umum atau berbagai kendaraan. 4. Menggunakan produk ramah lingkungan. Memilih produk-produk yang ramah lingkungan dan mendukung praktik bisnis yang berkelanjutan. 5. Menanam pohon. Menanam lebih banyak pohon untuk meningkatkan penyerapan karbon dan memperbaiki kualitas udara. 6. Memperbanyak taman. Membangun dan memperluas taman kota untuk meningkatkan daerah hijau dan meredam efek pemanasan kota. Dengan langkah-langkah ini, ayo kurangi dampak perubahan iklim dan lindungi lingkungan untuk generasi mendatang.

rabies adalah penyakit mematikan yang disebabkan oleh virus dan ditularkan melalui air liur hewan yang terinfeksi, terutama lewat gigitan atau cakaran. Hewan penular utama biasanya anjing, kucing, dan kelelawar. Kenapa harus waspada? Rabies 100% fatal jika gejala sudah muncul. Bisa dicegah jika ditangani segera setelah gigitan. Banyak korban terlambat ditangani karena kurang informasi. Gejala rabies pada manusia yaitu demam, nyeri di lokasi gigitan, kesemutan atau sensasi terbakar, takut air atau hidrofobia, kejang, halusinasi, dan kelumpuhan. Kematian dalam beberapa hari setelah gejala muncul. Gejala rabies pada hewan yaitu berubah agresif atau terlalu jinak, menyerang tanpa sebab, takut air atau suara, air liur berlebihan, lumpuh, dan mati. Bagaimana langkah pencegahannya? Vaksinasi hewan peliharaan secara rutin. Hindari kontak dengan hewan liar atau mencurigakan. Laporkan hewan yang menunjukkan gejala rabies ke dinas terkait. Edukasi anak-anak untuk tidak bermain dengan hewan asing. Apa yang harus dilakukan jika digigit hewan? Cuci luka dengan sabun dan air mengalir selama 15 menit. Oleskan antiseptik atau alkohol atau iodin. Segera ke fasilitas kesehatan untuk vaksin anti rabies. Jangan menunda, penanganan cepat bisa menyelamatkan nyawa.

Anda asal-usul dari peta. Apakah Anda pernah mendengar kata peta? Asal mula peta dapat ditelusuri dari ribuan tahun yang lalu. Dalam kehidupan prasejarah, manusia primitif menggunakan gambaran alam yang sederhana seperti lukisan pada dinding gua atau batu untuk memberikan panduan dan arahan tentang lingkungan sekitar mereka. Ini bisa dianggap sebagai bentuk awal dari peta, meskipun mungkin tidak sekompleks peta modern. Perkembangan teknologi dan pengetahuan manusia membawa inovasi dalam pembuatan peta. Pada zaman kuno, peradaban seperti Mesir kuno dan Sumeria menggunakan peta memetakan wilayah mereka, terutama untuk tujuan administratif dan militer. Peta-peta ini seringkali dibuat dengan tangan menggunakan bahan seperti tanah liat atau papirus. Salah satu tonggak penting dalam sejarah peta adalah penemuan cetakan dan pencetakan. Pada abad ke-15, Johannes Gutenberg menemukan mesin cetak yang revolusioner yang memungkinkan pencetakan peta secara massal. Ini mengubah peta dari barang mewah yang hanya dimiliki oleh segelintir orang menjadi barang yang lebih terjangkau dan tersedia bagi masyarakat umum. Dengan berkembangnya penjelajahan dan eksplorasi dunia, peta menjadi semakin penting. Peta navigasi laut dan peta daratan mulai berkembang, membantu pelaut dan penjelajah dalam menavigasi lautan yang belum dijelajahi dan memetakan wilayah-wilayah yang baru ditemukan. Kemajuan dan teknologi survei dan pemetaan seperti penggunaan alat navigasi, kompas, dan astrolab juga memberikan kontribusi besar dalam pembuatan peta yang akurat. Pada era modern, peta telah berkembang menjadi bentuk yang lebih kompleks dan terperinci, terutama dengan munculnya teknologi digital dan pemetaan satelit. Navigasi GPS dan sistem informasi geografis atau GIS memberikan akses ke peta interaktif yang dapat diperbaharui secara real-time, membawa peta ke tingkat yang lebih tinggi dalam hal akurasi dan fungsionalitas. Dengan teknologi yang terus berkembang, peta akan terus menjadi alat yang tak tergantikan dalam menjelajahi dan memahami dunia sekitar kita.

Sistem handphone pertama kali ditemukan oleh Martin Cooper, seorang karyawan di pabrik Motorola, 3 April 1973. Sejak saat itu, Cooper mencetuskan ide untuk sebuah alat komunikasi yang kecil dan mudah dibawa bepergian secara fleksibel. Dari situlah sebuah tantangan hadir, yaitu sebuah perangkat kecil yang memiliki komponen atau material elektronik

merupakan prototip handphone yang dibuat oleh Motorola. Jangan bayangkan bentuknya sudah seperti handphone yang beredar saat ini ya. Ukuran Dynatac sangat besar dan tidak nyaman dibawa kemana-mana. Meski demikian, prototip ini memang sudah bisa dipakai menelpon tanpa harus terhubung dengan kabel. Baterai dari telepon genggam yang digunakan ini pun hanya bertahan selama 20 menit.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, masih memberikan ruang untuk Anda dan masih bersama saya Riko di malam ini hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Nah, para pendengar dimanapun Anda berada, kalau kita tadi sudah menikmati lagu dari miliknya Peter Pan dengan judul yang terdalam. Mungkin ketika itu kita masih pelajar ya, masih SD, SMP. Nah, coba sekarang udah 2026, usiamu udah berapa tahun ya? Dan tentu ini mengingatkan kita kembali pada masa-masa di waktu kita mendengarkan pertama kali lagu ini, ya, mengobati kerinduan dan tentu membawa kita ke suasana nostalgia kita ya di masa-masa tersebut. Begitu banyak kenangan indah mungkin. Baik, selamat malam, selamat beristirahat untuk Anda. Masih kami hadirkan rangkaian lagu-lagu hiburan untuk Anda dengan lagu-lagu yang tentunya top ataupun lagu hit di masanya, memberikan kenangan dan warna terindah bagi setiap pendengar dimanapun berada. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, masih terus kami hadirkan untuk Anda hingga jelang pukul 23.

pendengar, berikut kami hadirkan beberapa kota di Indonesia dengan biaya hidup termahal. Yang pertama, DKI Jakarta. DKI Jakarta berada di posisi teratas sebagai kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia. Rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Jakarta sebesar Rp4.446.770 per bulan. Sementara, rata-rata pengeluaran rumah tangga sebesar Rp16.897.727. Berikutnya, Surabaya. Ibu kota Jawa Timur ini menduduki posisi kedua sebagai kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia. Surabaya mencatat rata-rata pengeluaran penduduknya sebesar Rp4.240.902 per kapita. Sementara, rata-rata pengeluaran rumah tangganya sebesar Rp16.115.429. Berikutnya, Bekasi, salah satu kota penyangga DKI Jakarta, juga masuk dalam daftar kota termahal di Indonesia, yaitu Bekasi. Rata-rata pengeluaran per kapita Bekasi, yakni sebesar Rp4.119.168. Rata-rata pengeluaran rumah tangganya sebesar Rp16.888.582. Selanjutnya, Kota Depok. Kota yang bersebelahan langsung dengan DKI Jakarta ini juga dinobatkan sebagai kota dengan biaya hidup terbesar di Indonesia, di mana total rata-rata pengeluaran per kapita Depok sebesar Rp3.424.560. Sedangkan rata-rata pengeluar rumah tangganya sebesar Rp13.355.784. Selanjutnya, Semarang. Semarang dikenal sebagai kota dengan biaya hidup tertinggi di Jawa Tengah. Berdasarkan data BPS, Semarang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita sebesar Rp3.257.315. Sementara, rata-rata pengeluaran rumah tangga penduduk sebesar Rp13.680.725. Selanjutnya adalah Tangerang. Salah satu kota Jabodetabek ini juga menjadi kota dengan biaya hidup tertinggi di Indonesia. Tangerang memiliki rata-rata pengeluaran penduduk sebesar Rp3.287.159. Sedangkan rata-rata pengeluaran rumah tangga sebesar Rp12.491.204. Dan selanjutnya, Makassar. Di luar Jawa, Makassar turut menjadi kota dengan biaya hidup terbesar di Indonesia. Ibu kota Sulawesi Selatan ini mencatat rata-rata pengeluaran per kapita sebesar Rp3.253.338. Sementara pengeluaran rumah tangganya di salah satu kota termahal di Indonesia ini rata-rata sebesar Rp14.640.002. Itulah pendengar beberapa kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia.

0: kata Sumarto atau Chong Chin Kiong, Seksi Adat dan Budaya Majelis Adat Budaya Tionghoa MABT mengenai makna membakar kertas saat perayaan Imlek.
1: Jadi membakar kertas itu biasa kita temui ada di dua tempat. Pertama yaitu di tempat ibadah, kedua itu pada saat kita ziarah kubur atau yang biasa kita sebut sembahyang kubur. Nah yang pertama itu kenapa kita melakukan bakar-bakar kertas di kelenteng. Nah kertas yang kita bakar itu ada dua. Pertama yang warnanya emas, kedua warnanya perak. Nah kalau di dalam bahasa Khe itu sebutannya Kim Nyun Kho. Kim itu emas, Nyun itu perak, Kho itu batang atau cabang. Nah, maksud daripada kita membakar kertas di kelenteng itu, setelah kita berdoa di dalam kelenteng dengan segala permohonan, kita akan membakar kertas. Tujuannya adalah itu mengingatkan kita akan segala sesuatu yang berhubungan dengan materi, berhubungan dengan uang, kita harus bisa berbagi kepada yang lain. Tidak boleh semua harta kekayaan itu kita tampung. Kita harus berbagi dengan yang lain. Intinya membakar kertas yang Kim Nyun Kho itu tadi, maknanya kita tidak boleh larut dengan urusan duniawi, apalagi khususnya pada materi atau harta benda yang bernilai tinggi di duniawi. Kita harus bisa melepaskan itu semua dengan cara berbagi kepada yang lain. Sehingga itulah yang kita lakukan dengan cara membakar kertas yang di dalamnya berisi warna emas dan perak. Jadi sama seperti kita membakar kertas di depan makam pada saat sembahyang kubur. Begitu juga pesan maknanya juga sama dengan yang tadi saya jelaskan. Yaitu itu mengingatkan kita akan hal-hal duniawi yang sifatnya atau khususnya yaitu materi berupa harta benda itu harus bisa berbagi kepada yang lain. Tidak boleh kita semua itu menampung apa yang kita punya, karena pada akhirnya setama apapun harta benda yang kita kejar, pada saatnya akan sirna juga ditelan api.

0: Tahukah Anda kenapa tuyul tidak pernah mencuri uang dari bank? Ternyata ini alasannya. Yang kita tahu, tuyul mencuri uang, perhiasan, dan surat berharga dari rumah ke rumah. Tapi pertanyaannya, kenapa tidak pernah mencuri uang di bank? Ada yang bilang tuyul itu takut dengan uang logam yang ada di bank. Ada juga yang mengatakan jika bank-bank itu dijaga sama makhluk halus yang ditakuti tuyul. Penjelasan logisnya berdasarkan sejarah Indonesia. Jadi, saat zaman penjajah Belanda, dulu banyak masyarakat Indonesia yang profesinya petani, hidup miskin, mereka bercocok tanam hanya untuk makan dan sisanya diberikan kepada Belanda sebagai upeti. Masyarakat petani sama sekali tidak memiliki kekayaan, tapi di sisi lain ada sebagian masyarakat Indonesia yang berprofesi sebagai pedagang bisa punya kekayaan. Pada akhirnya, masyarakat petani heran kenapa mereka bisa memiliki kekayaan. Hidup mewah, sedangkan para petani yang punya lahan pertanian malah hidup miskin. Karena pada zaman itu, imajinasi mistis masyarakat Indonesia masih kental sekali.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu pendengar, kami cukupkan hingga di sini. Terima kasih atas kebersamaan Anda di malam ini, pendengar yang sudah bergabung. Yang belum bergabung, belum bisa, coba lagi esok malam di jam yang sama. Pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti akan kami hadirkan jazz musik temani istirahat malam Anda.
0: Sekarang, apakah tuyul itu benar ada? Atau apakah Anda pernah mendengar cerita ada orang yang kehilangan uang karena tuyul? Atau keberadaan tuyul hanya imajinasi mistis saja yang sudah ada sejak dulu sampai sekarang?

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan jazz musik temani istirahat malam Anda hingga tutup siaran pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan selamat beristirahat. Selamat menikmati rangkaian lagu-lagu hiburan untuk Anda.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Buku dengan judul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gul Bewu. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, tidak berdaya, dan merasa bersalah atas keadaan. Kita juga sering merasa belum melakukan hal yang terbaik, padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah adalah buku untukmu yang merasa lelah dan jadi tak memiliki minat terhadap apapun. Ditulis berdasarkan pengalaman penulis sendiri, kalimat-kalimat dalam buku ini akan memberimu sedikit pemikiran yang baik tentang dirimu sendiri. Buku ini merupakan buku self-improvement yang cocok dibaca bagi orang-orang yang sering merasa lelah dengan kehidupan, baik karena masalah ekonomi, pekerjaan, cinta, dan masalah lainnya. Buku ini dapat cocok bagi pembaca yang sedang merasa jenuh dan butuh ruang untuk menenangkan dirinya. Melalui buku ini, pembaca akan mengerti bahwa perasaan yang lelah selama ini yang dialami dan rasa ingin istirahat bukanlah suatu hal yang salah. Karena sejatinya setiap orang memiliki hak untuk membahagiakan hidupnya sendiri dengan melakukan banyak kegiatan yang disukai. Kalimat yang ditulis pada setiap halaman dapat mewakili isi hati pembaca dan menyadarkan pembaca bahwa tidak hanya diri kita sendiri yang sedang merasakan kesedihan, melainkan masih banyak hal-hal lain dalam hidup yang dapat menjadi bahan renungan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Penulis dalam buku ini akan mengajak pembaca untuk merenungkan hal-hal yang pernah terjadi dan sudah pernah dilewati dalam hidup. Tidak hanya itu, di dalam buku ini juga terdapat banyak kisah inspiratif dan kalimat-kalimat positif yang dapat membantu pembaca mendapatkan perspektif baru. Penyajian tulisan disampaikan secara jelas, tidak panjang dan bertele-tele, sehingga pesan yang ingin penulis sampaikan akan mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga setelah membaca buku ini, kamu yang lelah bisa sedikit beristirahat dan bisa menemukan hal yang kamu sukai. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Novel The Star and I menceritakan polemik kehidupan Olivia Michelle. Olivia Michelle ini merupakan seorang aktris Broadway asal Skotlandia yang sangat berbakat dan terkenal di New York. Olivia sendiri merupakan anak angkat keluarga Michelle dari sebuah panti asuhan yang ada di New York. Sejak kecil, Olivia Michelle terus mencari informasi mengenai siapa orang tuanya. Bukan karena ia tidak mencintai orang tua angkatnya, melainkan karena ia ingin tahu alasan mengapa orang tuanya tega menelantarkannya. Kisahnya dimulai sejak Olivia Michelle mendapatkan tawaran pekerjaan di New York. New York merupakan tempat yang selalu diimpikan oleh Olivia. Hal tersebut lantaran Olivia memiliki cita-cita ingin menjadi aktris musikal di Broadway. Tidak berpikir panjang, Olivia pun langsung mengiyakan tawaran tersebut. Di samping mewujudkan cita-citanya, Olivia juga ingin mencari tahu kebenaran tentang siapa orang tua kandungnya. Olivia sudah tahu dari kecil bahwa ia merupakan anak angkat yang diambil dari panti asuhan Madeline West Home for Children yang ada di New York. Satu momen di mana saat sore hari setelah selesai pertunjukan, Olivia memutuskan untuk menghabiskan waktunya bersama kedua sahabatnya, yakni Abigail dan Adam, di restoran Meksiko milik Mama Rosa. Di restoran tersebut, Olivia bertemu dengan Lauren Rex Rankin, sahabat masa kecil yang sangat dekat dengannya. Hubungan Olivia dan Rex Rankin mulai merenggang ketika masa sekolah menengah atas. Keduanya memiliki cita-cita yang berbeda, mengambil jurusan kuliah yang berbeda, bahkan sejak 9 tahun silam, di antara mereka tidak ada yang berkeinginan untuk menanyakan kabar. Rex Rankin juga menjadi cinta pertama Olivia. Dulu, mereka selalu menjalani hari-hari bersama. Bahkan, Rex berjanji pada Olivia akan menemukan kedua orang tua Olivia. Hingga pada waktu itu, mereka mulai melakukan penyelidikan terkait orang tua kandung Olivia. Penyelidikan mereka membuktikan bahwa di handuk Olivia terdapat nama Mary Lynn yang diyakini sebagai ibu kandung Olivia. Pertemuan Olivia dan Rex ini membuka penyelidikan kembali. Rex kemudian meminta bantuan pada jasa detektif swasta bernama Robert Ramford. Detektif tersebut akhirnya menemukan informasi bahwa nama perempuan yang dimaksud adalah Mary atau Lynn. Selama proses penyelidikan lebih lanjut oleh Ramford, Rex dan Olivia pun sering menghabiskan waktu bersama. Selama kebersamaan yang mereka lalui, Rex kemudian mengetahui bahwa Olivia dekat dengan seorang lelaki bernama Nicholas Lee. Olive juga menyadari bahwa Rex didekati oleh Clara King, yakni adik dari David King yang merupakan teman baik Rex sendiri. Kecanggungan antara Rex dan Olive pun membuat keduanya merasa tidak nyaman selama dalam penyelidikan. Penyelidikan itu pun terus berlanjut hingga pada akhirnya Ramford menemukan informasi nomor telepon Mary. Setelah menghubunginya, Ramford dan Rex pun langsung bergegas ke tempat Mary. Pada pertemuan itu, Rex melihat seorang wanita tirus dengan bayangan hitam pada kelopak matanya. Setelah diselidiki, Mary ternyata bukan ibu kandung Olive, melainkan bibinya. Mary Lynn ini merupakan kakak dari ibu kandung Olive. Kemudian Mary Lynn memberikan informasi mengenai adiknya bernama Kat. Kat mengelola restoran Estrancy di Chinatown. Kat terus mengelak mengenai masa lalunya. Namun informasi yang telah didapatkan Ramford berhasil membungkam mulutnya. Pertemuan Olive dengan ibu kandungnya sungguh tidak sesuai dengan ekspektasi. Kat menyatakan bahwa Olive lahir bukan atas dasar cinta. Pada masa lalu, Kat dicerumuskan ke dunia prostitusi oleh kakaknya. Kehadiran Olive merupakan hasil dari tindakan pekerjaan yang dijalani Kat. Kat benar-benar tidak mengharapkan Olive datang ke hadapannya. Bahkan, jika bisa, Kat tidak ingin Olive terlahir. Mendengar perkataan Kat membuat dada Olive sangat sesak. Pada suatu hari, Nicholas mengajak Olive bertemu dengan keluarganya di restoran Estrancy di Chinatown. Betapa terkejutnya Olive ketika mengetahui bahwa Kat merupakan ibu kandung Nicholas yang tidak lain merupakan saudara kandung Olive. Kisah Olive dan Rex kemudian berlanjut. Mereka mulai saling menjelaskan kesalahpahaman satu sama lain. Hingga akhirnya, keduanya saling menyatakan perasaannya.
Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sinta.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Kembali bijak, mengembalikan keyakinan kita kepada diri kita sendiri, oleh Daniel Gottlieb. Daniel Gottlieb tidak hanya berhati terbuka, berani, bijaksana, dan penuh belas kasih, tetapi juga lucu dan belak-belakan. Kembali Bijak adalah sebuah buku yang mengajari kita bagaimana hidup. Dalam buku ini tidak ada formula, tidak ada jawaban yang mudah. Namun cara dan berbagi mengenai hidupnya, termasuk kerapuhannya, memberi kita kekuatan untuk menghadapi rasa sakit terdalam kita sendiri dan inspirasi untuk bersuka cita dalam setiap hal. Ellen Bass, penyair dan rekan penulis The Courage to Heal. Buku ini menyajikan sebuah pandangan baru tentang mendapatkan kembali perspektif dalam hidup kita. Kita telah hidup dengan pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Pengetahuan itu merupakan percikan kebijaksanaan ilahi yang telah ditanamkan di dalam diri kita sejak sebelum kita lahir. Itulah yang kita sebut dengan kebijaksanaan batiniah. Seiring berjalannya kehidupan kita, pengalaman traumatis, penderitaan, kekhawatiran, kekecewaan, dan kerumitan hidup yang lain kerap membuat kita lupa atau tidak menyadari lagi akan adanya karunia tak ternilai ini di dalam diri kita. Tetapi kebijaksanaan itu ibarat batu besar di lautan, bergeming ketika air di permukaan berkecamuk, berbadai, mengguncang, bahkan membahayakan. Ia senantiasa berada bersama kita. Kita hanya perlu menemukannya kembali. Penulis membagikan saat-saat traumatis dalam hidupnya dengan keterbukaan dan kejujuran, serta menyuarakan kekhawatiran-kekhawatiran para pasiennya agar kita tahu bahwa kita tidak sendirian di dalam perjuangan kita. Tak peduli seberapapun dalamnya penderitaan itu, cerita-cerita pengulatan orang lain itu membantu kita membebaskan diri dari kebiasaan berpikir kita dan memberi kita perspektif tentang apapun yang benar-benar penting, tak kala menghadapi trauma-trauma tak terduga. Penulis mengajak kita untuk menemukan kembali kebijaksanaan batiniah itu yang akan menuntun hidup kita, mengembalikan harapan dan keyakinan kita, serta menginspirasi rasa bersyukur atas karunia kehidupan yang kita miliki. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Pendengar RRI Sintang dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan siaran kami, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini dengan serangkaian program acara siaran. Kita akan berjumpa lagi esok pagi melalui frekuensi yang sama 102,5 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan terimalah salam kebangsaan kita merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sintang mengudara hari ini Sabtu 10 Oktober 2026 melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini. Di Sintang pagi ini kembali penyiar Anda. Saya Herlinda menemani nanti hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat di Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar di pagi hari ini banyak serangkaian acara yang bisa Anda ikuti bersama saya. Di antaranya sesaat lagi kami hadirkan Mutiara Pagi Islam ke ruang dengar Anda. Jangan lewatkan warta berita daerah pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan rangkaian acara informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu bernuansa islami ke ruang dengar Anda.
0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menolong orang mukmin satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya di dunia, maka Allah akan menghilangkan baginya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, maka Allah memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi celah orang muslim, maka Allah menutupi celahnya di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selagi hamba itu senang menolong saudaranya.

siapa juga yang tidak mau bila hidupnya selalu menyenangkan. Ingin ini, ingin itu, tak perlu capek-capek harus beginilah, harus begitulah. Namun semua itu hanya keinginan semua orang, termasuk juga para pendengar. Ada perjuangan yang dilakukan orang-orang sukses yang Anda lihat sekarang. Kadang kita melihat seseorang saat ini saja, tak tahu bagaimana perjuangan hidup yang dialaminya, yang dilaluinya, sehingga jadilah ia seperti saat ini. Perlahan-lahan kita diajarkan, lalu mengerti dan tahu cara membaca. Saat membaca terbata-bata, tapi semakin seringnya membaca, berlatih, lama-lama lancar. Seolah ada rasa ingin bersama selamanya, rasa yang menyenangkan di dalam hati dan jiwa. Itulah saat membaca Al-Quran. Begitupun hidup kita, bila ingin menyenangkan, maka temukan caranya. Ikuti prosesnya, terus berjuang, pantang nyerah dan selalu semangat. Bahagia itu saat kita mampu membuat senyum indah dalam iman kita, terlebih saat ajal menjemput kita kelak. Maka temukan senyum itu.

Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengajak orang kepada suatu petunjuk atau jalan yang baik, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mengikutinya, dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya, dan tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 260.

Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam suatu masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca dan mempelajari Al-Quran, melainkan turunlah ketenangan jiwa, dan rahmat menyelimuti mereka, dan para malaikat menaungi mereka. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang malas beramal, maka tidak akan mencapai pada martabat orang yang beramal.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu sesungguhnya bersaudara dengan muslim lainnya. Oleh karena itu, tidak boleh menzalimi dan tidak boleh merendahkannya dan tidak menghinanya. Takwa itu ada di sini. Perkataan ini diucapkan Rasulullah sampai 3 kali sambil menunjukkan ke dada beliau. Cukuplah seseorang itu dianggap jahat bila ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya, haram darahnya, haram kehormatannya, dan haram hak-haknya. Haram darahnya merusak atau mencacatkan jasmaninya, melukai hati, melanggar kehormatannya, menyalahgunakan harta saudaranya, atau mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Bukan hal mudah meracik perasaan di kala susah, saat hati tergores masalah, saat jiwa disuguhi rasa lelah, bahkan harapan tak searah. Harus ada formula-formula cinta yang menyatukan hati, jiwa, dan pikiran. Menenangkan hati dekat dengan ilahi, membahagiakan jiwa dengan kebaikan yang nyata, menyehatkan akal dengan zikir dan berkata yang baik. Mengelola rasa tanggung jawab kita, bahagia atau tidak, kita yang harus berusaha. Maju atau ditinggalkan, itulah peran kita. Ada saatnya kita merenung, tapi bukan murung atau merasa terkurung. Justru berhenti sejenak untuk bisa melewati batas-batas jalan harapan ke depan. Bersiap menebar jala, melompat rasa, menabur cerita. Kisah pilu masa lalu biarkan berlalu, tinggalkan dan ganti dengan kisah baru. Seandainya kita menjalani hari masih lesu, ganti dengan semangat baru. Hari tak pernah menunggu, ia akan terus meninggalkanmu. Ramulah rasamu dan temukan bahagiamu.

belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

dan Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan langsung oleh Sang Pencipta. Seharusnya sebagai ciptaannya, kita butuh sebagai pedoman untuk menjalani kehidupan. Ibarat buku petunjuk yang menjadi pegangan tentang apa yang harus kita lakukan agar bisa selamat dan bahagia di dunia akhirat. Bukankah itu yang menjadi mimpi terbesar kita? Jika Al-Quran begitu penting, lantas seberapa dekat kita dengan Al-Quran? Salah satu keutamaan Al-Quran adalah dapat memberikan syafaat di hari kiamat. Ia dapat menjadi penolong untuk pembacanya di hari kiamat. Cara kita memperlakukan Al-Quran di dunia menjadi penentu. Apakah Al-Quran menjadi saksi penolong atau penyebab kita tidak tertolong? Jika sepenting itu keutamaan Al-Quran, seharusnya menjadi motivasi untuk kita terus berusaha, bahkan berjuang untuk lebih banyak meluangkan waktu bersama Al-Quran. Belajar, tilawah, tadabur, menghafal adalah banyak cara untuk kita bisa berlama-lama dengan Al-Quran. Allah memberikan banyak keutamaan lain diantaranya, memberikan pahala berlipat, derajat yang tinggi, ketenangan dan rahmat, sumber pengetahuan dan petunjuk hidup, kemuliaan bagi si pembaca. Mereka yang jauh dari Al-Quran, apakah mereka tak tahu?

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: Mendukung penuh program pembebasan sanksi administrasi atau denda pajak kendaraan bermotor dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
3: Jadi ada penambahan bantuan dari Jakarta, Jawa, JBB, dan JBT, penambahan jumlah tangki, termasuk penambahan jumlah awak mobil tangki.

0: Dari kawasan Jalan Yosefa Ngurai Sintang, inilah Warta Berita Daerah edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Berita utama pagi ini diantaranya, PT Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan memanfaatkan terminal emergency loading Tayan untuk mendukung kelancaran pasokan bahan bakar minyak BBM ke Kabupaten Sintang dan wilayah sekitarnya. Warga Kabupaten Sintang menyambut baik program pemerintah mengenai pembebasan sanksi pajak kendaraan pada bulan Oktober ini. Hal tersebut sangat membantu masyarakat. Berita selengkapnya dibacakan oleh Herlinda. PT Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan memanfaatkan terminal emergency loading Tayan untuk mendukung kelancaran pasokan bahan bakar minyak atau BBM ke Kabupaten Sintang dan wilayah sekitarnya. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beniuda.
1: PT Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan memanfaatkan terminal emergency loading Tayan untuk mendukung kelancaran pasokan bahan bakar minyak ke Kabupaten Sintang dan wilayah sekitarnya. Namun untuk saat ini, terminal darurat tersebut baru melayani pengisian BBM jenis biosolar karena aspek keselamatan operasional untuk jenis BBM lainnya masih perlu dikaji. Fuel Terminal Manager atau Kepala Terminal BBM Sintang, PT Pertamina Patraniaga, Rizky Firmansyah menjelaskan bahwa pasokan Pertalite dan Pertamax masih dipenuhi dari Pontianak. Kondisi terminal emergency loading Tayan saat ini dinilai belum memenuhi aspek keselamatan atau safety untuk melayani pengisian kedua jenis BBM tersebut. Rizky mengatakan apabila kondisi kemarau terus berlanjut, Pertamina akan mengkaji kembali aspek keselamatan terminal emergency loading Tayan. Kajian tersebut diperlukan untuk menilai kemungkinan pemanfaatan terminal secara lebih lanjut dengan tetap mengutamakan keselamatan operasional.
2: Untuk upaya-upaya yang telah disanakan Pertamina itu cukup banyak Bapak semuanya ya. Mulai dari operasional Pontianak berjalan 24 jam, penambahan terminal emergency direct loading Tayan, dan penambahan mobil tangki maupun awak mobil tangki. Untuk mobil tangki itu sendiri dari awalnya 107 unit jumlah mobil tangki, sekarang sudah ada penambahan support charter lebih kurang di 26 mobil tangki, Bapak. Jadi ada penambahan bantuan dari Jakarta, Jawa, JBB, dan JBT, penambahan mobil tangki, termasuk penambahan jumlah awak mobil tangki yang sedang didalami sama transportir, lagi tambahkan proses rekrutmen juga, dan untuk menjaga MT kita tidak tadi fatik untuk mengirimkan BBM kepada masyarakat di daerah perubahan.
1: Selain memanfaatkan terminal darurat, Pertamina menambahkan sekitar 26 mobil tangki melalui skema spot charter dari jumlah awal 107 unit. Tambahan armada itu mendapat dukungan dari Jakarta, Jawa bagian Barat, dan Jawa bagian Timur. Pertamina juga mendalami penambahan awak mobil tangki bersama pihak transportir, termasuk melalui proses rekrutmen. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kelancaran pengiriman BBM ke masyarakat, khususnya di wilayah perhuluan, sekaligus mengantisipasi kelelahan pengemudi. Rizky menegaskan di tengah upaya menjaga pasokan, aspek kualitas dan kuantitas BBM tetap menjadi perhatian. Pemeriksaan tonase dilakukan untuk memastikan jumlah BBM, sedangkan kualitasnya dikontrol melalui pengambilan sampel yang diuji di laboratorium. Dengan pemanfaatan terminal emergency loading Tayan untuk biosolar serta penguatan armada distribusi, Pertamina berupaya menjaga pasokan BBM ke Sintang dan sekitarnya tetap berjalan di tengah kondisi kemarau. Sementara itu, penyaluran Pertalite dan Pertamax masih bergantung pada pasokan dari Pontianak hingga aspek keselamatan pengisian di terminal darurat Tayan dapat dikaji lebih lanjut. Dian Beniuda melaporkan.
0: Jajaran Polsek Bunut Hulu bersama Porkopimca melaksanakan sosialisasi pengendalian harga BBM jenis Pertalite pada tingkat pengecer di Kecamatan Bunut Hulu Kamis lalu. Kegiatan melibatkan Camat Bunut Hulu Agus Haryadi bersama perwakilan Polsek Bunut Hulu, Koramil Bunut Hulu, Satpol PP, dan unsur terkait. Sebagai tindak lanjut surat edaran Bupati Kapuas Hulu, tim gabungan melakukan pemantauan di kios pengecer di Desa Temuyuk dan Desa Sungai Besar, serta di SPBU PT Boyan Budi Jalan Lintas Selatan Desa Sungai Besar. Hasil monitoring harga Pertalite di Desa Temuyuk berkisar Rp17.000 hingga Rp18.000 per liter, sedangkan di Desa Sungai Besar Rp15.000 hingga Rp18.000 per liter. Kapolsek Bunut Hulu melalui Kanit Samapta Aibtu Muhammad Sopwan Arif menyampaikan kegiatan ini merupakan sinergi dalam mengawal kebijakan pengendalian harga agar distribusi berjalan sesuai ketentuan dan tidak memberatkan masyarakat. Polri juga menghimbau masyarakat membeli BBM melalui saluran resmi dan melapor jika menemukan penjualan dengan harga tidak wajar. Warga Kabupaten Sintang menyambut baik program pemerintah mengenai pembebasan sanksi pajak kendaraan pada bulan Oktober ini. Hal tersebut sangat membantu masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
3: Warga Sintang Hamid menyambut baik diberlakukannya bebas denda pajak kendaraan bermotor dan absen pajak kendaraan bermotor pada Oktober 2026 ini. Hal tersebut sangat meringankan beban masyarakat.
4: Oh, senang Pak, soalnya kan apa, gak ada denda gitu Pak, cuma pokoknya aja gitu. Dan sekarang kan maksudnya ada uang kan dibayar Pak gitu.
3: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menyatakan dukungan penuh terhadap program pembebasan sanksi administrasi atau denda pajak kendaraan bermotor PKB yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Program tersebut dinilai menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak kendaraan tanpa dikenakan sanksi administrasi. Bupati Sintang mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Sintang untuk memanfaatkan program pembebasan sanksi administrasi tersebut yang berlangsung selama bulan Oktober 2026.
5: Mendukung penuh program pembebasan sanksi administrasi atau denda pajak kendaraan bermotor dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dan mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Sintang untuk memanfaatkan kesempatan ini.
3: Ia menghimbau masyarakat yang masih memiliki tunggakan atau belum melakukan pembayaran pajak kendaraan agar segera memanfaatkan kesempatan tersebut. Pembayaran langsung ke Samsat atau loket pembayaran pajak kendaraan bermotor lainnya yang tersedia di wilayah Kabupaten Sintang. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Ade Ramli melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Staf Korem 121 Alam Bana Wanawai Kolonel Infantri Dadang Ismail Marzuki sambut kedatangan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Safri Samsudin beserta rombongan di Kabupaten Bengkayang Kamis 8 Oktober 2026. Kedatangan Menhan RI di Kabupaten Bengkayang dalam rangka kunjungan ke Yonip TP 926 Pangalok Libau. Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian tugas Kementerian Pertahanan meninjau kesiapan operasional satuan teritorial sekaligus memperkuat pembinaan prajurit yang bertugas di wilayah. Menhan RI Syarif Samsudin memberikan pengarahan kepada para prajurit dan menegaskan kepada prajurit tentang pentingnya menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Kehadiran para prajurit diharapkan mampu memberikan rasa aman dan nyaman sekaligus menghadirkan manfaat bagi warga sekitar lingkungan satuan. Menhan RI juga berpesan mengenai disiplin dan identitas prajurit TNI. Pasukan harus memegang teguh nilai-nilai Sabta Marga dan terus menjaga kehormatan diri serta satuan. Selain itu, Menhan menekankan pentingnya sinergi antara TNI dan Polri dalam menjaga stabilitas keamanan negara. Maka prajurit harus menghindari tindakan kekerasan internal maupun antar satuan. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Panglima TNI, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, sejumlah pejabat Kemhan, serta pejabat utama Kodam 12 Tanjung Pura, Kasrem 121 Alam Bana Wanawai, serta Dandim 1209 Bengkayang.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Trayek transportasi antar negara Putu Sibau Kucing secara back-to-back resmi beroperasi. Layanan yang menghubungkan Putu Sibau, Badau, Lubok Antu, Kucing tersebut diresmikan dan dilepas staf ahli Gubernur Kalimantan Barat Bidang Pembangunan dan Ekonomi di PLBN Badau pada Senin 7 Oktober 2026. Wakil Bupati Kapuasulu Sukardi hadir mewakili Bupati Kapuasulu dalam sambutannya. Ia menyampaikan pemerintah Kabupaten Kapuasulu menyambut baik peresmian trayek transportasi tersebut. Menurutnya, pengoperasian trayek Putu Sibau Kucing memiliki makna lebih luas dibandingkan sekedar pengoperasian armada bus. Keberadaan trayek tersebut turut mengubah pandangan terhadap kawasan perbatasan yang selama ini kerap dipandang hanya sebagai wilayah pertemuan dua negara. Trayek tersebut juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian lokal di kawasan perbatasan, sekaligus memperluas kerjasama perdagangan antara Kalimantan Barat dan Sarawak. Jarak dan kondisi geografis yang cukup jauh dari Kabupaten Sintang tidak menyurutkan semangat kontingen Kecamatan Serawai untuk ambil bagian dalam Pekan Olahraga Seni dan Pembelajaran Porsenijar PGRI Kabupaten Sintang tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
7: Jarak dan kondisi geografis yang cukup jauh dari pusat Kabupaten Sintang tidak menyurutkan semangat kontingen Kecamatan Serawai untuk ambil bagian dalam Pekan Olahraga Seni dan Pembelajaran atau Porsenijar yang dilaksanakan PGRI Kabupaten Sintang tahun 2026. Ketua Kontingen Kecamatan Serawai, Supardi, mengatakan persiapan dilakukan selama sekitar 2 bulan sejak diterbitnya Surat Edaran Pelaksanaan Porsenijar. Peserta diseleksi secara berjenjang mulai dari tingkat sekolah hingga kecamatan, sebelum akhirnya ditetapkan menjadi bagian dari kontingen.
8: Ya, karena kami ini datang dari jauh, yaitu dengan membawa semangat itu ya untuk menang. Pastinya untuk menang, karena mengingat kita dari segi biaya itu juga mahal dari sana, kemudian juga medan geografis, ya perjuangan itu harus impas dengan hasil yang kita dapat. Itu tekad kita. Ini adalah ajang silaturahmi untuk semua guru-guru. Ya, bagi kami ini adalah wadah yang memang luar biasa untuk bukan kami hanya itu hanya tugas di ruangan untuk mendidik anak kami. Cuman kami ini guru-guru perlu juga untuk peningkatan motivasi kami sebagai pendidik.
7: Kontingen Serawai mengutus 29 peserta atau atlet dan 1 orang ofisial. Cabang olahraga yang diikuti yakni bulu tangkis, tenis meja, voli dan juga takraw. Sementara pada bidang seni, kontingen Serawai mengikuti lomba menyanyi solo dan 1 peserta pada cabang pembelajaran atau praktikum. Suparti mengatakan, jarak dan biaya menjadi tantangan tersendiri bagi kontingennya. Namun hal tersebut justru menjadi bagian dari perjuangan yang ingin mereka buktikan melalui keikutsertaan dalam Porsenijar. Bagi kontingen Serawai, Porsenijar tidak hanya menjadi ajang untuk mengejar prestasi, tetapi juga kesempatan dan mempererat tali silaturahmi antar guru. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi ruang bagi para pendidik untuk membangun semangat dan motivasi di luar aktivitas mereka di sekolah. Dina Triana melaporkan.
0: Informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Pagi Radio Republik Indonesia Sintang Sabtu 10 Oktober 2026. Sebelum berpisah kembali kami sampaikan berita utama pagi ini. PT Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan memanfaatkan terminal emergency loading Tayan untuk mendukung kelancaran pasokan bahan bakar minyak atau BBM ke Kabupaten Sintang dan wilayah sekitarnya. Warga Kabupaten Sintang menyambut baik program pemerintah mengenai pembebasan sanksi pajak kendaraan pada bulan Oktober ini. Hal tersebut sangat membantu masyarakat. Terima kasih atas perhatian Anda. Ikuti akun Instagram kami di @rriPro1Sintang. Dengarkan siaran kami di RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Saya Herlinda, selamat pagi dan tetap semangat.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

buah tangan berasal dari bahasa Jawa yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Istilah ini mengacu pada suatu hadiah kecil atau oleh-oleh yang dibawa seseorang ketika berkunjung ke rumah orang lain, terutama saat menghadiri acara sosial, undangan, atau pertemuan. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI edisi kelima Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan konsep ini mencerminkan adat dan budaya timur yang menekankan pentingnya kesopanan, ramah tamah, dan penghargaan terhadap tuan rumah. Secara harfiah, buah tangan dapat diartikan sebagai sesuatu yang dihadirkan oleh tangan seseorang. Pada umumnya berupa makanan ringan, cenderamata, atau souvenir kecil. Tindakan membawa buah tangan dianggap sebagai ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan atas keramahan tuan rumah serta sebagai simbol kebersamaan dan keakraban antar individu atau kelompok.

0: Elba.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada, senang sekali di pagi hari ini kita bersama dalam sesi kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat antara RRI Pontianak, Sintang, Sambas, Sanggau. Dan di pagi hari ini pendengar, kami juga ajak Anda nanti boleh bergabung bersama kami di pagi hari ini melalui line telepon ataupun WhatsApp di 0811 570 1042, ataupun di 734-987, dan Anda bisa bersama kami melalui aplikasi RRI Digital dan melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Dan langsung saja Andre Safar, rekan di pagi hari ini yang terhubung bersama melalui aplikasi Zoom Meeting. Selamat pagi semuanya rekan.
2: Selamat pagi. Halo, Andre.
1: Selamat pagi. Wah, baik. Ini cewek-cewek semuanya ya pagi hari ini ya. Kecuali Andre sendiri nih ya. Oke, baik. Di pagi hari ini kita coba ke Sintang dulu. Di Sintang pagi hari ini bersama dengan Linda. Selamat pagi Linda.
2: Selamat pagi Andre dan rekan-rekan yang bertugas di pagi hari ini.
1: Iya, kalau di Sintang bagaimana kondisinya pagi hari ini Linda?
2: Baik, kalau di Sintang kebetulan pagi hari ini diguyur hujan ya Andre. Dari subuh tadi sampai saat ini juga masih terlihat rintik-rintik hujan menyirami kota Sintang.
1: Oke, wah. Ini menyenangkan sekali mendengarkannya ya, hujan di pagi hari ini di Sintang ya. Oke, baik. Yang pastinya terima kasih untuk gambaran pagi hari ini dari Sintang, Linda. Dan kita bergeser ke Sanggau bersama dengan Cika di pagi hari ini. Selamat pagi, Cika.
3: Halo, selamat pagi, Andre. Teman-teman yang juga pendengar.
1: Baik, kalau di Sanggau bagaimana kondisinya pagi hari ini, Cika?
3: Di Sanggau masih mendung, Andre, karena tadi pagi juga sempat diguyur hujan ya untuk Sanggau dan sekitarnya. Kalau untuk lalu lintas aman lancar pagi ini karena weekend kali ya.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk gambaran dari Sanggau ini juga, semoga menyusul hujannya ya. Oke, baik. Dan di pagi hari ini kita bergeser kembali dari Sanggau, kita ke Sambas bersama dengan Echa. Selamat pagi Echa.
4: Halo, selamat pagi Andre dan semuanya.
1: Baik, kalau di Sambas bagaimana kondisinya pagi hari ini Echa?
4: Cuaca kita lebih ke berawan ya, berembun dan berkabut ya, 3B. Dan kalau untuk lalu lintas terpantau cukup lengang sekali pagi hari ini di Saing Rambi.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk gambaran dari Sambas, Echa. Dan kalau untuk di Pontianak juga di pagi hari ini masih terpantau cerah berawan gitu ya. Dan yang pasti kita masih juga mengharapkan supaya ada langit biru yang terlihat di pagi hari ini ataupun nanti siang dan sore hari di kota Pontianak juga ya. Tapi kalau untuk aktivitas masyarakat di sekitaran Jalan Jenderal Sudirman pagi hari ini masih tampak lengang, rekan-rekan dan juga pendengar. Dan langsung saja yuk kita update untuk informasi di pagi hari ini. Yang mana di pagi hari ini kita merapat dulu ke Sambas ya, kita akan simak informasi terkait dengan tingkatkan kinerja ribuan P3K paruh waktu di Sambas ikuti pelatihan. Seperti apa informasinya Echa, silakan.
4: Baik ya, pemerintah Kabupaten Sambas yang sebelumnya juga menggelar kegiatan peningkatan kapasitas aparatur sipil negara ASN di pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu ya di Aula Diklat BKSD MAD Sambas. Dan pelatihan ini sebelumnya diadakan secara bertahap sejak Selasa 6 Oktober sampai Jumat kemarin ya. Dan acara yang dibuka secara resmi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas Yudi yang juga mewakili Bupati Sambas. Ada 3.227 ASN paruh waktu ya, P3K paruh waktu ini didorong untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam menjalankan tugas birokrasi. Nah, pelatihan diselenggarakan menggunakan metode hybrid yang memadukan sesi luring dan daring untuk menjaga kelancaran pelayanan publik. Nah, sebanyak 80 peserta itu mengikuti sesi tahap tatap muka ya pada angkatan yang pertama, sedangkan sisanya itu tersebar di angkatan kedua hingga keempat secara daring. Nah, para peserta ini dibekali materi mendasar dan juga substantif terkait tata kelola pemerintahan, dan pembekalan ini mencakup struktur organisasi dan tata kerja, yaitu manajemen ASN, pengenalan tugas dan fungsi hingga disiplin ASN dan juga tata naskah dinas. Dalam arahan, Yudi menekankan bahwa kinerja seluruh pegawai ini akan dievaluasi secara berkala. Itu sebagai pertimbangan

0: dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Sambas, Andre.
1: Baik, terima kasih untuk informasi dari Sambas, Eca. Dan kita bergeser lagi, kita ke Sanggau terlebih dahulu terkait dengan sekolah rakyat di Sanggau siap dibangun di bulan November nanti. Seperti apa informasinya? Cika, silakan.
2: Andre dan juga pendengar, di mana pemerintah pusat memastikan akan membangun sekolah rakyat di Kabupaten Sanggau. Nah, untuk itu, pemerintah Kabupaten Sanggau juga sudah menyiapkan lahan seluas 10,4 hektar untuk mewujudkan proyek strategis nasional atau PSN tersebut. Disampaikan Sekda Sanggau, Bapak Aswin Hatip menyampaikan bahwa Kementerian PU menganggarkan 700 miliar rupiah untuk pembangunan sekolah rakyat di Sanggau, dan pembangunannya dilakukan melalui skema lelang proyek yang dilaksanakan 2 tahap. Atas dipilihnya Kabupaten Sanggau sebagai lokasi dibangunnya sekolah rakyat, pemerintah Kabupaten Sanggau juga diakuinya sangat berterima kasih kepada pemerintah pusat dan juga provinsi. Sekda juga menyampaikan alasannya mengundang para mitra dalam rapat tersebut. Disampaikannya bahwa pemerintah pusat hanya menyiapkan anggaran untuk pembangunan fisik, sementara di daerah diminta menyiapkan lahan termasuk anggaran pematangan lahan untuk cut and fill, yang mengingatkan mereka juga telah menyiapkan anggaran di perubahan ini karena sudah selesai dibahas. Jadi mereka hanya meminta bantuan CSR bagi perusahaan, bukan berupa uang tapi alat berat dan juga berikut operator dan minyak untuk mengoperasikannya, dan juga dump truck untuk membersihkan material tanahnya. Sementara itu, Bupati Sanggau Yohanes Ontot juga optimis dengan keterlibatan para mitra bahwa pematangan lahan itu dapat diselesaikan tepat waktu. Dikatakannya pemerintah pusat juga sudah memastikan akan membangun sekolah rakyat yang akan dimulai pada bulan November 2026 hingga Juni 2027. Andre.
1: Baik, terima kasih Cika untuk informasi dari Sanggau. Dan kita bergeser lagi, kita ke Sintang. Kita akan simak informasi terkait dengan terminal darurat Tayan dukung pasokan BBM Sintang. Seperti apa informasinya? Linda, silakan.
3: Baik, terima kasih rekan Andre untuk informasi pertama dari Kabupaten Sintang, di mana PT Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan ini memanfaatkan terminal emergency loading Tayan untuk mendukung kelancaran pasokan bahan bakar minyak atau BBM ke Kabupaten Sintang dan wilayah sekitarnya. Namun, untuk saat ini terminal darurat tersebut baru melayani pengisian BBM jenis biosolar karena aspek keselamatan operasional untuk jenis BBM lainnya masih perlu dikaji. Nah, Full Terminal Manager atau Kepala Terminal BBM Sintang PT Pertamina Patraniaga Rizky Firmansyah menjelaskan bahwa pasokan pertalit dan pertamak masih dipenuhi dari Pontianak. Nah, kondisi terminal emergency loading Tayan saat ini dinilai belum memenuhi aspek keselamatan untuk melayani pengisian kedua jenis BBM tersebut. Nah, penambahan terminal emergency dari loading Tayan menjadi salah satu upaya Pertamina dalam menjaga kelancaran distribusi BBM, di samping mengoptimalkan operasional di Pontianak selama 24 jam dan menambah armada mobil tangki beserta awaknya. Nah, ia mengatakan apabila kondisi kemarau terus berlanjut, Pertamina akan mengkaji kembali aspek keselamatan terminal emergency loading Tayan. Kajian tersebut diperlukan untuk menilai kemungkinan pemanfaatan terminal secara lebih lanjut dengan tetap mengutamakan keselamatan operasional. Nah, selain memanfaatkan terminal darurat, Pertamina menambah sekitar 26 mobil tangki melalui skema spot center charter. Dari jumlah awal 107 unit, tambahan armada itu mendapat dukungan dari Jakarta, Jawa bagian Barat, JBB, dan Jawa bagian Timur, JBT. Nah, Pertamina juga mendalami penambahan awak mobil tangki bersama pihak transportir, termasuk melalui proses rekrutmen. Nah, langkah ini dilakukan untuk menjaga kelancaran pengiriman BBM ke masyarakat, nah khususnya wilayah perhuluan, sekaligus mengantisipasi kelelahan pengemudi. Rizky menegaskan, di tengah upaya menjaga pasokan, aspek kualitas dan kuantitas BBM tetap menjadi perhatian. Nah, pemeriksaan tonase dilakukan untuk memastikan jumlah BBM, sedangkan kualitasnya dikontrol melalui pengambilan sampel yang diuji di laboratorium. Nah, dengan pemanfaatan terminal emergency loading Tayan untuk biosolar serta penguatan armada distribusi, Pertamina berupaya menjaga pasokan BBM ke Sintang dan sekitarnya tetap berjalan di tengah kondisi kemarau. Sementara itu, penyaluran pertalit dan pertamak masih bergantung pada pasokan dari Pontianak hingga aspek keselamatan pengisian di Terminal Darurat Tayan dapat dikaji.

0: lebih lanjut. Demikian informasi pertama dari Kabupaten Sintang, kembali ke rekan Andre.
1: Baik, terima kasih Linda untuk informasi dari Sintang. Dan kalau Pontianak, kali ini menyoroti terkait dengan dinamika tingkat konsumsi program MBG, terutama ini di SMA Negeri 2 Pontianak di Kalimantan Barat yang menunjukkan perkembangan yang positif gitu, rekan-rekan dan juga pendengar. Jadi berdasarkan evaluasi dari pelaksanaan tahun sebelumnya, penyesuaian variasi menu itu terbukti menjadi langkah efektif untuk mendongkrak selera makan bagi peserta didik. Dan pembenahan kualitas hidangan itu juga menjadi kunci utama dalam meminimalisasi jumlah makanan sisa di lingkungan sekolah. Lauk-pauk yang juga didistribusikan itu sendiri setiap harinya kini dirancang agar lebih variatif dan sesuai dengan lidah remaja, lengkap dengan tambahan sayuran dan juga buah-buahan segar. Nah, di sini kalau menurut PLT Kepala SMA Negeri 2 Pontianak, Hervia Yunilastri, mengatakan bahwa ukuran porsinya yang lumayan besar, menyerupai takaran orang dewasa, standar makanannya baik. Kemudian anak-anak juga senang disajikan dengan menu makan seperti ayam katsu atau rendang, karena ini kombinasinya yang lumayan bervariasi. Dan perubahan yang signifikan ini juga diakui langsung oleh para pelajar gitu ya, yang sehari-hari menerima manfaat program tersebut, di mana kehadiran ragam olahan daging ayam tadi ya, seperti yang disebutkan bahwa ada ayam goreng dan juga ayam saus, kemudian ada ayam katsu, itu berhasil menekan kejenuhan siswa, meskipun sebagian siswi terkadang masih menyisakan makanan akibat porsi yang terlalu mengenyangkan gitu ya. Dan melalui adaptasi sajian itu sendiri, kesinambungan dari pihak penyedia juga, program pemenuhan gizi ini diharapkan dapat terus terserap optimal oleh para pelajar tanpa menyisakan makanan yang mubazir. Nah, itu dia informasi sorotan dari Pontianak di pagi hari ini, pendengar dan juga rekan-rekan. Nanti kita akan sambung kembali untuk informasi di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
2: 91 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Ini ya, lo? Kusen, Mbak. Just me,
2: dong. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
4: Wah, Mar. Aku kerungu loh salamu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Thank you, ini salam dari Neng TikTok ya.
3: Sambo-sambo.
5: Bunda, jangan main TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elok-elok, Bu Yuang. Banyak panipu.
5: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.
7: Menyelek apa kita, Pak C?
8: RRI Digital saja, tuh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Dong, kan mau manggung komunitas.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat. Dan di pagi hari ini kami lanjutkan kembali untuk informasi berikutnya di Pontianak ya. Kali ini menyoroti terkait dengan harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Pelamboyan Pontianak di Kalimantan Barat ini yang mengalami perubahan. Jadi ada harga beberapa jenis sayuran yang terpantau turun, sementara untuk komoditas lainnya itu mengalami kenaikan. Jadi di sisi lain harga ayam potong itu juga naik di angka Rp2.000 hingga Rp3.000 per kilogramnya dalam 4 hari terakhir ini. Nah, di sini menurut pedagang sayur di Pasar Pelamboyan, Lia, yang mengatakan bahwa harga cabai cakra yang sebelumnya itu mencapai Rp180.000 per kilogram kini turun menjadi Rp140.000 hingga Rp150.000 per kilogramnya. Dan penurunan harga juga terjadi pada kacang panjang dari yang sebelumnya itu di angka Rp60.000 menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Yang sebaliknya, harga buncis itu naik sekitar Rp90.000 per kilogram, sedangkan tomat meningkat dari harga normal yakni Rp25.000 menjadi Rp35.000 per kilogramnya. Dan sementara itu untuk harga lainnya gitu pendengar ya, seperti timun dijual di angka Rp30.000 per kilogram, dan menurut Lia harga tersebut bertahan sejak musim kemarau, dan sayur-sayuran yang dijualnya juga merupakan hasil produksi lokal. Nah, jadi di tengah perubahan harga sayuran, kenaikan harga juga terjadi pada komoditas ayam potong. Di sini menurut pedagang ayam Pasar Pelamboyan, Aspan, yang mengatakan bahwa harga ayam yang sebelumnya itu di angka Rp28.000 per kilogram kini mencapai Rp30.000 per kilogramnya. Dan menurutnya kenaikan harga ini telah berlangsung juga selama 4 hari terakhir. Meskipun belum mengetahui penyebab pastinya, dirinya menduga dan pakan tersebut didatangkan dari luar daerah. Itu dia informasi sorotan dari Pontianak di pagi hari ini rekan-rekan. Dan kita bergeser untuk informasi berikutnya di pagi hari ini, kita beranjak lagi ke Sambas. Kita akan simak informasi lainnya, kali ini terkait dengan pelajar SMP hingga SMA ikuti Lead of Pasmansa Competition 2026 di SMA Negeri 1 Sambas. Seperti apa informasinya, Eca? Silakan.
1: Baik, pendengar, ya, sebanyak ada 15 tim pelajar di Kabupaten Sambas, kemudian Kota Singkawang, dan Kabupaten Bengkayang berlaga dalam Lead of Pasmansa Competition ya 2026 di SMAN 1 Sambas pada Jumat kemarin. Nah, kompetisi baris berbaris untuk tingkat SMP, MTs dan juga SMA, SMKMA sederajat ini digelar guna mengasah kedisiplinan, kekompakan, ketahanan fisik serta jiwa kepemimpinan generasi muda. Nah, kegiatan yang dibuka sejak 7.30 pagi ini mengusung tema A Girl Generation Resilient in Character, Consistent in Action. Nah, dalam rangka peringatan HUT ke-14 Pasmansa. Nah, acara pembukaan ini juga dihadiri oleh perwakilan Kapolres Sambas, perwakilan Dandim 1208 Sambas, Kepala Kesbangpol Kabupaten Sambas, unsur sekolah, serta para pendamping dan dewan juri. Nah, selain sebagai ajang untuk tangkasan gerakan dan kedisiplinan, pihak panitia dan Kesbangpol Sambas ini berharap bahwa ajang tersebut bisa mempererat silaturahmi hingga menjadi sarana pembinaan karakter bagi pelajar. Nah, dukungan penuh juga disampaikan oleh Kapolres Sambas AKBP Sani Handitio melalui Kasih Humas AKP Sadoko Kasih Wiono yang menekankan pentingnya menjunjung tinggi sportivitas dan semangat dalam berkompetisi secara sehat. Dan rangkaian ajang yang berlangsung selama 2 hari ini dijadwalkan ya, hingga Sabtu ini akan ditutup dengan acara penyerahan hadiah bagi pemenang di SMAN 1 Sambas di hari ini. Andre.
0: Baik, terima kasih untuk informasi dari Sambas, Eca. Dan kita bergeser ke Sanggau, kita akan simak informasi terkait dengan Festival Faraje ke-18 Sanggau ini naikkan okupansi hotel. Seperti apa informasinya, Cika? Silakan.
2: Baik Andre, di juga pendengar, di mana pelaksanaan Festival Budaya Faraje Pasaka Negeri ke-18 turut berdampak juga pada okupansi hotel di Kabupaten Sanggau. Karyawan Grand Narita Hotel, Rita, mengatakan tamu dari luar Sanggau ini memilih menginap selama mengikuti rangkaian peraja sehingga okupansi meningkat pada hari pembukaan festival. Ia juga menjelaskan rata-rata tamu yang menginap berasal dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Karena menurutnya kondisi tersebut juga turut meningkatkan aktivitas sektor perhotelan selama pelaksanaan festival. Namun ia menyebut peningkatan okupansi dari kegiatan peraja hanya terjadi selama satu malam. Dan ia menjelaskan secara keseluruhan kegiatan tersebut belum memberikan tambahan pendapatan yang signifikan. Menurutnya penyelenggaraan event besar secara berkelanjutan perlu digelar untuk menarik kunjungan masyarakat dari luar Sanggau. Dan juga kehadiran wisatawan dan peserta kegiatan ini dinilai dapat memberikan dampak positif bagi sektor perhotelan dan juga pelaku usaha lokal yang ada di Sanggau. Andre.
0: Baik, terima kasih Cika untuk informasi dari Sanggau. Dan kita bergeser. Satu informasi penutup dari Sintang, kita akan simak terkait dengan warga Binjai keluhkan harga jual sawit yang turun. Seperti apa informasinya Linda, silakan.
3: Baik, terima kasih rekan Andre untuk informasi terakhir dari Kabupaten Sintang di pagi hari ini, di mana petani kelapa sawit di Desa Sungai Risap, Kecamatan Binjai, Kabupaten Sintang ini mengeluhkan penurunan harga jual tandan buah segar atau TBS sawit yang terjadi saat ini. Nah, keluhan tersebut memang disampaikan Jaka, seorang petani sawit, saat duduk santai di salah satu lapak pedagang kaki lima di Jalan Brigjen Katamso Sintang. Dan ia mengatakan menurunnya harga jual sawit yang sebelumnya berada di kisaran 3.470 per kilogram kini turun menjadi 3.500 per kilogram. Nah, Jaka mengatakan penurunan harga tersebut salah satu dipengaruhi kondisi musim kemarau dan cuaca asap terjadi saat ini. Jadi menurutnya kondisi tersebut turut menghambat proses pengiriman hasil sawit dari pihak pabrik, terutama pengiriman yang biasanya mengandalkan jalur perairan menggunakan tongkang. Karena turunnya harga, pengaruh air ini karena dia mungkin ngirim pakai tongkang, jadi tidak bisa otomatis ngirim pakai dari darat semua. Dari darat kalau lewat air kan tidak bisa. Nah, ia menjelaskan hambatan pengiriman membuat proses distribusi hasil produksi sawit ini menjadi tidak berjalan seperti biasanya. Nah, ketika pengiriman melalui jalur air, terkendala pihak pabrik harus mengandalkan jalur darat untuk mengangkut hasil produksi. Kondisi tersebut dinilai membuat pengiriman menjadi lebih terbatas dan berdampak pada aktivitas pembelian sawit dari para petani. Nah, menurut Jaka, keterlambatan pengiriman juga menyebabkan stok sawit di pihak pabrik itu menumpuk. Nah, kondisi tersebut kemudian berdampak pada jumlah sawit yang dapat dibeli dari para petani sehingga harga yang diterima petani ikut mengalami penurunan. Nah, ia berharap kondisi pengiriman dapat kembali normal sehingga penyerapan hasil panen petani meningkat dan harga jual sawit dapat kembali membaik. Demikian informasi terakhir dari Kabupaten Sintang, kembali ke rekan Andre.
0: Baik, terima kasih Linda untuk informasi dari Sintang yang juga menjadi informasi penutup di pagi hari ini. Dan sekali lagi terima kasih untuk rekan-rekan semuanya. Terima kasih untuk Eca yang ada di Sambas.
1: Siap, terima kasih kembali.
0: Terima kasih untuk Cika yang ada di Sanggau.
2: Terima kasih kembali Andre.
0: Dan untuk Linda tadi yang ada di Sintang, terima kasih.
3: Terima kasih kembali Andre.
0: Baik, dan untuk Anda pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di pagi hari ini untuk sesi Kabar dari Kalbar. Dan nanti jangan lewatkan ada informasi lainnya untuk melengkapi pagi hari Anda pendengar. Kami harus akhiri untuk Kabar dari Kalbar edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Temuan-temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIT berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
2: Paling penting, Mas Wapres ini sudah menyelesaikan S1. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu mesti akan sudah melewati tahapan sebelumnya.
0: Dari berita, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Miyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 10 Oktober 2026, saya Rudy Zain.